0: Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta. Inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Kereta api memberi manfaat kepada rakyat banyak, terutama rakyat yang berpenghasilan rendah. Kereta api adalah instrumen ekonomi rakyat.
2: Sepanjang semester 1 tahun 2026, KPK telah menghimpun data capaian penyelidikan, penuntutan, dan persidangan. Sebagaimana data, penyelidikan ada 72, kemudian terdakwa yang sampai ke pengadilan ada 119.
0: Sari berita, Presiden Prabowo Subianto meresmikan revitalisasi stasiun Tawang, Semarang untuk meningkatkan konektivitas. KPK mencatat peningkatan signifikan dalam penanganan perkara korupsi di semester 1 2026. Italia menetapkan 19 kota dalam status siaga tinggi akibat cuaca panas ekstrim. Inilah warta berita selengkapnya, Jumat 31 Juli 2026. Saya, Rudy Zain. Presiden Prabowo Subianto meresmikan revitalisasi stasiun Tawang, Semarang, Jawa Tengah untuk meningkatkan konektivitas masyarakat di daerah. Rahma Purwanto melaporkan selengkapnya.
1: Adalah instrumen logistik.
3: Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto meresmikan hasil renovasi tahap pertama bangunan cagar budaya stasiun Semarang Tawang. Renovasi itu telah dikerjakan oleh PT Kereta Api Indonesia Persero Daup 4 Semarang pada 5 Mei hingga 30 Desember 2025. Prabowo menyampaikan dalam sambutannya stasiun Semarang Tawang ini memiliki nilai sejarah yang sangat kuat. Ia menyebut bangsa yang besar tidak boleh melupakan sejarahnya sendiri, seraya terus mengejar kemampuan. Penjajahan selama ratusan tahun itu menjadi masa penting bagi bangsa Indonesia untuk belajar teknologi dan sains agar dapat menjadi bangsa yang kuat. Prabowo menilai kereta api masih memegang peranan penting dalam kehidupan masyarakat karena menjadi moda transportasi dan logistik yang ekonomis serta menjangkau banyak kalangan.
1: Kereta api memberi manfaat kepada rakyat banyak, terutama rakyat yang berpenghasilan rendah. Kereta api adalah instrumen ekonomi rakyat.
3: Sementara itu, Direktur Utama PT KAI Bobby Rasidin menuturkan, stasiun Tawang mulai dibangun pada 1911 pada masa pemerintahan kolonial Belanda dan resmi beroperasi pada 1914. Bangunan itu memiliki nilai sejarah panjang termasuk dalam perjuangan kemerdekaan Indonesia. Proses revitalisasi dilakukan dengan merujuk dokumentasi dan foto-foto lama. Lampu serta berbagai ornamen khas bangunan turut dipulihkan agar sesuai dengan desain awal saat stasiun pertama kali berdiri.
4: Ada dua tahap. Tahap pertama adalah bagian fasad dari depannya, termasuk hall ini, kemudian sisi barat dan sisi timurnya, itu kita kembalikan lagi ke bentuk semulanya, karena lampu-lampunya itu kami kembalikan ke semula. Semua ornamen yang ada di sini kita kembalikan ke semula lagi.
3: Dalam acara peresmian tersebut, Presiden Prabowo juga didampingi Menteri Kebudayaan Fadlizon, Menteri Perhubungan Dudi Purwagandi, Sekretaris Kabinet Teddy Indrawijaya, Menteri ATR BPN Nusron Wahid, Gubernur Jawa Tengah Ahmad Lutfi, dan juga Wali Kota Semarang Agustina Wirujeng. Rama Wanto, RRI, Terus Muda untuk Indonesia.
0: Komisi Pemberantasan Korupsi KPK mencatat peningkatan signifikan dalam penanganan perkara korupsi sepanjang semester 1 2026. Salah satu capaian yang menjadi sorotan adalah pelaksanaan 12 operasi tangkap tangan yang sebagian besar melibatkan kepala daerah. Hairul Umam melaporkan.
2: Sepanjang semester 1 tahun 2026, KPK telah menghimpun data capaian penyelidikan, penuntutan, dan persidangan.
5: Komisi Pemberantasan Korupsi mencatat peningkatan signifikan dalam penanganan perkara korupsi sepanjang semester 1 tahun 2026. Salah satu capaian yang menjadi sorotan adalah pelaksanaan 12 operasi tangkap tangan yang sebagian besar melibatkan kepala daerah. Ketua KPK Setio Budianto mengatakan peningkatan jumlah OTT menunjukkan komitmen lembaga anti rasuah, khususnya dalam menindak praktik korupsi tanpa pandang bulu. KPK mencatat sepanjang

0: bulan pertama tahun ini, lembaga tersebut telah menerbitkan 72 surat perintah penyelidikan, di mana seprindik merupakan langkah awal mengusut berbagai dugaan tindak pidana korupsi. Selain itu, terdapat 119 terdakwa yang sedang menjalani proses persidangan, dan juga 76 perkara yang dilimpahkan ke pengadilan, di mana angka ini meningkat dibandingkan periode yang sama pada tahun 2025. Sementara itu, 12 kegiatan penyelidikan tertutup yang berujung pada OTT dilakukan di berbagai wilayah meliputi 7 pemerintah daerah, yaitu Kabupaten Pati, Madiun, Pekalongan, Rejang Lebong, Cilacap, Tulungagung, dan juga Muara Enim.
1: Penyelidikan, penyidikan, penuntutan, dan pemulihan aset sepanjang semester 1 tahun 2026, KPK telah menghimpun data capaian penyelidikan, penuntutan, dan persidangan. Sebagaimana data penyelidikan ada 72, kemudian terdakwa yang sampai ke pengadilan ada 119, kemudian perkara yang dilimpahkan ada 46 sepanjang 25 dibandingkan ini ya. Jadi untuk semester 1 perbandingannya lebih banyak dibandingkan semester 2 di tahun 2025.
0: Lebih lanjut, Wakil Ketua KPK Fitroh Rochayanto juga menjelaskan terkait dengan penindakan KPK, tak hanya melakukan penindakan, tetapi juga melakukan pencegahan kepada kantor dan lembaga dalam pencegahan korupsi selama semester 1 tahun 2026.
2: Tahun 2026, tepatnya hingga 30 Juni tahun 2026, ribuan perusahaan telah mengimplementasikan panduan cegah korupsi. KPK mentransformasi pendekatan dari penindakan pasca kejadian menjadi pencegahan sebelum korupsi terjadi. Melalui Direktorat Anti Korupsi Badan Usaha atau AKBU, KPK masuk ke titik-titik rawan korupsi pada Badan Usaha Milik Negara atau BUMN, strategis guna mencegah tindak pidana korupsi kembali terjadi.
0: Selain menitikberatkan pada penindakan, KPK juga mengedepankan upaya pemulihan aset hasil tindak pidana korupsi atau aset recovery. Melalui Direktorat Labuksi, KPK berhasil menyetorkan 59,99 miliar ke kas negara dari hasil lelang 117 aset rampasan. Dari Jakarta, Hairul Umam Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Kementerian Perdagangan menargetkan nilai transaksi Indonesia Shopping Festival atau ISF 2026 mencapai 38 triliun rupiah untuk mendorong konsumsi masyarakat sekaligus memperkuat pertumbuhan retail dan UMKM. Zarotin Aljana melaporkan.
4: Kita bahkan berkirim surat kepada pemerintah daerah terkait dengan reklame misalnya.
5: Kementerian Perdagangan bersama Asosiasi Pengelola Pusat Belanja Indonesia atau APPBI kembali menggelar Indonesia Shopping Festival 2026 pada 7 hingga 23 Agustus mendatang. Tahun ini pemerintah menargetkan nilai transaksi mencapai 38 triliun rupiah atau meningkat dibandingkan realisasi tahun lalu yang mencapai sekitar 25 triliun rupiah. Direktur Jenderal Perdagangan Dalam Negeri Kementerian Perdagangan, Iqbal Sofwan Sofwan, mengatakan bahwa kenaikan target tersebut sejalan dengan upaya pemerintah dalam menjaga pertumbuhan ekonomi melalui penguatan konsumsi rumah tangga. Menurutnya, festival belanja tahun ini juga melibatkan lebih banyak pusat perbelanjaan di berbagai daerah.
4: Kita bahkan berkirim surat kepada pemerintah daerah terkait dengan reklame, misalnya pajak reklame, meminta kemudahan. Kalau bisa tuh diberikan relaksasi terkait dengan pajak reklame. Kenapa ini menjadi bagian dari penting, insentif yang bagian dari penting? Karena promosi-promosi merupakan satu bagian tombak utama lah dalam mensosialisasikan program ISF ini. Dan program ISF ini, sebagaimana yang disampaikan tadi, itu tidak hanya dilaksanakan di kota-kota besar saja, tapi dilaksanakan menyeluruh di seluruh Indonesia dengan tingkat partisipasi di 407 pusat perbelanjaan.
5: Sementara itu, Ketua Umum Asosiasi Pengelola Pusat Belanja Indonesia, Alphonsus Wijaya, mengatakan penyelenggaraan ISF tahun ini menghadirkan sejumlah strategi baru, sejumlah diskon hingga 80%, durasi festival yang diperpanjang menjadi 17 hari, serta dilengkapi berbagai program kuliner, hiburan, hadiah, dan kegiatan bertema Hari Kemerdekaan Republik Indonesia.
6: Tentunya tadi yang saya sampaikan, program-program acaranya bukan hanya sekedar program promo belanja, tetapi juga ada kuliner, kemudian acara hiburan-hiburan, perlombaan-perlombaan yang terkait dengan kemerdekaan Republik Indonesia begitu. Jadi saya kira itu semua akan merupakan salah satu strategi bagaimana menarik pengunjung ke pusat perbelanjaan. Setelah masuk, mereka disuguhkan oleh berbagai macam promo belanja.
5: Pemerintah berharap Indonesia Shopping Festival 2026 mampu meningkatkan daya beli masyarakat sekaligus memperkuat peran pusat perbelanjaan sebagai penggerak ekonomi daerah. Festival ini juga diharapkan membuka peluang lebih luas bagi produk UMKM untuk menjangkau konsumen di seluruh Indonesia. Dari Jakarta, Zahrautin Aljannah, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Lima kabupaten dan kota di Provinsi Kalimantan Tengah telah siap membentuk peraturan daerah tentang hak kekayaan intelektual. Aga Jaya Bijaksana melaporkan.
7: Kota Waringin Barat menyusul Barito Utara, Pulang Pisau, Gunung Mas, Kota Palangkaraya.
8: Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Kalimantan Tengah, Hajri Anur, menyebut baru 5 kabupaten dan kota di Provinsi Kalimantan Tengah yang setelah siap membentuk peraturan daerah atau perda tentang hak kekayaan intelektual, HKI. Regulasi ini dinilai penting sebagai dasar hukum dalam melindungi karya, inovasi, serta kekayaan intelektual yang dimiliki masyarakat di daerah karena banyak sekali potensi di Kalteng yang bisa menjadi hak paten pribadi maupun kelompok atau pemerintah daerah. Kemenkum Kalimantan Tengah berharap pemerintah daerah lainnya dapat segera menyusun regulasi serupa agar perlindungan terhadap hak kekayaan intelektual semakin optimal. Lantaran perda hak kekayaan intelektual juga diharapkan mampu mendorong peningkatan inovasi, kreativitas, serta daya saing produk unggulan daerah.
7: Yang sudah ada itu sudah lama itu. Kota Waringin Barat menyusul Barito Utara, Pulang Pisau, Gunung Mas, Kota Palangkaraya. Yang lain itu masih insya Allah katanya masih akan disusun di direncanakan. Tapi target kita menseluruh kabupaten Sekalteng harus ada perda tentang kekayaan intelektual.
8: Sementara itu, Badan Pembentukan Peraturan Daerah atau BAPEMPERDA DPRD Kota Palangkaraya menghadiri konsultasi publik terhadap rancangan peraturan daerah atau RAPERDA hak kekayaan intelektual di Aula Rahan Gedung Rektorat Universitas Palangkaraya. Ketua BAPEMPERDA DPRD Kota Palangkaraya, Kemal Nasiri, dipercaya sebagai salah satu narasumber ini. Menurut Kemal Nasiri, kegiatan ini menjadi bagian dari upaya menyerap masukan berbagai pemangku kepentingan guna menyempurnakan substansi RAPERDA ini sebelum memasuki tahapan pembahasan lebih lanjut. Kemal menjelaskan berdasarkan kajian teoritis dan praktik empiris terkuat, RAPERDA hak kekayaan intelektual terdapat beberapa poin yang menyangkut ini, diantaranya hak cipta, merek, paten, desain, industri, rahasia dagang, indikasi geografis kekayaan intelektual komunal, desain tata letak sirkuit terpadu, dan perlindungan varietas tanaman.
9: Rancangan peraturan daerah kemudian dalam Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang pemerintahan daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 tahun 2006 tentang penyesuaian pidana pada pasal 237 ayat 3 berbunyi, masyarakat berhak memberikan masukan secara lisan atau tertulis dalam pembentukan peraturan daerah. Pengajuan rancangan peraturan daerah inisiatif DPRD ini bukan hanya untuk hanya bentuk kreativitas lembaga DPRD di bidang hukum, tapi lebih dari itu adalah merupakan wujud dari satu fungsi DPRD yaitu fungsi legislasi.
8: Dalam konsultasi publik tersebut, berbagai saran dan pandangan disampaikan untuk memastikan regulasi yang disusun mampu mendukung tata kelola pemerintahan yang lebih akurat berbasis data, sekaligus memberikan perlindungan terhadap hak kekayaan intelektual masyarakat serta mendorong inovasi dan kreativitas di Kota Palangkaraya. Aga Jaya Bijaksana melaporkan.
3: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Badan Kepegawaian Negara atau BKN menerapkan program aparatur sipil negara kembali ke domisili untuk memberikan kesejahteraan keluarga ASN. Namun hal ini menimbulkan tanda tanya terkait dengan komitmen ASN untuk siap ditempatkan bekerja di mana saja sesuai dengan Undang-Undang ASN. Joshua Siombing melaporkan dalam sesi laporan khusus berikut ini.
10: Laporan khusus. BKN mendekatkan ASN pada keluarganya,
11: pada domisilinya, insya Allah.
12: Kepala Badan Kepegawaian Negara BKN Zudan Arif Fakrullah membuka program aparatur sipil negara ASN kembali ke domisili. Program ini memberikan kesempatan bagi para aparatur sipil negara di lingkungan BKN untuk dapat mengajukan mutasi ke domisili asal masing-masing. Program mendekatkan ASN ke domisili dan keluarga ini dapat dilakukan lebih cepat dari ketentuan waktu mutasi yang telah ditetapkan setelah masa kerja 5 tahun. Meski masih dalam proses uji coba, namun Zudan menuturkan program yang tertuang dalam surat keputusan Kepala BKN nomor 842 tahun 2026 itu sebagai langkah memberikan efisiensi dan meningkatkan nilai-nilai berkeluarga bagi para ASN di lingkungan BKN.
11: Ini saya lakukan dalam rangka merespon kerisauan para ASN kita yang ingin memberikan tanggung jawab, memberikan pemenuhan tanggung jawab sebagai ibu, sebagai ayah, untuk memberikan perhatian yang utuh kepada putra-putrinya yang ingin lebih efisien, lebih mengurangi pengeluaran karena double dapurnya. Kalau rumahnya suami istri berkumpul, bisa hemat tiket pesawat, bisa hemat pengeluaran dapur, listrik, air. Dan ini saya pahami, ketika saya belum bisa meningkatkan pendapatan, akan sangat bijaksana kalau semua pimpinan bisa mengurangi tingkat pengeluaran. Nah, oleh karena itu, program ini mulai kita eksekusi.
12: Sementara itu, anggota Komisi 2 DPR RI Muhammad Kozim menilai bahwa inisiasi yang dilakukan Badan Kepegawaian Negara ini merupakan terobosan bagi keberlangsungan aparatur sipil negara. Dalam pesan singkatnya langsung kepada Pro 3 RRI, legislator dari PKB ini menilai bahwa uji coba kebijakan tersebut juga menjadi salah satu strategi dalam menyikapi pengunduran diri 1.285 CPNS pada tahun 2024 karena alasan penempatan yang jauh dari domisili asalnya. Lebih lanjut, anggota Komisi 2 DPR RI Muhammad Kozin menuturkan, meski sebagai sebuah langkah terobosan yang masih dilakukan dalam tahap uji coba, namun hal ini diingatkannya harus memegang teguh semangat ASN dalam pasal 24 ayat 1. Dalam hal ini dijelaskan Muhammad Kozin, yakni terkait dengan semangat ASN dalam kesiapannya untuk dapat ditempatkan bekerja di seluruh wilayah Indonesia. Di sisi lain, pengamat kebijakan publik Trubus Rahadiansyah menilai bahwa program mendekatkan ASN ke domisili dan keluarga akan menimbulkan berbagai persoalan terkait tata kelola ASN. Selain ketersediaan posisi dan jabatan di tempat asal kerja yang belum pasti tersedia di daerah domisili ASN, namun hal ini diungkapkan Trubus akan menimbulkan ketimpangan jumlah kebutuhan ASN di tiap-tiap daerah.
13: Tapi sebenarnya itu malah bertentangan dengan ini, masa undang-undang ASN sendiri yang menyatakan bahwa dia namanya ASN itu memang tersedia di tempat di seluruh Indonesia. Jadi yang harus dirubah berarti kalau memang seperti itu nanti khawatir kita bertentangan dengan undang-undangnya itu, dengan undang-undangnya itu bisa saja kemudian tadi terjadi penumpukan di wilayah yang kebetulan ini padat katakanlah gitu, ASN kepo, tapi ada daerah yang nanti itu kekurangan ASN jadinya. Jadi ada ketimpangan ya Mas, ada daerah yang penuh, ada daerah yang kurang, yang kering gitu.
14: Nah, belum lagi masalah posisinya begitu Pak ya, posisi jabatannya ya.
13: Iya, posisi jabatannya juga termasuk.
12: Kendati demikian, ya, dalam penerapan program tersebut, alangkah baiknya diungkapkan pengamat kebijakan publik Trubus dapat dijalankan dengan memperhatikan berbagai aspek kebutuhan tata kelola ASN. Selain itu dikatakan Trubus, pertimbangan dalam penerapan program tersebut juga dapat diterapkan bagi para ASN senior yang akan memasuki masa purna bakti sebagai bentuk reward bagi pengabdian para ASN. Dari Jakarta, Joshua Sihombing, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
13: Prinsipnya kita setuju kalau memang ini, tapi itu tadi musai yang dekat pensiun aja lah yang ini.
3: Dan berikut sejumlah tanggapan masyarakat terkait kebijakan program aparatur sipil negara kembali ke domisili.
15: Menurut saya program BKN untuk ASN kembali ke domisili bukanlah kebijakan yang arif untuk diterapkan. Mengingat ASN adalah aparatur sipil negara, artinya setiap orang yang menjadi ASN memang siap untuk mengabdi bagi negara dengan bekerja dimanapun di wilayah Indonesia. Sehingga undang-undang yang ada dalam ASN itu sudah sangat cocok. Namun jika memang BKN ingin menerapkan program ini setidaknya mencoba dengan mengubah dulu undang-undang tersebut dan mungkin mencari alasan lain yang tidak hanya sebatas menumbuh kembangkan keluarga. Tanpa menafikan keluarga, perlu kita ingat bahwa tumbuh kembang keluarga bisa di mana saja, apalagi masih di wilayah Indonesia.
16: Terkait wacana baru yang memang disampaikan oleh Kepala BKN, Prof. Zudan Arif, ya, itu untuk supaya ASN-ASN yang bisa bekerja di domisilinya masing-masing, jadi bisa ditempatkan sesuai domisilinya. Ini menurut saya memang ada baiknya, tetapi mungkin juga harus diperhatikan terkait dengan regulasi yang memang seharusnya ASN itu siap ditempatkan di mana saja. Cuman kan kita juga harus memperhatikan melihat program efisiensi pemerintahan Presiden Prabowo Subianto ini, itu kan juga menjadi satu yang memang digalakkan. Oleh karena itu, menurut saya jika program ini memang akan dilaksanakan, itu baik juga untuk program efisiensi pemerintah Presiden Prabowo. Hanya saja diperlukan perubahan regulasi yang memang harus dilakukan oleh pembuat undang-undang, yaitu pemerintah dan juga DPR.
3: Editorial RRI pagi ini mengangkat topik mendekatkan ASN dengan keluarga untuk membangun birokrasi yang lebih humanis. Naskah disusun oleh Bobby O. Sapulete dan Yuliana Martadoki dan dibacakan oleh Tomo Hakim.
17: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Terobosan yang dilakukan Kepala Badan Kepegawaian Negara atau BKN Zudan Arif Fakhrullah melalui program mendekatkan ASN dengan keluarga dan domisili sepatutnya mendapatkan apresiasi setinggi-tingginya dari ASN. Sebagai sikap tegas lembaga, kebijakan ini bukan sekadar berbicara mengenai perpindahan lokasi kerja semata, melainkan wujud nyata kehadiran negara dalam memulihkan hak dasar aparatur sipil negara atas keutuhan dan keharmonisan keluarga. Selama ini tidak sedikit ASN yang harus menjalani kehidupan terpisah dari keluarga karena rigidnya tuntutan penempatan kerja. Kondisi tersebut terbukti melahirkan beban berlapis, mulai dari pengeluaran finansial ganda hingga tekanan psikologis yang berkepanjangan. Dengan adanya skema mendekatkan ASN dengan keluarga dan domisili, banyak yang memandang beban sosial dan ekonomi tersebut dapat ditekan secara signifikan. ASN kini memiliki ruang untuk mengelola keuangan keluarga dengan lebih rasional, sekaligus menghadirkan kualitas kebersamaan yang esensial bersama pasangan dan anak-anak mereka. Lebih dari itu, kedekatan fisik dengan keluarga memiliki korelasi langsung terhadap kesehatan mental aparatur sipil negara. Banyak yang berpandangan, lingkungan keluarga yang harmonis adalah fondasi utama dalam melahirkan ketahanan emosional yang pada akhirnya bermuara pada peningkatan fokus, dedikasi, serta semangat melayani publik. Namun demikian, perlu penekanan agar pelaksanaan program strategis ini wajib dikawal secara cermat, akuntabel, dan terukur. Pemerintah dalam hal ini BKN dan instansi terkait harus memastikan bahwa prinsip meritokrasi, pemenuhan kebutuhan organisasi, serta pemerataan mutu pelayanan publik tetap menjadi panglima utama. Kebijakan humanis tidak boleh mencederai profesionalisme. Birokrasi yang kokoh hanya akan lahir dari keseimbangan yang harmonis antara dedikasi profesional di tempat kerja dan kebahagiaan di ruang domestik keluarga. Mendekatkan ASN dengan keluarga adalah satu batu loncatan strategis menuju transformasi birokrasi Indonesia yang benar-benar humanis, efektif, dan berdaya saing. Ketika negara memuliakan kesejahteraan para pelayannya secara utuh, maka negara pun tengah berinvestasi pada kualitas pelayanan publik yang paripurna bagi seluruh rakyat Indonesia. Sekian editorial. Selamat pagi.
3: Informasi mancanegara, Italia menetapkan 19 kota dalam status siaga tinggi akibat cuaca panas ekstrim yang melanda negara tersebut. Kementerian Kesehatan Italia meminta masyarakat untuk menghindari paparan sinar matahari pada jam-jam suhu tertinggi, membatasi kegiatan fisik, dan memperbanyak mengkonsumsi air minum. Kita beralih ke kabar dari dunia olahraga. Timnas Hoki Putra Indonesia berhasil menjadi juara Taiwan Nantou International Men's Tournament 2026 setelah berhasil menempati peringkat pertama klasemen akhir. Seperti kami kutip dari kantor berita Antara, Indonesia berada di peringkat pertama setelah mengumpulkan 11 poin dari 5 pertandingan.

Demikian warta berita pagi ini, tetaplah bersama kami untuk menyimak informasi aktual lainnya dalam program Indonesia Menyapa. Dapatkan informasi aktual dalam portal kami rri.co.id dan ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram ataupun X @rriprograma3, WhatsApp channel rri.co.id. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Rudy Zain, terima kasih atas perhatian Anda. Selamat pagi.

merah putih terus berkibar, membawa harapan dari setiap sudut negeri. Dalam keberagaman kita menemukan kekuatan. Dalam persatuan kita melangkah menuju masa depan. Di usia ke-81, mari terus menjaga semangat kemerdekaan demi Indonesia berdaulat, adil dan makmur. Dirgahayu Republik Indonesia, Merdeka!

0: 96,1 MHz Pro 1 RRI Biak. Biak pagi ini, Biak Arwoine, kanal informasi dan inspirasi.
1: RRI Digital, dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.

Demikian pendengar sudah kita ikuti bersama disampaikan Warta Berita Sentral dari Pro 3 Jakarta tepat pukul 9 waktu Indonesia Timur. Kini Anda kembali bersama kami Pro 1 RRI Bia, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, kami ingatkan saat sekarang waktu di studio menunjukkan pukul 9 lewat 29 menit waktu Indonesia Timur. Ke ruang dengar Anda hingga jelang pukul 10 pagi ini kembali kami hadirkan rangkaian musik hiburan dan juga ragam informasi menarik untuk Anda. Selamat pagi, jelang siang, dan sekali lagi selamat beraktivitas di edisi hari ini ya, Jumat 31 Juli 2026.

0: Ada 3 warna SPBU di Indonesia. Perbedaan warna ini memiliki fungsi dan fasilitas yang berbeda. SPBU yang pertama adalah SPBU berwarna merah yang disebut SPBU Pastipas. SPBU ini memiliki fasilitas standar seperti toilet, tempat ibadah, isi angin, dan minimarket. SPBU yang kedua adalah SPBU yang berwarna biru. Fasilitas yang disediakan SPBU berwarna biru lebih lengkap daripada SPBU berwarna merah, seperti kafe, restoran cepat saji, ATM, jasa cuci kendaraan, penjualan pelumas, dan penjualan gas LPG. Lalu yang ketiga, SPBU berwarna hijau. Kenapa berwarna hijau? Hal ini untuk mendukung program pemerintah yaitu Green Energy, sehingga SPBU ini adalah SPBU yang ramah lingkungan. Di SPBU ini memiliki layanan yang tidak dimiliki SPBU berwarna merah dan SPBU berwarna biru, seperti adanya SPKLU atau Stasiun Pengisian Kendaraan Listrik Umum atau Charging Station, dan terdapat juga Stasiun Penukaran Energi Kendaraan Listrik Umum. SPBU berwarna hijau adalah SPBU yang fasilitasnya paling lengkap. Nah, itu dia 3 warna SPBU di Indonesia. Selain berfungsi mengisi bahan bakar minyak, kita juga mengetahui fasilitas apa saja yang ada di dalamnya.
1: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: Pernahkah kita berpikir bahwa sebuah karya seni tidak hanya memiliki bentuk yang indah saja, tetapi juga menyimpan cerita panjang tentang kehidupan dan budaya? Di balik sebuah ukiran kayu, ada tangan-tangan terampil yang menjaga warisan leluhur agar tetap hidup. Di Kabupaten Biak Numfor, Papua, seni ukir menjadi salah satu bagian dari perjalanan budaya masyarakat. Sebuah karya yang bukan hanya menjadi hiasan, tetapi juga menyampaikan pesan, nilai, dan cerita dari generasi ke generasi. Salah satu sosok yang hingga kini masih menjaga tradisi tersebut adalah Terianus Rumere, seorang seniman ukir yang telah berkarya selama puluhan tahun.
1: Jadi saya seni ukir ini pada saat saya umur 14 tahun, 1970. Ya, sampai hari ini masih jalan.
0: Sejak usia muda, Terianus sudah mengenal dunia seni ukir. Perjalanan panjang itu dimulai ketika dirinya masih berusia 14 tahun. Bukan melalui pendidikan formal, tetapi melalui warisan keluarga yang telah diturunkan dari generasi sebelumnya. Puluhan tahun berlalu, namun kecintaan terhadap seni ukir tidak pernah berhenti. Dari tangan seorang seniman, telah lahir ribuan karya dengan berbagai bentuk dan karakter. Perjalanan itu tidak selalu mudah. Sebelum mendapatkan perhatian lebih luas, karya-karya tersebut diperkenalkan melalui berbagai kesempatan sederhana, mulai dari penjualan di bandara hingga di pasar.
1: Saya jual 500.
2: Yang paling mahal sekali, yang juga paling susah.
1: Itu perahu. Nah, karena perahu ini prosesnya akan panjang.
2: Ini berapa nih kalau boleh tahu?
1: Ini kan yang sana saya jual 1 juta. Nah, ini 700.
2: Ya. Berarti dari harga 500

0: Bagi Tariano, setiap ukiran bukan sekedar bentuk keindahan. Setiap pola dan bentuk memiliki cerita tersendiri. Ada ukiran yang menggambarkan kehidupan laut, seperti putri laut, penguasa dasar laut, hingga berbagai bentuk hewan. Tidak hanya itu, beberapa ukiran juga menggambarkan karakter kehidupan manusia dengan segala sifat dan perjalanan hidupnya. Melalui karya-karyanya, Terianus ingin menunjukkan bahwa seni ukir biak memiliki nilai yang lebih dalam. Ada pesan budaya, cerita leluhur, dan pengetahuan yang diwariskan melalui setiap goresan ukiran. Dalam proses pembuatannya, setiap ukiran memiliki tingkat kesulitan yang berbeda. Nilai sebuah karya tidak hanya dilihat dari bentuknya saja, tetapi juga dari proses panjang, ketelitian, dan kemampuan seorang pengukir dalam menciptakan sebuah karya.
1: Seni ukir ini kan, kalau memang budaya ini kami tidak lakukan, tidak mungkin seperti begini, yang ada acaranya, tidak mungkin. Tapi persatuan dalam kami, sejumlah seni ukir yang ada di Kabupaten Biak Numfor jadi satu sehingga bisa berjalan.
2: Menurut saya seni ukir ini sangat menarik karena di setiap bentuk goresan di kayunya memiliki cerita seperti ukir pelaut, cendrawasih, dan tanaman siman di Biak. Kita juga bisa melihat bagaimana bentuk budaya Biak yang dituangkan dalam sebuah karya seni.
3: Saya berharap seni seperti ini terus diperkenalkan kepada generasi muda supaya budaya lokal Biak tetap dikenal dan tidak hilang oleh perkembangan zaman.

0: Masyarakat yang melihat langsung karya seni ukir, pengalaman tersebut memberikan kesan tersendiri. Mereka tidak hanya melihat hasil akhir sebuah karya, tetapi juga memahami perjuangan dan cerita yang ada di balik proses tersebut. Di tengah perkembangan zaman yang semakin modern, para pelaku seni berharap budaya lokal tetap mendapatkan perhatian. Bagi para seniman, dukungan menjadi bagian penting agar karya tradisional dapat terus berkembang dan memiliki ruang untuk dikenal lebih luas.
1: Jadi kesan atau pesan dari saya, Bapak Terianus Rumere, pesan supaya pemerintah jangan tinggalkan kami, jangan biarkan kami, buat peluang untuk kami yang seni ukir, seni pahat.

Bagi Tariano, seni ukir bukan hanya tentang dirinya sebagai seorang seniman. Lebih dari itu, seni ukir adalah bagian dari identitas budaya Biak yang harus terus dijaga. Perjalanan panjang seorang Tariano Rumere menjadi bukti bahwa budaya dapat bertahan ketika ada orang-orang yang mau menjaga dan merawatnya. Dari tangan seorang seniman, kayu sederhana dapat berubah menjadi karya yang penuh makna. Karena menjaga budaya bukan hanya tugas para seniman, tetapi menjadi tanggung jawab bersama agar generasi berikutnya mengenal warisan yang mereka miliki. Sekian persembahan Fitur RRI Biak, saya Dinar Bakhtiara, sampai jumpa.

0: Pancasila.
1: 1. Ketuhanan yang Maha Esa.
2: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
3: 3. Persatuan Indonesia.
4: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
5: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
1: Saya Harvey Malaiholo,
6: Cica Kuswoyo,
7: Nabila Gomez,
8: Roni Sianturi,
9: Lita Zen.

96,1 MHz Pro 1 RRI Biak. Biak siang ini, Biak Orkokine. Kanal info

Baik, pendengar dimana saja Anda berada, terima kasih masih terus memantau siaran kami Pro1 RRI Bia, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, saat sekarang waktu di studio menunjukkan pukul 10 lewat 4 menit waktu Indonesia Timur. Dan selanjutnya kita di kebersamaan Biak Siang ini yang nanti berlangsung ke ruang dengar Anda hingga jelang pukul 15 atau jam 3 sore nanti. Selanjutnya akan ditemani bersama rekan Lailatul Hanif, tentunya dengan beragam program acara menarik, ragam musik hiburan dan juga ragam informasi untuk Anda. Untuk itu saya Eta Rumngefur mohon pamit undur diri dari ruang dengar Anda. Selamat beraktivitas sekali lagi kami ucapkan di sepanjang hari ini edisi Jumat 31 Juli 2026. Pastikan tetap bersama-sama kami Pro1 RRI Biak.

0: kamu. Ah, jarang-jarang kan anak-anak ibu pada ngumpul buat makan malam. Ah, gimana kerjaannya, Nak? Lancar kan? Ah, ya sudah. Ah, kalau kamu, Nduk, lancar gak kuliahnya? Sekarang sibuk di kampus. Ah, sampai gak pernah kontak ibu. Ibu masih ingat loh, waktu nganterin kamu daftar. Ya waktu dulu, sampai kehujanan.
1: Media sosial diciptakan untuk mendekatkan yang jauh menjadi dekat. Tapi jangan sampai malah menjauhkan yang dekat.

Paro Henataje yaitu nyanyian dan tarian tradisional penyebutan yang hidup dan berkembang dalam budaya orang Port Lumbai, khususnya orang Kayu Batu. Aymaro Henataje muncul dari bentuk rasa hormat mereka kepada para tamu, sehingga setiap tamu yang datang disambutnya dalam bentuk tarian dan dilakukannya sejak zaman nenek moyang yang kemudian diwariskan secara turun-temurun. Tarian Aymaro Henataje biasanya diiringi lagu yang sangat keras, ruhameka, dan sangat banyak membutuhkan tenaga serta teknik pernapasan yang baik, sebab ada beberapa bagian nada yang harus ditahan dalam waktu yang cukup lama dan tidak semua orang mampu melakukannya.

0: nangis lagi. Malu tuh dilihat orang. Nih, tisu buat lap air mata kamu. Loh, kok makin kenceng sih nangisnya, Beb? Tisunya udah bisa tupek nih.
1: Kamu udah aku maafin.
0: Nah, terus kenapa kamu masih nangis?
1: Karena kamu kasih aku tisu.
0: Ya, apa hubungannya tisu sama aku?
2: Kamu tahu nggak, pembuatan tisu itu menggunakan kayu. Dari satu pohon berumur 6 tahun hanya bisa menghasilkan 40 lembar tisu. Sementara satu pohon itu bisa menghasilkan oksigen untuk menghidupi 3 orang. Bayangkan kalau kita terus-menerus menggunakan tisu yang berlebihan. Semakin hari kerusakan hutan masih tetap berlanjut. Lalu bagaimana ke depannya nasib anak cucu kita?
0: Ya udah, Beb. Nih, sapu tangan untuk ngelap air mata kamu. Udah ya, jangan nangis lagi. Loh, kok makin kenceng aja sih nangisnya? Kenapa lagi sih?
1: Dari

0: Apakah di antara kamu ada yang saat ini sedang merasa sedih? Ya, sampai menangis. Wajar jika air mata muncul saat kita merasakan beberapa emosi, seperti sedih dan juga bahagia. Ada beberapa ahli yang menyebutkan bahwa dua jenis air mata ini tidak sama dan memiliki beberapa perbedaan. Hal yang menjadi pembeda antara air mata sedih dan bahagia adalah emosi yang dimunculkan. Dan ternyata, dua jenis air mata ini memiliki kandungan yang hampir mirip. Dalam sebuah penelitian, air mata memiliki struktur mikroskopis yang unik. Struktur ini tentu hanya bisa dilihat melalui mikroskop. Air mata sedih atau bahagia yang disebut dengan air mata emosi biasanya akan dipengaruhi oleh beberapa kandungan kimia. Pada air mata emosi, akan ada kandungan garam dan protein hormon, yaitu leucin dan kepalin. Hormon tersebut memiliki kemampuan untuk menghilangkan rasa sakit alami yang disebabkan stres. Bahkan, air mata juga disebut sebagai suatu kompleks dan penting pada manusia.
1: ...6,1 MHz Pro 1 RRI Biak. Biak siang ini, Biak
2: Orkong. Halo.
1: Inspirasi.

Baik pendengar, masih bersama kami Pro 1 RRI Bia, kanal informasi dan inspirasi. Dan masih dengan rangkaian lagu-lagu hiburan, kami hadirkan ke ruang dengar Anda.

0: Hari nasional suatu negara akan berkaitan erat dengan hari kemerdekaan negara tersebut. Salah satunya Indonesia. Tapi tahukah Anda, ada beberapa negara yang tidak merayakan hari kemerdekaannya sebagai hari nasional. Misalnya, Denmark merayakan peristiwa penandatanganan konstitusi tahun 1849 dan pembebasan tahun 1945 dari pendudukan Nazi Jerman. Namun, perayaan ini tidak dijadikan sebagai hari libur nasional di negara tersebut. Jepang merayakan Hari Yayasan Nasional dan beberapa hari libur umum untuk merayakan eksesi mitos Kaisar Jepang pertama sekitar abad ke-7 sebelum Masehi. Namun, karena masih berhubungan dengan era kekaisaran, kebanyakan warga Jepang lebih suka untuk tidak merayakannya. Portugal juga merupakan salah satu negara yang tidak merayakan hari kemerdekaannya sebagai hari nasional. Negara ini merayakan hari nasionalnya hanya untuk mengenang kematian penyair bahasa Portugis termasyur, yakni Luis Vaz de Camões. Thailand juga memiliki cerita berbeda di balik perayaan hari nasionalnya. Di negara ini, hari nasional dirayakan setiap 5 Desember, hari lahir Raja Bhumibol Adulyadej. Prancis tidak merayakan hari deklarasi kemerdekaan atau perpisahan dari kerajaan Inggris, namun negara ini menjadikan peristiwa revolusi Prancis pada 14 Juli sebagai hari nasional mereka, atau lebih dikenal dengan Bastille Day. Arab Saudi juga adalah negara yang tidak pernah merayakan hari kemerdekaannya. Tapi tepat pada 27 Januari 2022, Raja Salman bin Abdul Aziz mengeluarkan dekrit kerajaan yang menetapkan 22 Februari sebagai hari pendirian kerajaan Saudi. Selain negara tersebut, beberapa negara lainnya seperti Cina, Belanda, Iran, Kanada, Spanyol tidak merayakan hari kemerdekaan sebagai hari nasional.
1: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: Wah, ada yang punya motor baru nih.
1: Iya dong, udah tahun 2019, motor juga harus keluaran 2019.
2: Mau pulang bareng gak?
0: Gak usah, gak ada helm nih.
2: Gak apa-apa, ntar lewat jalanan yang gak ada polisinya.
0: Yeay, malah mikirin polisi. Pikir keselamatan dulu kali.
1: Lebay deh, rumah juga gak jauh-jauh amat. Kalau pakai helm ntar rambut jadi acak-acakan.
0: Aduh, itu gak bisa dijadikan alasan. Mau rambut acak-acakan kek, ribet kek, panas kek. Yang jelas, keselamatan harus tetap diutamakan. Belum lagi, kalau nggak pakai helm, dendanya Rp250.000 loh.
1: Wah, mahal amat.
0: Emang mahal, tapi mahalan mana coba sama nyawa kita?
3: Indonesia merupakan salah satu negara yang mengatur tentang penggunaan helm secara tegas melalui Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Gunakan helm SNI saat berkendara dan jangan lupa patuhi aturan rambu lalu lintas yang ada.

Bila mengkonsumsi air mineral dalam bentuk kemasan, seringkali ditemui tanggal kadaluarsa pada kemasannya. Banyak yang mengira tanggal kadaluarsa pada kemasan tersebut merupakan tanggal kadaluarsa untuk airnya. Tapi tahukah Anda, jika tanggal kadaluarsa pada kemasan air mineral ditujukan untuk kemasan atau botol plastiknya yang disebut PET, bukan untuk air di dalamnya. Meskipun tidak mempengaruhi rasa dan warna, namun PET akan mengalami

0: sebel.
1: Sebel kenapa sih?
0: Ini nih, masa beli minuman nggak dikasih sedotan? Listrik di bibir aku kan bisa hilang kalau pakai langsung seruput begini.
1: Hey, sedotan plastik kan nggak ramah lingkungan. Menggunakan sedotan plastik yang kemudian berakhir menjadi sampah, akibatnya jutaan sampah sedotan plastik mencemari lingkungan. Makanya bawa sendiri sedotan stainless steel, lebih aman dari sedotan plastik. Atau bisa pakai sedotan bambu serta bahan lain yang ramah lingkungan.
2: Menghentikan penggunaan sedotan plastik, langkah kecil yang akan berdampak besar dalam upaya menyelamatkan lingkungan hidup.
3: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

bersama Satu Radio Republik Indonesia Biak. Pendengar, saat sekarang sudah pukul 11.17 menit waktu Indonesia Timur. Saya Mary Mai kembali temani siang Anda, pendengar, di edisi siang hari ini, hari Jumat, penghujung dan yang paling ujung, yang paling terakhir. Hari Jumat 31 Juli 2026 di program acara Titip Tembang Siang seperti biasa di 0908225164612 ya. Untuk kalian yang mau bergabung, saya nantikan di pesawat telepon 0822-5163-4612 ya. Di 0822-5163-4612 silakan untuk kalian yang mau bergabung, langsung saja saya nantikan Anda.

Selamat siang untuk Darang semua yang saat ini menjalani aktivitas rutinitas di sepanjang hari ini, hari Jumat. Tepatnya hari Jumat tanggal 31 Juli 2026 ya. Selamat siang buat juga orang yang lagi bersih-bersih, Jumat bersih nih ya. Iya, seperti terlihat di seluruh area ya, sepanjang jalan Kota Biak ini dan juga halaman-halaman kantor maupun sekolah dan juga lapangan-lapangan bola ya, ini sudah dibersihkan oleh seluruh masyarakat dan juga para petugas kebersihan ya, dan juga para aparat kampung, aparat desa ya, kelurahan, semua saat ini sedang terjun ke lapangan untuk melakukan pembersihan ya, menyongsong Agustus 2026 ya. Ya, baik, menemani aktivitas dorong semua, didukung dengan cuaca yang cerah ceria di saat ini, Kota Biak yang cukup panas juga dari pagi tadi hingga saat ini masih terasa. Nah, kami memberi semangat untuk Anda, semangat-semangat untuk menjalani segala aktivitas rutinitas Anda semua. Sukses!

0: Manusia yang memiliki banyak aktivitas pastilah menghasilkan berbagai hal yang dianggap sampah. Namun akan tidak benar jika sampah-sampah yang dihasilkan oleh manusia ini merusak dan mencemari lingkungan. Sampah merupakan salah satu penyebab kerusakan lingkungan di bumi ini. Jika sampah dibiarkan begitu saja, maka akan menyebabkan berbagai hal buruk. Sampah merupakan media penumpukannya bakteri dan virus, penyebab penyakit, kerapian, dan keindahan. Membuang sampah pada tempatnya merupakan perbuatan baik yang positif yang harus dijadikan sebagai suatu kebiasaan sehari-hari agar dapat menjadi teladan bagi orang lain. Bersih pangkal sehat. Jika menginginkan diri sendiri, keluarga, dan lingkungan sekitar untuk sehat, maka kebersihan harus menjadi awal untuk mencapai tujuan hidup. Budaya membuang sampah pada tempatnya merupakan salah satu hal kecil yang dapat dilakukan oleh manusia. Melalui budaya membuang sampah pada tempatnya, secara tidak langsung akan memberikan dampak positif baik bagi lingkungan maupun bagi manusia. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia Merauke.
1: Baik, pendengar, selamat siang untuk Anda di mana pun Anda berada. Selamat menjalani aktivitas rutinitas Anda. Baik, Anda yang ada di seputaran pasar, Pasar Darfur, Pasar Impres, Pasar Lama, Pasar Ikan, selamat siang. Selamat menjalani aktivitas rutinitasnya di siang hari ini ya. Semoga semuanya berjalan lancar, laris manis dagangannya. Ya, baik pendengar, masih di acara Titip Tembang Siang, saya titipkan lagu-lagu buat Anda, menemani Anda yang saat ini menjalani aktivitas rutinitas semuanya di siang hari ini. Ya, cuaca yang panas didukung lagi dengan angin yang sepoi-sepoi. Okay, selamat menjalani aktivitas semuanya di siang hari ini. Yang mau bergabung, saya nantikan ya di 0822-5163-4612 di acara Titip Tembang Siang-siang hari ini.

0: RRI versus RRI, ada apa dengan RRI?
1: Taukah Anda, di tahun 1947 terjadi perang siaran udara antara RRI dengan RRI. Di mana Jalan Merdeka Barat nomor 4 digunakan RRI milik Belanda dan nomor 5 digunakan RRI milik Indonesia. Adapun RRI yang dimaksud adalah Radio Resmi Indonesia sebagai alat politik Belanda dan Radio Republik Indonesia. Belanda membuat RRI milik bangsa Indonesia harus tersingkir. Jalan Medan Merdeka Barat 4 dan 5 dikuasai oleh Radio Resmi Indonesia pada agresi militer Belanda pertama dan kedua. Tak patah arang, angkasawan RRI yang juga pejuang menyingkir ke pegunungan hingga lahirlah siaran darurat Radio Republik Indonesia berupa Radio Rimba Raya di dataran Tinggi Gayo. Jadi sudah tahu kan, walaupun berakronim sama, tapi beda visi dan misi.

Rinal Sepusepa dengan lagunya Di Depan Potretmu Ibu ya, sudah membawa kita di penghujung acara kita di acara Titik Tembang Siang. Di edisi siang hari ini, hari Jumat tanggal 31 Juli 2026 ya. Iya, saya akan akhiri kebersamaan kita dengan satu tembang terakhir dari Teddy Swims yang akan menyanyikan lagu You're Still The One dari Shania Twain, ya, mengakhiri kebersamaan kita di acara Titip Tembang Siang. Selamat siang, kita berpisah, kita akan jumpa lagi dalam acara

Pendengar, terima kasih Anda masih bersama kami di program 1 Radio Republik Indonesia Biak. Saat sekarang sudah pukul 11:58 waktu Indonesia Timur. Ya, pendengar, kami juga sampaikan kepada seluruh umat muslim di Kota Biak dan di mana saja berada mendengarkan siaran kami program 1 Radio Republik Indonesia Biak. Pada pukul 12:06 waktu Indonesia Timur, kami akan hadirkan sholat zuhur untuk daerah Kota Biak dan sekitarnya, yaitu adzan zuhur pada pukul 12:06 waktu Indonesia Timur. Dan juga lagu-lagu religi islami akan kami hadirkan dan menantikan siaran sholat Jumat dari Masjid Agung Baitur Rahman Biak. Kini kita nantikan bersama disampaikannya adzan zuhur untuk daerah Kota

sajadah merupakan satu lembar kain yang digunakan oleh umat muslim dalam menjalankan ibadahnya. Ukuran sajadah sendiri sangatlah beragam, umumnya memiliki lebar dan panjang yang disesuaikan.

Bagi setiap umat muslim di Indonesia yang telah menunaikan ibadah haji di Mekah akan mendapat gelar haji atau hajah di depan namanya. Alasan filosofis pemberian gelar ini, karena kala itu perjalanan ibadah haji bagi orang Nusantara menjadi perjuangan panjang, mulai dari harus mengarungi lautan berbulan-bulan, menghindari perompak, hingga menjelajah gurun pasir. Seseorang yang pada akhirnya mampu melalui berbagai ujian dalam perjalanan tersebut, lalu berhasil kembali dalam kondisi selamat ke tanah air, dianggap telah mendapatkan anugerah dan berkah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Menariknya, dari perspektif kolonial, pada zaman dulu, pemerintah kolonial Belanda mengambil langkah-langkah antisipasi terhadap orang-orang yang baru pulang berhaji karena jemaah tersebut dianggap memiliki pengaruh besar dalam masyarakat dan berpotensi mengobarkan semangat perjuangan. Pemerintah kolonial Belanda melakukan pengawasan ketat terhadap jemaah yang baru pulang dari tanah suci. Mereka mencatat, menarik denda, membatasi, bahkan memberi tes kepada jemaah yang baru pulang berhaji. Dan yang paling signifikan, mereka memberikan gelar haji kepada orang-orang yang pulang dari tanah suci supaya mudah diawasi jika terlibat gerakan menentang penjajahan mulai dari tahun 1916. Dari hal inilah yang memunculkan ide penyematan gelar haji di depan nama jemaah Indonesia yang baru pulang ibadah haji di tanah suci.

Masjid sebagai tempat ibadah bagi umat Islam memiliki peran penting dalam kehidupan komunitas Muslim di seluruh dunia. Berdasarkan data dari TRT World, ada beberapa negara yang memiliki jumlah masjid terbanyak, menunjukkan keanekaragaman budaya dan agama dalam Islam. Indonesia ternyata menjadi negara pertama di dunia yang memiliki masjid terbanyak. Berdasarkan data yang dihimpun TRT World, Indonesia memiliki sekitar 800.000 masjid yang terbagi di berbagai provinsi di Indonesia. Di urutan kedua, ada negara yang terletak di Asia Selatan, yaitu India. Meskipun mayoritas agama di negara ini adalah Hindu, tetapi masjid yang dibangun di India merupakan terbanyak kedua di dunia. Menurut TRT World, India memiliki sekitar 300.000 masjid yang tersebar di seluruh kotanya. Pada urutan ketiga ada Bangladesh. Negara ini memiliki sekitar 250.000 masjid yang menjadi tempat beribadah penduduk Muslim. Dilansir dari World Population Review, ternyata Bangladesh memiliki sekitar 153 juta penduduk yang memeluk agama Islam. Data juga menunjukkan bahwa 90,4% penduduk Bangladesh beragama Islam, sedangkan sisanya menganut agama Hindu, Buddha, Kristen, dan lain-lain.

Masjidil Haram merupakan masjid pertama dan terbesar dalam Islam dan terletak di jantung kota Mekah. Dan Masjidil Haram adalah ciuman umat Islam dalam sholatnya. Tahukah Anda, dikutip dari beberapa sumber, inilah keunikan Masjidil Haram yang tidak kita ketahui. Merupakan bangunan dengan biaya termahal di dunia, nilai bangunan Masjidil Haram ditaksir mencapai 100 miliar dolar. Kalau dirupiahkan, mencapai 1,4 kuadran triliun rupiah. Masjidil Haram pernah dibajak aksi terorisme oleh Juhaiman Al-Otaibi sebagai aksi protes terhadap dinasti Saud pada tahun 1979. Tentara Saud butuh waktu selama 2 minggu untuk mengalahkan 600 teroris di sana. Memiliki sound system dan engineer yang efisien dan kompleks, memiliki sekitar 6.000 pengeras suara dan sistem interpreter, dan mempekerjakan 50 orang sound engineer. Merupakan masjid terbesar di dunia, luasnya mencapai 356.000 meter persegi dan dapat menampung 3 juta jemaah, terutama pada musim haji. Memiliki 13.000 toilet yang dibersihkan setiap 6 jam sekali. Memiliki sekitar 25.000 dispenser air zam-zam yang tersebar di mana-mana. Wajar jika Masjidil Haram adalah bangunan yang memiliki sistem distribusi air terbesar di dunia. Lantai Masjidil Haram menggunakan tasos marble yang diimpor dari Yunani. Keunikan dari lantai ini adalah dia dapat memantulkan energi panas sehingga tidak terserap ke lantai. Masjidil Haram juga menyediakan 10.000 kursi roda sehingga membantu mereka yang berkebutuhan khusus agar dapat menjalankan ibadah. Dan Masjidil Haram juga punya aplikasi elektronik, tour guide, penting bagi mereka yang suka nyasar karena Masjidil Haram sangat

Tahukah kamu, beduk terbesar di dunia ternyata ada di Indonesia. Tepatnya di Masjid Agung Darul Mutakin yang terletak di dekat alun-alun Purworejo, Jawa Tengah. Beduk yang diberi nama Pendowo ini dibuat pada tahun 1834 dan memiliki ukuran panjang 292 cm dan garis tengah 194 cm. Uniknya, beduk ini hanya dipukul setiap hari Jumat dan hari-hari besar keagamaan, termasuk saat peringatan kemerdekaan RI tanggal 17 Agustus. Sebagai gantinya, saat sholat lima waktu tiba, digunakan beduk lain yang berukuran lebih kecil yang terletak di Serambi Masjid bagian utara.

0: Baik pendengar, terima kasih untuk Anda yang masih mendengarkan siaran kami program 1 Radio Republik Indonesia Biak. Demikian lagu-lagu religi islami yang sudah kami hadirkan di ruang dengar pendengar, terkhusus bagi umat muslim di kota Biak dan sekitarnya. Saat sekarang sudah pukul 12.52 menit waktu Indonesia Timur, tepat pukul 13 pendengar. Kami akan hadirkan penyampaian informasi aktual dunia olahraga yang dirangkum dalam Warta Berita Dinamika Olahraga dari Pro3 Jakarta.
1: RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.
0: Baik pendengar, kami mohon perhatian Anda untuk satu informasi pengumuman dari PT PLN Persero Unit Induk Wilayah Papua, Papua Barat, Unit Pelaksana dan Pelayanan Pelanggan Biak. Diumumkan kepada para pelanggan PT PLN UP3 Biak untuk wilayah Kabupaten Biak Numfor dan sekitarnya. Halo warga Biak, ingat ya, bayar listrik tepat waktu sebelum tanggal 20, kalau telat bisa kena denda. Bahkan listrik diputus sementara atau dibongkar rampung, dimigrasi ke KWH meter prabayar atau token. Tidak mau rumah Anda gelap? Tenang, cara bayarnya gampang. Ya, cukup lewat aplikasi PLN Mobile, ATM, minimarket atau loket resmi terdekat seperti kantor pos dan PPOB lainnya. Jadi jangan tunggu lagi, bayar listrik tepat waktu, terhindar dari risiko pemutusan sementara sebelum tanggal 20. Program gelar PLN Mobile 2026 hadir kembali, tetap tenang, bisa menang. Periode sampai 31 Desember 2026. Dapatkan mobil listrik, motor listrik, smartphone, dan gadget favorit, voucher listrik jutaan rupiah. Cukup dari satu aplikasi PLN Mobile, semakin sering kamu transaksi, semakin besar peluang menang. Yuk download dan transaksi sekarang di PLN Mobile, jangan sampai ketinggalan. Melayani sepenuh hati, tetap tenang, bisa menang di PLN Indonesia. Demikian pengumuman dari PT PLN Persero UP3 Biak. Pendengar selanjutnya, pendengar saat sekarang sudah pukul 12.55 menit waktu Indonesia Timur. Kita nantikan bersama penyampaian dinamika olahraga dari Pro3 Jakarta pukul 13 waktu Indonesia Timur.

0: Pukul 11 waktu Indonesia Barat.
1: Dinamika Olahraga.
0: Benfica memastikan langkahnya ke semifinal kualifikasi Liga Eropa 2026-2027. Timnas Indonesia mewaspadai ketangguhan Timor Leste di AFF 2026. Timnas Futsal Indonesia jalani laga uji coba di Spanyol. Salam olahraga, senang sekali Dinamika Olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Pendengar, inilah Dinamika Olahraga Pro 3, Jumat 31 Juli 2026, bersama saya, Safira Amalia.

0: 2027 dengan kemenangan 5-0 atas St. Gallen pada leg kedua yang berlangsung di Estadio do Sport Lisboa e Benfica, Portugal, dini hari tadi waktu Indonesia Barat. Pada leg pertama, Benfica menelan kekalahan 1-2 atas St. Gallen, namun mereka mampu membalas kekalahan tersebut dengan dominasi dari penyerang Vangelis Pavlidis. Pemain asal Yunani itu mencetak 4 gol. Ia memulai keunggulan sejak menit ke-11. Kemudian pada menit ke-55, Pavlidis juga mampu memanfaatkan keunggulan jumlah pemain setelah St. Gallen menerima kartu merah pada menit ke-57 dan menggandakan keunggulan lewat golnya di menit ke-65 dan gol penalti menit ke-74. Gol penutup dari Clement Lenglet menjadi pemanis atas dominasi Benfica di kandang sendiri. Selesai pertandingan, kepala pelatih Benfica, Marco Silva, mengatakan bahwa pemainnya memahami pola permainan lawan dan berhasil memanfaatkan hal tersebut untuk mendapatkan hasil memuaskan ini.
1: Seperti yang saya katakan di akhir pertandingan terakhir, kami harus meningkatkan performa dan bukan hanya dalam beberapa aspek saja. Menurut saya, kami memang berhasil melakukannya. Kami lebih memahami permainan dan tampil lebih tangguh dalam mengatasi strategi pertahanan man-to-man yang diterapkan lawan.
0: Sementara itu, kepala pelatih St. Gallen, Enrico Masen, memuji kehebatan Marco Silva yang mampu melakukan perubahan besar hanya dalam waktu singkat.
1: Mereka melakukan perubahan besar dibandingkan dengan pertandingan pertama. Marco Silva, yang memiliki pengalaman di Liga Premier, kini menjadi pelatih Benfica, dan ini berhasil membawa timnya lolos ke babak berikutnya.
2: Klasifikasi pada próxima ronda. É um grande treinador.
0: Selanjutnya, Benfica akan berjumpa dengan tim asal Skotlandia, Hearts, dalam laga semifinal kualifikasi Liga Europa 2026-2027. Skuad asuhan Marco Silva itu akan menjadi tuan rumah di pertandingan pertama yang berlangsung pada 7 Agustus mendatang. Dari Jakarta, Nurdiansyah, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Di laga lainnya, pendengar, Bayern Munich memulai pramusim mereka dengan tradisi tahunan menghadapi tim amatir FC Rotah Egern. Pertandingan ini dilakukan si Bavaria sebagai bentuk terima kasih kepada kota Rotah Egern yang sama-sama terletak di Bavaria, Jerman, yang selama telah menyambut hangat Bayern Munich. Bahkan seluruh penjualan tiket dari pertandingan ini diberikan semuanya kepada Rotah Egern. Pada pertandingan tersebut, kepala pelatih Munich Vincent Kompany tidak menurunkan pemain utamanya ke lapangan. Ia memberikan kesempatan kepada pemain-pemain muda untuk berlatih bersama dengan tim amatir. Tapi memang tidak bisa dipungkiri ketangguhan dari Bayern Munich. Mereka mendominasi sepanjang pertandingan dan berhasil menutup laga yang berlangsung di Stadion Am Birkenmoos malam tadi waktu Indonesia Barat dengan skor akhir 15-0. Seusai pertandingan, pemain muda Bayern Munich dan juga tim nasional Jerman, Alexander Pavlovic, menyebut pertandingan ini menjadi langkah baik memulai musim dan melupakan kekalahan cepat Jerman di Piala Dunia 2026 kemarin.
1: Kita harus mengambil hikmah positif dari setiap kegagalan. Saya sudah melakukannya dan kini saya menantikan musim baru. Saya tak sabar untuk menunjukkan kemampuan saya dan meraih kesuksesan bersama tim.
0: Tradisi pramusim ini sudah Bayern Munich lakukan sejak lama. Pada tahun 2018, Munich menang 22. Di tahun 2019, mereka menang 23-0. Lalu tahun 2023, mereka menang dengan skor 27-0. Dan di tahun 2024, Bayern Munich menang 14-1.

0: Masih dari kabar sepak bola, pendengar, Claudio Ranieri memulai peran barunya sebagai presiden sekaligus direktur teknik timnas Italia. Mantan pelatih AS Roma, Chelsea, dan Leicester City itu akan memimpin pengembangan tim nasional, mulai dari pembinaan usia muda hingga level senior. Dalam perkenalan resminya, Ranieri mengaku bangga mendapat kepercayaan tersebut dan siap menghadapi tantangan besar membangkitkan sepak bola Italia.
1: Ini adalah puncak karier saya. Saya tahu tantangan ini tidak mudah, namun sepanjang karier sebagai pelatih, saya selalu menghadapi situasi sulit dan tidak pernah mundur.
0: Ranieri menggantikan Paolo Maldini yang mundur dari jabatannya. Ia menargetkan mengembalikan antusiasme masyarakat terhadap sepak bola Italia, sekaligus membawa Gli Azzurri kembali tampil di Piala Dunia.

Beralih ke kabar tenis, petenis Indonesia Janis Chan gugur pada babak 16 besar turnamen WTA 500 Mubadala DC Open. Setelah takluk dari petenis Rusia, Anna Kalinskaya, di Washington DC Amerika Serikat, Kamis waktu setempat. Melansir laman WTA, pada pertandingan tersebut Janis Chan menelan kekalahan dengan skor 6-1, 3-6, 6-7 dari Anna Kalinskaya yang merupakan unggulan kelima. Kekalahan ini membuat langkah Janis Chan terhenti pada turnamen WTA 500 Mubadala DC Open setelah pada babak 32 besar mampu mengalahkan petenis Slovakia Rebecca Sramkova.

0: Pelatih Timnas Indonesia John Hartman meminta penggawa Garuda mewaspadai Timor Leste. Dua kali mengalami kekalahan, Timor Leste dipastikan akan tampil menyerang. Informasi selengkapnya disampaikan Niar Abdul Litiloli.
1: Coach Ted between Timor Leste and Indonesia. I'm here to help on Ted. Head coach of Indonesia, John Hartman. I'm praying John.
2: Pelatih Timnas Indonesia John Hartman meminta anak asuhnya tidak meremehkan Timor Leste menjelang pertandingan kedua grup A Asian Hyundai Cup 2026 atau Piala AFF. Pernyataan ini disampaikan Hartman dalam konferensi pers di Stadion Chonburi, Thailand kemarin. Hartman menilai Timor Leste mengalami perkembangan setelah menjalani dua pertandingan sebelumnya. Pelatih asal Inggris ini menegaskan fokus utama Timnas Indonesia bukan mengejar kemenangan dengan jumlah gol besar, melainkan memastikan 3 poin. Ia ingin skuad Garuda tetap menjaga konsistensi permainan dari pertandingan ke pertandingan berikutnya.
3: Kami sangat antusias menghadapi pertandingan ini. Kami tahu laga ini akan menyulitkan bagi kami. Perjalanan yang cukup jauh untuk datang dan bertanding di sini. Dan Timor Leste sudah bermain dalam dua pertandingan. Jadi kami tahu mereka sudah terbiasa bertarung dan berada dalam ritme kompetisi. Namun seperti yang selalu saya katakan, fokus kami adalah fokus pada satu pertandingan demi satu pertandingan. Kami tahu lawan kami. Kami fokus pada identitas permainan kami, dan kami percaya jika menampilkan versi terbaik kami, kami memiliki kualitas untuk memenangkan pertandingan.
2: Melalui kesempatan yang sama, bek Timnas Indonesia Jordi Amat menegaskan target utama skuad Garuda adalah meraih hasil maksimal, terutama pada dua pertandingan awal grup A. Jordi mengatakan seluruh pemain memiliki fokus yang sama untuk meraih kemenangan. Menurutnya, hasil positif pada dua laga ini akan menjadi modal penting bagi perjalanan Indonesia di sisa pertandingan fase grup.
3: Seperti yang dikatakan pelatih, bagi kami ini adalah pertandingan yang sangat penting dan kami sangat fokus pada apa yang bisa kami lakukan untuk memenangkan pertandingan. Bagi kami sangat krusial untuk bisa meraih 6 poin dari dua pertandingan pertama ini. Dan seperti yang sudah disampaikan, persiapannya sangat bagus. Jadi kami siap untuk melakukannya. Kami sudah tidak sabar untuk memulai pertandingan besok.
2: Skuad Garuda dijadwalkan menghadapi Timor Leste pada lanjutan penyisihan grup A ASEAN Hyundai Cup atau Piala AFF 2026 di Stadion Chonburi, Thailand sore nanti pada pukul 17 waktu Indonesia Barat. Indonesia saat ini berada di peringkat ketiga klasemen sementara dengan 3 poin. Sedangkan Timor Leste berada di dasar klasemen karena belum memiliki poin dari dua pertandingan yang telah dilewati. Dari Jakarta, Nira Belitiloli, Pro 3 RRI.

0: Olahraga futsal, Timnas Futsal Indonesia terbang ke Spanyol. Siap uji coba melawan klub elit dan misi lolos Piala Dunia 2028 dimulai. Laporan disampaikan Karisma Rizky.
1: Laga besar Timnas Futsal Indonesia menuju Piala Dunia Futsal FIFA 2028 dimulai. Skuad Garuda dijadwalkan bertolak ke Spanyol pada 11 hingga 24 Agustus 2026 untuk menjalani pemusatan latihan intensif di negeri Matador. Sebanyak 20 pemain terpilih sudah mulai latihan intensif di Jakarta sejak 28 Juli 2026. Israr Megantara, pemain andalan, memastikan akan mengikuti TC sesuai jadwal.
2: Kalau buat situasi saat ini, Israr ikut TC Timnas sampai waktu yang ditentukan, ya antara kesepakatan tim saya dan Timnas. Untuk saat ini belum, karena buat tim sendiri mulai persiapan di awal Agustus, tanggal 3 persiapan.
1: Sementara itu, Rizky Hafsana bersaing ketat dengan Ahmad Habibi dan Muhammad Nizar untuk posisi kiper.
3: Alhamdulillah berkesempatan bisa masuk dalam TC kali ini. Yang pertama, sangat antusias karena banyak ilmu yang didapat bergabung dengan pemain-pemain yang sudah lama di Timnas. Mudah-mudahan dapat ikut ke Spanyol dan mendapatkan ilmu yang banyak dari Spanyol.
1: Selama di Spanyol, Indonesia menguji kemampuan melawan 3 klub futsal elit Eropa. Pelatih Hector Soto berharap para pemain Indonesia bisa memikat perhatian pemandu bakat dan dilirik klub-klub elit Liga Spanyol. Setelah Spanyol, federasi juga merencanakan uji coba lanjutan melawan tim-tim kuat dunia, termasuk Brasil pada Oktober 2026. Dari Jakarta, Karis Wadid, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Kita ke kabar selanjutnya, pendengar. Sebanyak 70 calon paskibraka Kabupaten Bone mulai mengikuti pemusatan pendidikan dan pelatihan menjelang peringatan HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia. Selengkapnya disampaikan Ayunia Nindiati dari Makassar.
1: Sebanyak 70 calon paskibraka Kabupaten Bone mulai mengikuti pemusatan pendidikan dan pelatihan yang berlangsung selama 16 hari, mulai 30 Juli hingga 14 Agustus 2026. Kegiatan ini resmi dibuka Bupati Bone Andi Asman Sulaiman di Aula Dinas Pemuda dan Olahraga Kompleks Stadion Lapatau Kabupaten Bone pada Senin 30 Juli 2026. Kepala Bidang Ideologi, Wawasan Kebangsaan dan Karakter Bangsa, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Bone Syahid mengatakan, kegiatan ini menjadi tahapan akhir pembentukan fisik, mental, disiplin, dan jiwa kepemimpinan sebelum para peserta bertugas pada upacara peringatan Hari Ulang Tahun ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia. Ia menyebut, 70 peserta yang terdiri atas 40 putra dan 30 putri merupakan hasil seleksi dari berbagai sekolah di Kabupaten Bone. Dijelaskan, seluruh peserta juga akan menjalani masa karantina mulai 12 Agustus hingga selesai pelaksana tugas pengibaran dan penurunan bendera pada 17 Agustus 2026.
2: Untuk paskibraka itu kan pertama ini kan latihan bahasa Paris sama kesadaran, apalagi itu nih insya Allah di tanggal berapa itu kita akan di karantina di Hotel Helios.
1: Hotel Helios
2: selama 6 hari.
1: Sementara itu, salah seorang calon paskibraka Kabupaten Bone, Zaka Agra dari UPT SMA Negeri 1 Bone berharap seluruh proses pelatihan berjalan lancar sehingga seluruh peserta dapat menjalankan tugas pengibaran bendera dengan baik pada hari kemerdekaan.
3: Kabupaten Bone bisa menjadi lebih baik dan selama proses latihan ini bisa berjalan dengan lancar dan nantinya ke pengibaran pada tanggal 17 Agustus berjalan dengan baik dan lancar. Terima kasih.
1: Diketahui, ke-70 peserta berasal dari berbagai SMA, SMK, Madrasah Aliyah, dan pondok pesantren di Kabupaten Bone, termasuk pondok pesantren Al-Ikhlas Ujung, Al-Junaidiyah Biru, dan As'adiyah Uloe. Dan akan dibimbing oleh pelatih dari Detasemen Polisi Militer 14-1 Bone, Polres Bone, serta Purna Paskibraka Indonesia Kabupaten Bone.

Beralih ke kabar berikutnya, pendengar, Timnas Hoki Putra Indonesia berhasil menjadi juara Taiwan Nantou International Men's Tournament 2026 setelah berhasil menempati peringkat pertama klasemen akhir. Melansir unggahan resmi Instagram Federasi Hoki Indonesia FHI, Indonesia berada di peringkat pertama setelah mengumpulkan 11 poin dari 5 pertandingan. Indonesia menempati peringkat pertama berkat 3 kemenangan yang mereka dapatkan atas Singapura 4-2, Chinese Taipei A 4-3, dan Chinese Taipei B 10-1. Sementara hasil imbang didapatkan oleh Indonesia ketika bermain 0-0 kontra Thailand dan melalui pertarungan sengit 3-3 menghadapi Korea Selatan. Sebelumnya, Timnas Hoki Putra Indonesia berangkat ke Taiwan pada Jumat pekan lalu dan berhasil menjadi juara di Taiwan. Turnamen tersebut digunakan sebagai pertandingan persiapan jelang tampil di Asian Games 2026. Selanjutnya, Timnas Hoki Putra Indonesia masih akan terus mempersiapkan diri jelang Asian Games 2026 dengan melakukan pemusatan latihan atau TC di Malaysia yang dijadwalkan berlangsung akhir Juli hingga

Mendengar yang disampaikan kabar tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam Dinamika Olahraga Siang RRI. Tetaplah bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan juga beragam informasi aktual dari portal resmi kami rri.co.id, serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3. Saya Safira Malia pamit undur diri, salam sehat dan salam olahraga.

Kemerdekaan bukan hanya tentang mengenang sejarah, tapi juga mengisi hari ini dengan karya terbaik. Setiap langkah kecil, kepedulian, dan setiap semangat gotong royong menjadi bagian dari perjalanan Indonesia menuju masa depan. Mari rayakan hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia dengan memperkuat persatuan. Bersama kita wujudkan Indonesia berdaulat, adil, dan makmur. Dirgahayu Republik Indonesia, Merdeka!

0: Aku meja sering rusak kena hujan.
1: Pengen sekolahnya kayak yang lain, nggak banjir.
2: Bapak, sekolah kok bocor? Saya tidak bisa belajar.
3: Kejadiannya itu pada pukul 12:30 malam. Gedung ini jadi ambruk.
4: Tidak boleh ada sekolah yang atapnya runtuh. Tidak boleh ada sekolah yang tidak ada WC untuk anak-anaknya. Dana ini akan dikirim langsung ke sekolah-sekolah. Cash transfer. Dan nanti sekolah-sekolah akan melakukan swakelola sehingga nilai bantuan tersebut lebih bermanfaat.
5: Terima kasih, Pak.
6: Revitalisasi sekolah menjadi komitmen Presiden Prabowo untuk menghadirkan ruang belajar yang aman, nyaman, dan berkualitas. Mari bersama mendukung revitalisasi sekolah. Hadirkan sekolah yang aman, nyaman, dan berkualitas untuk mencetak generasi Indonesia yang cerdas, berkarakter, dan siap menghadapi masa depan.
7: Dari Sabang sampai Merauke, setiap daerah punya rasa, punya cerita.
8: Karena itu, kami ajak Anda jelajahi kelezatan masakan tradisional Indonesia di acara Kuliner Nusantara. Mulai dari rendang Padang yang melegenda, sampai papeda khas Papua yang unik dan menggugah rasa.
7: Temukan resep-resep rahasia, kisah di balik hidangan, dan budaya yang melekat dalam setiap suapan.
8: Dengarkan Kuliner Nusantara setiap Sabtu pukul 13.45 dan Minggu pukul 14.45 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro 3 RRI.
7: Kuliner Nusantara,
8: bukan sekedar rasa, ini cerita Indonesia.

0: Itu masker tenang. Masker tenang. Luar biasa.
1: Aku baru aja di interview di
2: jadi FNB sekarang tuh macam-macam. Kalau sekarang kan covid udah banyak.
3: Eits, jangan rebutan.

0: Sarah Idea, kanal informasi dan inspirasi.
1: Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.
2: Selamat siang pendengar, kita kembali bersama di program Satu Radio Republik Indonesia Biak. Dan saat sekarang sudah pukul 13:32 waktu Indonesia Timur. Kita di acara Pro Dangdut, Dangdut adalah kita.

0: Ren, makan siang yuk. Aku traktir deh.
1: Widih, kayaknya bau-bau uang baru nih dari bank.
0: Tahu aja kamu.
1: Ya iyalah, kan baunya khas banget. Tahukah kamu, bau yang tercium dari uang baru itu merupakan hasil campuran bahan dasar penyusun uang, yakni serat kapas, tinta, dan linen. Sedangkan ada juga negara yang menambahkan bahan lainnya ke mata uang mereka, seperti Kanada yang beraroma sirup maple. Namun bau uang itu perlahan bisa berubah dari aroma sedapnya ketika baru keluar dari bank menjadi aroma aneh, bahkan menyesakkan. Perubahan aroma itu tergantung pada tingkat kerumitan perpindahan tangan yang dialami pada uang kertas tersebut.

0: Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.
1: Beli pot baru lagi nih, Zal.
2: Iya, Cik. Baru dapat koleksi bunga keren nih.
1: Hobi ya kamu nanam pohon?
2: Iya, Cik. Menanam pohon itu banyak manfaatnya.
1: Masa sih?
2: Iya. Pohon itu dapat memberikan kita udara segar, bisa mencegah banjir, mengatasi polusi udara, dan mampu menjaga kualitas tanah.
1: Wah, banyak ya manfaat pohon. Kalau gitu aku minta satu, Zal.
2: Boleh, jangan lupa dirawat biar bermanfaat.
1: Makasih ya, Zal. Aku ambil ini ya.
2: Ya, itu kan koleksi bunga kesayangan aku.
0: Tanam satu pohon berarti selamatkan kehidupan.

0: Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.
1: Indonesia memiliki batu raksasa setinggi 1200 meter, Bukit Kelam namanya, terletak di Kabupaten Sintang, Kalimantan Barat. Merupakan bongkahan batu terbesar di dunia. Meski bernama bukit, Bukit Kelam sebenarnya adalah batu monolit. Ketinggiannya bahkan mengalahkan Ayers Rock di Australia, yang selama ini disebut sebagai monolit terbesar di dunia.

0: Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.
1: Wah, enak nih roti bakar pagi-pagi. Minta satu ya.
2: Eits, kan lagi puasa. Lupa ya.
1: Wah, kopi susu pas nih. Biar semangat balik lagi.
3: Kan lagi puasa, bro. Lupa ya.
1: Akhirnya beduk. Selamat makan.
2: Udah cuci tangan belum?
1: Tenang, kalau yang ini aku gak lupa kok. Dan kita semua gak boleh lupa. Kan untuk melawan virus corona.
2: Emang sih cuci tangannya gak lupa. Tapi lepas dulu dong maskernya, baru makan.
0: Pro 1. Channel informasi dan inspirasi. Pro 1.

0: Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.
1: Halo, selamat siang. Mau berbicara dengan siapa ya?
2: Begitulah salam yang biasa diucapkan ketika kita menjawab telepon. Hampir semua orang di berbagai negara akan menggunakan kata halo sebagai salam saat menjawab telepon. Kata halo ternyata sudah ada sejak akhir tahun 1820-an. Namun, penggunaan kata ini diperkirakan dipakai pertama kali pada tahun 1827 dan bukan sebagai salam saat menjawab telepon. Oxford English Dictionary menuliskan halo baru ada sejak tahun 1820-an dan baru tercatat digunakan pertama kali tahun 1827. Saat itu penggunaan kata halo digunakan untuk menarik perhatian seseorang atau sebagai ekspresi terkejut. Penggunaan kata halo sebagai salam ketika menjawab telepon bermula sejak Thomas Edison memperkenalkan telepon ciptaannya pada tahun 1874. Saat memperkenalkan telepon inilah, Thomas Edison menyarankan penggunaan kata halo saat menjawab telepon. Thomas Edison menganggap penggunaan kata halo menjadi cara mudah untuk mendapatkan perhatian orang yang kita hubungi.
0: ...96,1 MHz Pro 1 RRI Biak. Kanal informasi...

0: Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.
1: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: konsumsi air mineral dalam bentuk kemasan.
1: Baik pendengar, terima kasih untuk Anda yang masih mendengarkan siaran kami program 1 Radio Republik Indonesia Biak. Kami sampaikan saat sekarang sudah pukul 14:59 waktu Indonesia Timur. Kita akan ikuti bersama penyampaian buletin berita daerah Biak pukul 15 tepat waktu Indonesia Timur.
2: Sehingga dijatuhkan tanggal kadaluarsa pada kemasan.

Selamat sore pendengar Radio Republik Indonesia, biak menyampaikan buletin sore edisi Jumat 31 Juli 2026. Adapun topik utama buletin diantaranya sinergi lintas sektor, perkuat pelayanan gizi melalui WhatsApp dan pelatihan layanan gizi terpadu di Satuan Pendidikan Terpilih Kabupaten Biak Numfor Provinsi Papua tahun 2026. Hadapi dampak El Nino BPBD Biak Numfor, Supiori tingkatkan kesiapsiagaan bencana. Mengakhiri buletin kami sampaikan wawancara. Itulah buletin utama kali ini dan buletin selengkapnya disampaikan oleh saya, Mary Mai.

0: Selamat sore pendengar, kita awali berita pertama. Hadapi dampak El Nino, BPBD Biak Numfor Supiori tingkatkan kesiapsiagaan bencana. Berikut laporannya disampaikan Tri Rian.
1: Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Kabupaten Biak Numfor dan Kabupaten Supiori meningkatkan kesiapsiagaan menghadapi dampak fenomena El Nino dan cuaca panas ekstrim yang terjadi di wilayah Biak Numfor. Langkah tersebut dilakukan melalui penguatan koordinasi lintas sektor, pemantauan kondisi lingkungan, serta peningkatan mitigasi kepada masyarakat untuk menghadapi berbagai potensi bencana yang dapat terjadi akibat cuaca panas dan kering. Kepala BPBD Biak Numfor Lotien Sene menjelaskan kondisi cuaca sepanjang 2026 perlu menjadi perhatian bersama karena fenomena pemanasan yang terjadi dapat berdampak terhadap lingkungan maupun kehidupan masyarakat.

0: Dengan bisa mengakibatkan mata menjadi merah karena memang terik panas yang luar biasa.
1: Laut dalam kesempatan itu juga mengingatkan masyarakat agar mewaspadai potensi kebakaran hutan dan lahan. Si lingkungan yang kering membuat api lebih mudah menyebar dan berpotensi mengancam permukiman warga. Sementara itu, Kepala BPBD Supiori, Lukas Mansawan, menyebut melalui mitigasi dan kolaborasi antar pihak menjadi peran penting dalam menghadapi kondisi cuaca panas ekstrim serta potensi bencana yang sewaktu-waktu dapat terjadi. Menurutnya, kondisi tersebut menjadi pemerhatian pemerintah daerah sehingga diperlukan kerjasama baik pemerintah, BPBD, BMKG, sektor kesehatan dan masyarakat telah meningkatkan kewaspadaan
2: daerah untuk memberikan mitigasi kepada masyarakat karena saat ini masih ada cuaca panas ekstrim yang ada. Nah, tetapi dari sisi lain juga secara luas karena kejadian bencana ini kan secara nasional ini sudah di atas ribuan kejadian termasuk kita di wilayah Supiori sehingga menjadi perhatian kita.
1: Sebelumnya BMKG Biak dalam pernyataan resminya mengingatkan masyarakat untuk meningkatkan kewaspadaan terhadap dampak cuaca panas dan kering. BMKG mengungkapkan sepanjang Juli 2026 terjadi penurunan curah hujan yang cukup signifikan. Wilayah Biak Numfor dan sekitarnya ditandai dengan cuaca yang cenderung cerah hingga cerah berawan, panas dan kering.
3: Pendengar, sinergi lintas sektor perkuat pelayanan gizi melalui workshop dan pelatihan layanan gizi terpadu di Satuan Pendidikan Terpilih Kabupaten Biak Numfor, Provinsi Papua tahun 2026. Berikut laporannya bersama reporter Ririn Arini.
4: Yayasan Jenewa Madani Indonesia bekerjasama dengan UNICEF dan pemerintah daerah Biak Numfor menyelenggarakan workshop dan pelatihan layanan gizi terpadu di Satuan Pendidikan Terpilih. Kegiatan berlangsung selama 2 hari, mulai 31 Juli hingga 1 Agustus 2026 di Swiss Bell Hotel Cendrawasih Biak. Kegiatan ini bertujuan meningkatkan pemahaman dan kapasitas guru, tenaga kesehatan, dan pemangku kepentingan terkait dalam penyelenggaraan layanan gizi terpadu bagi anak usia sekolah di Satuan Pendidikan Terpilih di Kabupaten Biak Numfor. Weni Kusumaningrum, Ketua Tim Kerja Kesehatan Anak Usia Sekolah dan Remaja, Direktorat Pelayanan Kesehatan Keluarga Kementerian Kesehatan RI, menyampaikan bahwa kerjasama dengan UNICEF dan Yayasan Jenewa Madani Indonesia menjadi langkah berharga untuk mewujudkan generasi Biak yang cerdas, sehat, berdaya saing, dan unggul.
5: Kita mau generasi Biak sehat, cerdas, berdaya saing, unggul untuk Biak yang lebih baik, Papua lebih baik, dan membawa Indonesia lebih baik lagi. Kita nggak bisa bekerja sendiri. Bapak Ibu guru hebat-hebat di sini adalah orang-orang yang pertama melihat perilaku dan mengawal karakter-karakter anak-anak kita mau dibawa kemana. Dari tingkat PAUD, SD, SMP, SMA sederajat, Bapak Ibu gurulah yang melihat setiap harinya dan harapannya bimbingan dari Bapak Ibu bisa membawa anak-anak kita tidak hanya cerdas tapi tumbuh kembangnya optimal, sehat. Karena kalau dia nggak sehat, dia nggak akan baik dalam menangkap semua informasi yang Bapak Ibu sampaikan. Bapak Ibu, kita merasa bersyukur karena tidak semua sekolah, tidak semua daerah mendapatkan dampingan. Kita mudah-mudahan bisa menggunakan kesempatan ini untuk berguna bagi diri, sesama, dan generasi ke depan bangsa kita, khususnya di Biak.
4: Mewakili Bupati Biak Numfor, Asisten 1 Bidang Pemerintahan dan Kesra, Simon Rumpai Sum SH, menegaskan bahwa pembangunan sumber daya manusia yang unggul harus dimulai dari pemenuhan gizi yang baik sejak usia dini, termasuk bagi anak di bangku sekolah. Menurutnya, anak yang sehat dan bergizi seimbang akan tumbuh menjadi generasi yang cerdas, fokus belajar, dan berdaya saing tinggi. Sekolah bukan hanya tempat menimba ilmu, melainkan wadah strategis untuk membangun kebiasaan hidup sehat sejak dini. Untuk itu, ia berharap para peserta dapat menyerap ilmu dari para fasilitator dan menerapkannya langsung di sekolah masing-masing.
6: Kesehatan dan gizi anak adalah fondasi utama pembangunan sumber daya manusia di Kabupaten Biak Numfor. Anak-anak yang sehat dan mendapatkan gizi seimbang akan tumbuh menjadi generasi yang cerdas, fokus belajar, dan berdaya saing tinggi. Sekolah bukan hanya tempat belajar ilmu pengetahuan, tetapi juga wadah strategis untuk mengintervensi dan membangun kebiasaan hidup sehat sejak seperti ini. Melalui kegiatan workshop dan pelatihan ini, saya berharap sinergi antara sektor pendidikan dan kesehatan di Kabupaten Biak Numfor yang semakin kuat. Para pendidik dan pengelola satuan pendidikan terpilih dibekali pemahaman yang benar agar standar mutu, kebersihan, dan kandungan gizi pada layanan anak didik

0: dapat dikawal dengan baik.
1: Sementara itu, perwakilan UNICEF Tanda Papua, Dina Putih Kartika, menyampaikan melalui workshop ini diharapkan tercapai tiga sasaran utama. Pertama, meningkatkan pemahaman dan kemampuan guru serta tenaga kesehatan dalam menyelenggarakan layanan gizi terpadu. Kedua, memperkuat kerjasama antara sekolah dan puskesmas agar pelayanan berjalan berkesinambungan. Ketiga, mengumpulkan pengalaman dan masukan dari peserta untuk menyempurnakan pedoman nasional pencegahan dan penanganan masalah gizi.
2: Bapak dan Ibu yang tidak hanya hadir di sini sebagai peserta, tetapi juga sebagai mitra kami yang membantu membentuk layanan gizi sekolah yang lebih baik. Kami berharap selama 2 hari ke depan kita dapat berdiskusi secara terbuka, saling berbagi pengalaman, dan semoga setelah kembali ke sekolah dan puskesmas masing-masing, Bapak dan Ibu dapat memperoleh ilmu yang bermanfaat dan menjadi penggerak dalam memperkuat layanan gizi di lingkungan kerja masing-masing.
1: Kegiatan ini dihadiri fasilitator dari Kementerian Kesehatan RI, Dinas Kesehatan Kabupaten Biak Numfor, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Biak Numfor, serta para kepala sekolah dan guru PAUD, TKSD, SMP, SMA sederajat, pembina UKS dan tenaga kesehatan Kabupaten Biak Numfor.
3: Pendengar, BMKG dan BPBD Biak Numfor ingatkan warga waspadai dampak El Nino. Tri Rian melaporkan.
4: Fenomena El Nino yang berdampak pada penurunan curah hujan di Kabupaten Biak Numfor, Papua, membuat BMKG Biak bersama dengan BPBD Biak Numfor mengingatkan masyarakat meningkatkan kewaspadaan terhadap dampak cuaca panas dan kondisi kering. Akhirawan BMKG Biak Iqbal Nurwijaya menjelaskan, sepanjang Juli 2026 terjadi penurunan curah hujan yang cukup signifikan di wilayah Biak Numfor dan sekitarnya. Kondisi tersebut ditandai dengan cuaca yang cenderung cerah hingga cerah berawan, panas dan kering.
5: Dan untuk hari hujan pada periode dasarian 1 ini tercatat hanya 5 hari tanpa hujan. Lalu untuk dasarian 2 Juli yang terhitung dari tanggal 11 hingga 20 Juli 2026, nilai suhu muka laut ini di region Nino 34 naik dari yang sebelumnya plus 1,47 dan pada dasarian 2 ini menjadi plus 1,55 derajat Celcius yang mana mengindikasikan terjadinya El Nino yang kuat. Dan untuk curah hujan di dasarian 2 ini terjadi cukup minim.
4: Sementara itu, Kepala BPBD Biak Numfor Lot Elian Senem mengingatkan kondisi panas dan kering berpotensi menimbulkan sejumlah dampak, mulai dari kekeringan, berkurangnya ketersediaan air, hingga risiko gagal panen dan kebakaran lahan. Ia juga meminta masyarakat untuk melakukan penghematan air, terutama di wilayah kepulauan dan daerah yang mulai mengalami kekeringan. Kondisi tersebut dikhawatirkan menyebabkan sumber air masyarakat mengalami penyusutan, bahkan perubahan kualitas air.
6: Kita sekalipun kita mengalami pemanasan global yang sangat luar biasa, ada 30 derajat Celcius, himbau kepada setiap warga masyarakat yang ada di Biak, Numfor, dan Supiori, yang bertani atau yang ada menggunakan jalan umum atau sengaja di mana-mana untuk membakar sampah, itu pun tidak boleh. Orang yang punya sampah di rumah, itu pun kami larang untuk sementara ini jangan dibakar, kecuali waktu-waktu tertentu atau kecuali diawasi.
4: Di sisi lain, kondisi kering ini juga meningkatkan potensi kebakaran hutan dan lahan. Untuk itu, BPBD mengimbau masyarakat untuk tidak membakar sampah, membuka kebun dengan cara membakar, maupun membuang puntung rokok secara sembarangan.
3: Pendengar, Dewan Pimpinan Cabang Barisan Merah Putih Republik Indonesia DPC BMPRI Kabupaten Biak Numfor masa bakti 2026-2031 resmi dilantik, siap bersinergi kawal pembangunan dan asta cita Presiden. Berikut laporan reporter Ririn Arini.
1: Dewan Pimpinan Cabang Barisan Merah Putih Republik Indonesia DPC BMPRI Kabupaten Biak Numfor masa bakti 2026-2031 resmi dilantik pada Rabu 29 Juli 2026 berlangsung di Taman Wairuri Pantai Parai Biak. Ketua DPD BMPRI Provinsi Papua Yeri S. Hamadi dalam sambutannya menyampaikan apresiasi atas kesiapan seluruh pengurus DPC Biak Numfor yang telah dilantik. Ia berharap DPC Kabupaten Biak Numfor dapat bersinergi dan menjadi mitra strategis bagi pemerintah daerah, seluruh program pemerintah dan TNI Polri, termasuk program strategis pemerintah pusat, yakni Asta Cita Presiden, akan terus didukung dan dikawal bersama.
7: Untuk itu saya berharap kepada Pak Ketua dan Sekretaris saya titip, DPC Kabupaten Biak Numfor harus melakukan semua tugas dan fungsinya dengan baik dan menjalankan tugas bermitra dengan pemerintah daerah, agar semua program yang akan turun ke masyarakat itu dapat dikawal bersama. Kepada seluruh pemerintah, TNI Polri, bahkan DPC BMP Kabupaten Biak Numfor dapat bersinergi dan selalu loyalitas dalam tugas dan tanggung jawab.
1: Ketua DPC BMP RI Kabupaten Biak Numfor yang baru saja dilantik, Fritz Samuel Arfayan, menyampaikan komitmen untuk bersatu membangun Biak Numfor dan mendukung sepenuhnya visi misi Bupati dan Wakil Bupati Biak Numfor serta program prioritas Presiden. Ia juga menyoroti potensi kelautan dan perikanan Biak yang belum sepenuhnya tergarap optimal, serta bertekad memperkuat pendekatan dan kerjasama dengan pemerintah daerah guna pengembangan potensi tersebut.
8: Ini kita bagaimana kita mendukung program prioritas Bapak Presiden. Ini kita lihat Biak ini kan sumber daya alamnya luar biasa. Kita dorong ini Barisan Merah Putih. Tetapi juga bagaimana kita tetap mengawal apa yang sudah disampaikan oleh saudara Ketua DPD, Provinsi Papua, karena visi dan misi kami bersama. Oleh karenanya kehadiran Barisan Merah Putih, saya percaya ke bagaimana pendekatan dengan pemerintah. Dalam hal ini kalau kita lihat laut, berarti dinas perikanan yang bersangkutan. Bagaimana kita bangun lautnya. Tetapi yang terpenting sekarang adalah bagaimana kita bangun manusianya. Kenapa? SDM-nya. Iya. Ya manusia apakah dia sudah makan baik, dia sudah pakai baik, dia sudah tidur baik, itu yang harus kita perhatikan.
1: Sementara itu pelaksana tugas Kepala Kesbangpol Biak Numfor, Catherine Wanma, yang mewakili Bupati Biak Numfor menyampaikan ucapan selamat dan sukses kepada seluruh pengurus yang baru saja dilantik. Ia juga berharap DPC BMP RI Biak Numfor segera menyusun program kerja yang selaras dengan visi-misi pembangunan daerah, sehingga bersama-sama mewujudkan Biak Numfor yang semakin maju dan sejahtera.
9: Kehadiran Barisan Merah Putih Republik Indonesia memiliki makna strategis sebagai perekat persatuan dan kesatuan bangsa. Organisasi ini diharapkan tidak hanya menjadi simbol nasionalisme, tetapi juga mampu hadir di tengah masyarakat untuk memberikan solusi, merawat kebinekaan, dan menjadi mitra strategis sejati pemerintah dalam mengawal roda pemerintahan.
1: Turut hadir dalam pelantikan antara lain perwakilan DPRK Biak Numfor, perwakilan TNI Polri, perwakilan Pengadilan Negeri, Kejaksaan Negeri, serta tokoh masyarakat.
10: Anda masih mengikuti Warta Berita Daerah bersama Pro 1 RRI Biak.
3: Pendengar, kembali kami hadirkan wawancara menurunkan angka tuberkulosis di Kabupaten Biak Numfor. Dinas Kesehatan melaunching tracking TB terintegrasi cek kesehatan gratis atau CKG. Diharapkan masyarakat mendapatkan edukasi dan pemahaman tentang penyakit TB. Berikut wawancara Oki Pinantoan dengan Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Biak Numfor, Daud Nathaniel Duwiri, SKM MKS.
11: Pak Kadis Kesehatan Kabupaten Biak Numfor, Bapak Daud Nathaniel Duwiri, Pak Kadis ini bisa jelaskan terkait dengan kegiatan yang diselenggarakan yaitu launching tracing tuberkulosis terintegrasi cek kesehatan gratis atau CKG. Ini seperti apa kemudian sasarannya dan harapannya juga seperti apa?
12: Kan? Baik, terima kasih. Pak Oki, salah satu program dalam rangka mendukung Asta Cita Presiden Republik Indonesia, khusus pada Asta Cita yang keempat, yaitu meningkatkan sumber daya manusia, membangun sumber daya manusia, dan pada 8 program wajib yang masuk dalam percepatan COVID di bidang kesehatan itu adalah salah satu adalah menurunkan TB kurang dari 50%. Kenapa hari ini kita laksanakan tracing tuberkulosis, integrasi layanan cek kesehatan gratis dengan tujuan untuk bagaimana yang kemarin masyarakatnya pasif, sekarang kita aktif untuk melakukan tracing. Contoh, satu keluarga bapak menderita tuberkulosis, berarti kita tracing untuk satu keluarga dalam rumah itu. Sehingga karena hari ini masyarakat kalau ketika ada yang sakit TB paru, tuberkulosis, itu mereka seperti menutup diri. Mereka anggap masih ada yang berpikir bahwa ini penyakit kutukan, ini penyakit yang turunan dan lain segalanya. Sehingga sekarang petugas kesehatan yang aktif turun. Nah, untuk itu melalui launching tuberkulosis integrasi cek kesehatan gratis yang dilaksanakan kemarin mewakili pemerintah daerah Kabupaten Biak Numfor yang dilaksanakan di distrik Biak Utara di Pantai Wari, saya langsung mewakili Bapak Bupati dan Bapak Wakil Bupati untuk melaunching dengan tujuan bagaimana untuk meningkatkan partisipasi masyarakat untuk melaporkan ataupun juga mereka menyampaikan kepada petugas kesehatan yang ada di situ untuk ketika seseorang yang menderita tuberkulosis tuberkulosis paru, di tracing oleh petugas kesehatan, diperiksa semua keluarga yang dalam rumah tersebut. Kenapa demikian? Karena hari ini kasus TB paru di Kabupaten Biak Numfor masih sangat tinggi. Bahkan di seluruh Indonesia, kasus TB paru merupakan pembunuh nomor 3 untuk dunia. Yaitu untuk Indonesia adalah nomor 3 setelah Cina, India, Indonesia. Ini kan dapat mengakibatkan peningkatan daya manusia akan terhambat, karena ketika orang sakit TB paru pasti pengobatannya akan 6 bulan. Terus kalau ketika mereka tidak minum obat baik, akhirnya terjadi resistensi terhadap tubuh dalam bakteri pada tubuh kita ketika obat itu tidak diminum dengan teratur. Demikian.
11: Pak Kadis, berarti untuk lokusnya nih, kita bicara tentang tracing ini ya, ini apa semua atau memang lokusnya hanya beberapa distrik atau kampung gitu?
12: Untuk semua distrik, 21 wilayah kerja puskesmas. Hanya setiap hari kami baru lakukan launching di distrik Biak Utara di Pantai Wari, di Kampung Wari.
11: Kalau dari lihat ini, mungkin masyarakat ya kayak tadi ya, masih pasif ya. Nah, diharapkan apa? Mungkin ada himbauan dari Pak Kadis?
12: Benar, iya. Untuk itu kami berharap terutama kepala distrik, kepala kampung, tokoh agama, tokoh masyarakat, ataupun stakeholder lainnya yang ada di kampung untuk bagaimana kita bersama-sama untuk memperhatikan masyarakat kita, sehingga ketika seseorang yang sakit, kita memotivasi dan mengedukasi untuk masyarakat tersebut untuk dapat berobat, terutama penyakit TB paru, sehingga tidak menularkan kepada keluarga yang ada dalam rumah ataupun tetangga yang ada di sekitar kita.
11: Jadi masih sangat tinggi ya, setiap hari ada kasus atau setiap ditemukan kasus ini Pak, TB ini?
12: Iya benar, untuk Kabupaten Biak Numfor setiap tahunnya paling kurang 800 kasus baru yang terjadi dari 19 distrik. Ini betul-betul jadi sebuah dilema bagi kami tenaga kesehatan dalam melaksanakan tugas kalau tidak ada peran serta dari masyarakat dan juga peran serta dari keluarga dan juga tokoh masyarakat, tokoh agama, bahkan kepala kampung dan juga kepala distrik untuk mendukung pelayanan kesehatan TB paru di tengah-tengah masyarakat.
11: Pak Kadis, kalau berbicara tentang pola hidup ataupun untuk pencegahan ya, ini lebih baik seperti apa? Mungkin sehingga masyarakat betul ini paham.
12: Memang hari ini kita tidak bisa pungkiri bahwa masyarakat yang ada dalam satu keluarga, yang ada dalam rumah itu bisa lebih dari satu kepala keluarga. Harapan kita setiap masyarakat harus memiliki satu keluarga memiliki satu rumah. Dari sisi lingkungan pasti dengan sendirinya sehat. Tetapi juga dari pola hidup, dalam perilaku hidup bersih dan sehat, kebiasaan masyarakat juga kita di dalam rumah, misalnya bapak merokok, ini tidak menjaga ketika merokok dalam rumah. Ini juga yang nanti jadi sebuah harapan untuk kami mengusulkan perda kawasan tanpa asap rokok. Nah, ini penting sekali. Yang kedua, pola hidup ketika pengetahuan masyarakat ketika sudah terinfeksi batuk ataupun terinfeksi TB paru, batuk tidak menjaga ketika batuk dalam arti kan tidak belum memahami bahwa saya sakit apa, sehingga batuk dalam rumah bersin apa akhirnya mengakibatkan penularan terhadap keluarga di dalam rumah, karena penyakit ini adalah droplet melalui udara. Melalui batuk ya, itu langsung bisa menularkan kepada keluarga di dalam rumah, anak, istri dan semua yang ada di dalam rumah itu. Sehingga harapan kita masyarakat ketika mulai sakit batuk pilek lebih dari 2 minggu dan mengeluarkan dahak, itu langsung untuk segera periksa ke fasilitas kesehatan terdekat, terutama pustu, polindes dan juga puskesmas yang ada di wilayah kerja atau wilayah di mana masyarakat tersebut tinggal.
11: Terakhir Pak Kadis, berarti dari setiap puskesmas 20 atau 21 puskesmas yang ada di Kabupaten Biak Numfor, dari Dinas Kesehatan akan memantau ini Pak atau mengevaluasi terkait khusus untuk tracing TB?
12: Iya, bagian ini telah kami laksanakan. Hanya program ini adalah bagaimana untuk mengaktifkan betul. Kami lakukan tracing TB. Biasa penerimaan masyarakat ketika ada yang sakit, kami mau ke rumah untuk edukasi. Di sana masyarakat ada yang menolak untuk memeriksakan diri. Misalnya bapak batuk, kami mau periksa istri, periksa anak, itu biasa terjadi penolakan. Sehingga melalui program tracing TB ini kami launching untuk mengedukasi masyarakat dan juga bagaimana untuk menggandeng tokoh masyarakat, tokoh adat, bahkan tokoh pemerintah kampung dan distrik, bagaimana kita bersama-sama untuk memerangi atau mengatasi masalah TB paru di tengah-tengah masyarakat.
11: Baik Pak Kadis, terima kasih.
12: Siap, sama-sama. Terima kasih.
3: Pendengar, demikianlah buletin berita daerah Biak di sore hari ini, Jumat 31 Juli 2026. Mewakili tim redaksi pemberitaan LPP RRI Biak yang bertugas, saya Mary Mai mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat sore, Syowi Kasumbasa.

1. Kanal informasi dan inspirasi.

0: Keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: 96,1 MHz Pro 1 RRI Biak. Kanal informasi

Baik, terima kasih pendengar, Anda masih bersama kami di 90,1 FM Pro 1 RRI Biak, kanal informasi dan inspirasi. Selamat sore pendengar, selamat jumpa untuk Anda di sore hari ini. Senang sekali saya Hanif kembali menemani sore hari Anda di Biak sore ini edisi Jumat 31 Juli 2020. Ya, apa kabar untuk Anda pendengar? Selamat beraktivitas ya, dan juga selamat hari sore di hari ini. Tak terasa kita sudah di penghujung bulan Juli ya, di tanggal 31 Juli dan esok tepat di tanggal 1 Agustus 2020 Anda. Ya, tentu banyak sekali resolusi yang akan Anda capai di bulan Agustus esok. Semoga berjalan dengan lancar tentunya. Planning-planning yang akan Anda rencanakan di bulan Agustus semoga berjalan dengan lancar. Baik, berdengar kali ini saya Hanif menemani sore hari Anda dari pukul 15 hingga nanti jelang kebersamaan kita tepat pukul 20 waktu Indonesia Timur. Ragam musik, informasi menarik dan juga program menarik akan kami hadirkan kembali menemani nuansa sore hari Anda. Ya, berdengar demikian telah kita ikuti bersama penyampaian Warta Berita Daerah Pro 1 RRI Biak. Dan saat sekarang di studio pukul 15 lebih 39 menit waktu Indonesia Timur, ya kami hadirkan kembali rangkaian lagu-lagu pilihan menemani aktivitas Anda di sore hari ini. Dan juga selepas ini kami hadirkan dulu satu informasi menarik untuk Anda, ya tetap bersama kami di Pro 1 RRI Biak, kanal informasi dan inspirasi.

0: Apakah kamu pernah merasakan leher bagian belakang dan pundak yang terasa kaku? Atau mungkin sering pusing, nyeri dada di sebelah kiri, dan tangan atau kaki yang pegal-pegal? Hati-hati, itu bisa jadi tanda bahwa kadar kolesterolmu sedang tinggi. Tekanan darah yang melonjak, sesak napas, bahkan munculnya benjolan lemak di kulit dan kelopak mata adalah sinyal tubuhmu membutuhkan perhatian lebih. Jangan biarkan kolesterol mengancam kesehatanmu. Mulailah pola hidup sehat, konsumsi makanan bergizi, rutin berolahraga, dan periksakan kesehatanmu secara berkala karena hidup sehat adalah investasi untuk masa depan. Jaga kolesterol, jaga hidupmu.
1: Pro 1 RRI Biak, kanal informasi dan inspirasi.

0: es krim.
1: Wah, enak-enak banget sih. Mereka seperti mama juga manggil aku.
2: Hai, aku es krim.
1: Enak banget.
2: Hai, cantik. Aku jangkut. Rasaku sangat enak dan gurih.
1: Kalian enak-enak banget. Aku mau kalian semua.
3: Hei, apa? Aku teriak-teriak.
1: Aku pengen makan itu. Dan itu.
4: Pemerintah bahkan sudah berupaya memberikan makanan sehat bergizi.
5: Eh, kamu malah jajan sembarangan.
1: Mumpung masih muda.
4: Oke, aku kenalin sama kamu. Obesitas, penyakit jantung, diabetes, gangguan fungsi otak, dan kanker. Itu semua resiko penyakit yang bisa timbul dari jajanan kamu itu.
1: Meskipun masih muda.
4: Makanya kamu jangan tergoda sama mereka ya.
1: Harusnya aku cuma tergoda sama Jungkook aja. Kalau itu manis yang gak bikin diabetes kan.
6: 96,1 MHz Pro 1 RRI Biak. Kanal informasi

Baik, terima kasih pendengar, Anda masih bersama kami di 90,1 MHz Pro 1 RRI Bia. Pukul 16 lebih 12 menit waktu Indonesia Timur, pendengar, kami hadirkan dulu satu informasi menarik untuk Anda. Karena di jalan pukul 17 waktu Indonesia Timur, pendengar, kita hadirkan untuk Anda satu penyampaian cek fakta.

Ya, berdengar satu informasi dulu, kita jelajah dunia di sore hari ini. Nah, ini pas banget untuk Anda yang pengen ya berlibur ke luar negeri untuk menikmati musim salju atau negara terdingin di dunia. Nah, satu informasi menarik untuk Anda pendengar, ada 5 negara yang juga nih dijuluki sebagai negara terdingin di dunia, bahkan suhunya bisa mencapai minus 67 derajat Celcius. Ya, berikut tentunya kita tahu bersama bahwa negara-negara di dunia ini memiliki iklim yang berbeda. Nah, jadi hal ini bisa disebabkan karena perbedaan garis lintang hingga arah angin. Ya, beberapa negara di dunia ada yang mengalami suhu yang ekstrim, bahkan di bawah 0 derajat Celcius hampir sepanjang tahun. Ya, berikut pendengar ada daftar negara terdingin di dunia, kami rangkum dari laman Best Diplomats, dan ada yang minusnya ini sampai minus 67 derajat Celcius. Yang pertama, pendengar, kita terbang dulu ke negara Rusia. Ya benar, Rusia ini memiliki iklim yang sangat dingin dengan musim dingin yang panjang, terutama di daerah Siberia. Ya, pendengar, Siberia ini merupakan daerah Rusia yang terkenal sangat dingin dengan suhu di bawah 0 derajat dengan suhu rata-rata minus 20 derajat Celcius hingga minus 50 derajat Celcius. Ya, pendengar, salah satu daerah terdingin di Siberia yakni Norilsk yang suhunya ini seringkali mencapai minus 30 derajat. Nah, pernah tercatat bahwa di Siberia paling utara ini terkenal dengan suhu dinginnya ekstrim dengan suhu minus 67,8 derajat Celcius dan pemandangan yang penuh dengan salju. Nah, selain Siberia, Saint Petersburg dan juga Moskow juga memiliki suhu di bawah 0 saat musim dingin. Dari Rusia, pendengar, kita ke Kanada, yang mana Kanada ini juga terkenal dengan cuaca dingin dan iklim dinginnya yang ekstrim, terutama di Kanada bagian utara. Ya, salah satu wilayah utara Kanada, yakni wilayah Nunavut, pernah memiliki suhu paling rendah hingga minus 30 derajat Celcius, dan juga di wilayah Winnipeg, Yellowknife, dan Yukon ini memiliki suhu yang sangat dingin dan sering berada jauh di bawah 0 derajat Celcius. Ya, selanjutnya pendengar, landscape Kanada ini memiliki pemandangan dengan tertutup salju, danau yang beku hingga sungai yang tertutup es saat musim dingin. Dari Kanada kita ke Greenland, pendengar, yang mana Greenland sendiri merupakan salah satu wilayah paling dingin di bumi karena memiliki iklim Arktik dengan suhu sangat dingin dan juga gletser yang luas serta landscape yang glasial. Nah, salah satunya pendengar di wilayah Nuuk, ibu kota wilayah Greenland, memiliki suhu rata-rata minus 10 derajat hingga minus 20 derajat Celcius. Dan terkadang ini pendengar lebih rendah di wilayah pedalaman atau dataran tinggi yang mencapai suhu di bawah minus 30 derajat Celcius. Ya, pendengar, geografi dari Greenland sendiri ini terkenal beku dengan lapisan es yang menutupi 80 wilayah daratan, jadikannya salah satu negara paling dingin di dunia. Dari Greenland kita ke Islandia, pendengar, yang mana Islandia sendiri merupakan salah satu negara Nordik dengan pemandangan gletser, air terjun, dan pemandangan musim dingin yang sangat indah. Nah, jadi suhu tahunan rata-rata di Islandia, pendengar, ini sekitar 1,6 derajat Celcius. Ya, salah satunya di ibu kota Islandia, yakni Reykjavik, memiliki iklim laut yang sejuk dengan suhu tertinggi pada musim dingin mencapai minus 1 derajat hingga minus 6 derajat Celcius. Nah, di wilayah utaranya sering memiliki suhu terendah hingga minus 10 derajat, apalagi saat musim dingin ya, dengan pemandangan langit yang gelap gulita. Nah, namun pendengar, Islandia ini juga masih memiliki sumber air panas, salah satunya Blue Lagoon atau titik panas bumi, dan terjadinya pergerakan Atlantik Utara yang membuat negara ini tidak terlalu dingin seperti yang dibayangkan. Yang terakhir, pendengar, kita ke Finlandia, yang mana negara ini merupakan salah satu negara yang terkenal dengan suhu musim dinginnya yang sangat dingin selanjutnya. Nah, jadi beberapa wilayah di Finlandia, pendengar, seperti di Lapland, memiliki suhu terendah mencapai di bawah minus 30 derajat Celcius. Nah, jadi saat musim dingin, Helsinki juga memiliki suhu dingin yang lebih sejuk, yakni minus 5 hingga minus 15 derajat Celcius. Nah, jadi musim dingin di Finlandia terkenal dengan musim dingin yang gelap dan panjang selama setengah tahun, dan juga terkenal dengan fenomena alam yakni Northern Lights.
Ya, mendengar itu dia 5 negara yang masuk dia dalam deretan negara terdingin di dunia. Bahkan suhunya tadi ada mencapai minus 67 derajat Celcius. Ya, untuk Anda yang tertarik ya untuk pergi ke negara ini di musim dingin, nah Anda bisa menjelajah 5 negara tersebut. Pendengar, ada negara Finlandia, negara Islandia, Greenland, Kanada, dan juga terakhir ada negara Rusia. Sekian peringkat satu informasi menarik untuk Anda di sore hari ini kami hadirkan untuk Anda dilansir dari tempo.com.

0: Udah gajian nih. Di apa lagi enaknya? Kayaknya di laptop sama HP baru boleh juga nih.
1: Hah? Serius kau mau beli barang lagi?
0: Iya, mumpung udah gajian nih bro. Lagi banyak cuan.
1: Tapi bukannya HP sama laptop itu masih bagus?
0: Iya sih, memang masih bagus. Tapi kok gengsi makainya, udah jadul. Apalagi zaman sekarang kalau nggak beli barang yang baru, kayaknya nggak gaul gitu.
1: Oh alah, buat apa lah kita gengsi? Kalau barang kita masih bagus, ya udahlah, pakai aja yang ada dulu. Terus kalau misalkan cuman ngikutin tren atau zaman, ya nggak ada habisnya lah. Sayang duitnya, mending kau tabung.
0: Iya sih.
2: Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

0: Tahukah Anda bahwa Louis Braille bukanlah penemu huruf Braille? Huruf Braille diciptakan prajurit Prancis bernama Charles Barbey. Saat itu, Barbey, yang merupakan pasukan Napoleon Bonaparte, menciptakan sistem penulisan unik saat perang. Banyak prajurit kurir yang mati ketika mengirim pesan karena masih menggunakan penerangan. Barbey menciptakan sistem penulisan unik dinamakan tulisan malam sonografi Barbey yang digunakan para pasukan di malam hari tanpa penerangan dan tidak memerlukan penglihatan. Sementara itu, di sebuah desa kecil di Capre, Prancis, tinggal seorang bocah tunanetra bernama Louis Braille. Anak ini kemudian berteman dengan Barbey beberapa tahun setelah Perang Prancis usai. Braille kemudian mengadopsi sistem penulisan yang diciptakan Barbey untuk melakukan komunikasi secara efisien dengan teman tunanetra lainnya, sehingga huruf Braille dikenal sampai sekarang.
1: Pro 1.

Pemerintah telah mengajukan jamu sebagai warisan budaya tak benda asli Indonesia kepada UNESCO agar mendapatkan pengakuan dunia. Lalu seperti apa bukti-bukti yang ada bahwa jamu memang betul-betul budaya asli Indonesia? Ternyata jamu sudah ada sejak 1200 tahun yang lalu. Kata jamu berasal dari dua kata yaitu jampi dan usodo yang bermakna obat dan doa. Data arkeologi menunjukkan masyarakat Jawa kuno telah melakukan pekerjaan di bidang kesehatan seperti yang ditemukan dalam relief Karmawi Bangga yang terletak di Candi Borobudur, Jawa Tengah, 722 Masehi. Sementara itu di masa Kerajaan Majapahit sudah ada profesi acaraki yaitu pekerjaan untuk orang yang handal meracik jamu. Di era Majapahitlah jamu diperdagangkan dengan cara digendong. Jamu yang digendong tersebut merupakan representasi dari lambang Kerajaan Majapahit, yakni Surya Majapahit. Terdapat 8 jenis jamu gendong, di antaranya kunyit asam, beras kencur, cabai puyang, kunci suruh, kudu laos, uyup-uyup, dan sinar.

Baik, terima kasih pendengar, Anda kembali bersama kami di 90,1 FM Pro Satria Ribia, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, saat sekarang di studio pukul 16:57 waktu Indonesia Timur. Ya, saat lagi akan kami hadirkan dulu satu penyampaian cek fakta dan juga kami selingi dengan informasi menarik untuk Anda, pendengar. Ya, selamat sore saja, selamat beraktivitas ya di sore hari ini. Untuk Anda juga yang lagi berolahraga, tetap semangat ya. Jangan lupa untuk cukupi juga cairan Anda agar tubuh selalu terhidrasi tentunya. Nah, cara simpel untuk Anda ya, dan juga untuk mengurangi limbah plastik, Anda bisa menggunakan tumbler untuk mengisi air putih ya. Di samping Anda bisa tercukupi tubuh Anda dengan cairan agar selalu terhidrasi, Anda juga bisa membantu untuk mengurangi limbah plastik tentunya. Ya, selalu beraktivitasnya untuk Anda ya, khususnya untuk Anda juga para pengendara roda 2, roda 4, selalu jaga keselamatan, kurangi kecepatan, dan selalu jaga kesehatan dan keselamatan Anda. Ya, masih bersama saya Hanif, pendengar menemani sore hari Anda di Biak Sore ini, edisi Jumat 31 Juli 2026. Tetaplah bersama kami pendengar di Pro Satria Ribiak, terus mengudara untuk Indonesia.

0: tembang mocopat, kandungan isinya memiliki berbagai fungsi sebagai pembawa amanat, penyampaian ungkapan rasa, alat pendidikan, serta penyuluhan, dan sebagainya.
1: Nora gampang, monggo setunggal kali tiga.
2: Nora gampang.
3: Saya Ki Gedot Suprapto, sebagai budayawan Jawa, khususnya tembang mocopat, ikut berpartisipasi mengajar tembang mocopat di sekolah-sekolah. Dengan tujuan tembang mocopat supaya tidak punah di bumi Nusantara ini.
0: Pasalnya dalam mocopat terdapat banyak nilai-nilai luhur yang perlu diketahui. Setelah mengetahui, perlu pula mengamalkannya.

Den inspirasii. Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.

0: Selamat sore pendengar, kita berjumpa kembali di Cek Fakta pukul 17 waktu Indonesia Timur. Pendengar, beredar unggahan di media sosial Facebook berisi narasi yang mengklaim tumbuhan patikan Cina mampu menyembuhkan ambeien tanpa operasi. Pendengar, unggahan tersebut juga menyebutkan bahwa penderita cukup duduk di air rebusan patikan Cina agar ambeien kempis sehingga tidak perlu menjalani tindakan medis. Faktanya pendengar, klaim tersebut adalah tidak benar. Dilansir dari tunbackhox.id, penjelasan pakar menyebutkan bahwa daun patikan Cina memang memiliki sifat antiseptik dan dapat membantu meredakan luka atau peradangan termasuk gejala ambeien. Namun, pendengar, hingga saat ini belum ada penelitian maupun uji klinis yang membuktikan bahwa tanaman tersebut dapat menyembuhkan ambeien secara total. Dengan demikian pendengar, penderita ambeien tetap disarankan untuk berkonsultasi dengan tenaga medis untuk mendapatkan penanganan yang sesuai. Sekian satu informasi Cek Fakta kami hadirkan di sore hari ini, dilansir dari komdigi.co.id.
1: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda di Cek Fakta. Pro 1 RRI.

salah satu destinasi pariwisata yang ada di Kabupaten Ende, Flores, Nusa Tenggara Timur yang paling terkenal adalah Danau Kelimutu. Danau Kelimutu terkenal karena menjadi gambar pada mata uang pecahan Rp5.000. Hingga kini, Danau Kelimutu pun masih populer karena keajaiban yang dimilikinya bisa berubah warna. Sahabat kreatif, sebelum mengunjungi Danau Kelimutu, ketahuilah dulu sejumlah fakta tentang Danau Kelimutu. 1. Nama tiga danau. Danau Kelimutu memiliki tiga danau yang bernama Tiwi Atambupu, Tiwu Nuwamuri Koopai, dan Tiwu Atapulo. 2. Danau Kelimutu berubah warna.

tahun 1915 hingga 2011, Danau Kelimutu tercatat telah berubah warna sebanyak 44 kali. Danau yang paling berubah warna adalah Tiwu Atapolo. 3. Penyebab perubahan warna. Perubahan warna Danau Kelimutu diduga karena perubahan gas gunung api. Selain itu, diperkirakan juga karena zat besi dalam fluida yang menghasilkan warna merah dan coklat tua. Sementara warna hijau disebabkan biota alam yang berada di dalam danau. 4. Terakhir meletus. Danau Kelimutu terakhir kali meletus pada tahun 1968. Sementara perubahan warna pertama kali setelah terjadi letusan adalah pada

Nih pelaku yang buat listrik rumah kamu menjadi boros. Nyetrika di malam hari. Sering buka tutup kulkas. Nyalain pemanas dispenser terus menerus. Nyuci baju pakai mesin cuci sedikit-sedikit. Nyalain lampu di siang hari. Dan kebiasaan sering lupa gak nyabut colokan yang lagi nganggur. Ayo, lebih bijak dalam penggunaan listrik di rumah.

Baik, terima kasih pendengar, Anda kembali bersama kami di Prosatria Ribia, kanal informasi dan inspirasi. Pukul 17.29 waktu Indonesia Timur, pendengar saat ini ya masih dengan rangkaian musik dan informasi untuk menemani sore hari Anda. Ya pendengar, satu informasi dulu kami hadirkan di sore hari ini. Nah, informasi menarik dari dunia kuliner untuk Anda para pencinta kue di Indonesia. Pendengar, tentunya kan kuliner Indonesia kembali mendapatkan pengakuan di tingkat internasional. Nah, kali ini kue lapis pendengar berhasil masuk dalam daftar kue paling ikonik di dunia versi Taste Atlas, sebuah paduan kuliner global yang kerap merilis daftar makanan terbaik dari berbagai negara. Ya, pendengar, dilansir dari Detik Food, masuknya kue lapis ke dalam daftar tersebut menjadi bukti bahwa kuliner tradisional Indonesia memiliki cita rasa dan keunikan yang mampu bersaing di kancah internasional. Nah, tapi sebelum itu, pendengar, Taste Atlas juga sudah masuk ya, makanan-makanan populer di Indonesia yang masuk dalam deretan dalam paduan kuliner yang dipopulerkan oleh Taste Atlas, seperti ada somai, ada soto Betawi, batagor, dan juga sate kambing yang juga masuk dalam deretan makanan yang masuk dalam penilaian Taste Atlas. Nah, jadi pendengar, kue lapis sendiri merupakan salah satu jajanan tradisional yang telah lama dikenal di Indonesia. Nah, jadi sesuai namanya, kue ini memiliki lapisan tipis dengan tekstur lembut, kenyal, serta cita rasa yang manis dan juga khas. Nah, jadi umumnya kue lapis dibuat dari tepung beras, tepung tapioka, santan, gula, dan berwarna alami maupun makanan. Ya, pendengar, Taste Atlas memasukkan kue lapis Indonesia ke dalam daftar kue paling ikonik di dunia berkat cita rasa, tekstur, dan nilai budayanya. Nah, jadi daftar ini berisi berbagai jenis kue tradisional dari berbagai negara yang dianggap memiliki pengaruh besar dalam dunia kuliner. Nah, sementara itu, di berbagai daerah di Indonesia, kue lapis hadir dengan beragam variasi. Nah, jadi ada yang menggunakan warna-warni cerah, ada pula yang mempertahankan warna alami dari bahan tradisional. Nah, jadi selain kue lapis tepung beras, masyarakat juga mengenal lapis legit yang memiliki karakter berbeda. Nah, jadi meski sama-sama memiliki bentuk berlapis, lapis legit menggunakan bahan dan teknik pembuatan yang berbeda, sehingga menghasilkan tekstur yang lebih padat dan kaya rasa. Ya, beringat dengan keberadaan yang telah bertahan selama bertahun-tahun, menunjukkan bahwa kue lapis bukan sekedar makanan, melainkan bagian dari warisan kuliner Indonesia yang terus dilestarikan dari generasi ke generasi. Ya, jadi pendengar, pengakuan ini diharapkan dapat semakin memperkenalkan kuliner tradisional Nusantara kepada masyarakat dunia, sekaligus mendorong upaya pelestarian makanan khas Indonesia. Sekian satu informasi untuk Anda di sore hari ini, pendengar, terkait kue lapis Indonesia raih pengakuan sebagai kue ikonik dunia.

0: Kasian banget dia.
1: Siapa?
0: Ini teman Facebook aku. Dia posting kalau dia lagi sakit parah. Dan kasiannya lagi, gak ada yang jenguk.
1: Lah, padahal teman Facebooknya 4 ribuan tuh.
0: Ih, followers Twitternya juga malah udah ribuan kah?
1: Terus kamu gak jenguk dia? Kamu temenan kan sama dia di Facebook dan Twitter? Malah kalau udah bean sama dia, lupa kalau di sebelahnya ada aku. Temen kamu di dunia nyata.
2: Dunia maya semakin hari semakin mengubur waktu kita di dunia nyata. Jangan biarkan kasih sayang orang-orang sekitar kita ikut terkubur di dalamnya. Jadikan dunia maya sebagai tempat untuk mencari ilmu positif yang bermanfaat bagi nusa dan bangsa.
3: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh LPP RRI Tanjung.

hol. Kulit hitam, rambut keriting, makan pinang, mulut merah. Terada yang lawan, sapu mama. Lahir torang, bagus begini.

Baik, terima kasih pendengar, Anda masih terus mantau siaran kami di 9,1 FM Pro 1 RRI. Pendengar, saat sekarang di studio pukul 17.52 waktu Indonesia Timur. Kami cukupkan untuk rangkaian musik dan informasi di sore hari ini. Selanjutnya pendengar, kami hadirkan untuk Anda rangkaian lagu-lagu religi bernuansa islami, khususnya kaum muslimin dan muslimat dimanapun Anda berada. Jalan kita ikuti bersama pendengar penyampaian sholat nabi pada pukul 18.01 waktu Indonesia Timur. Kemudian beduk dan kumandang azan maghrib untuk daerah Kota Biak dan sekitarnya pada pukul 18.07 waktu Indonesia Timur. Dan sebelumnya pendengar, kami hadirkan dulu untuk Anda rangkaian lagu-lagu religi bernuansa islami. Selamat sore kami ucapkan dan selamat mendengarkan.

Baik, pendengar dimanapun Anda berada, saatnya kita ikuti bersama penyampaian sholat Nabi beduk dan kumandang azan maghrib untuk daerah Kota Biak dan sekitarnya.

0: sajadah merupakan satu lembar kain yang digunakan oleh umat muslim dalam menjalankan ibadahnya. Ukuran sajadah sendiri sangatlah beragam, umumnya memiliki lebar dan panjang yang disesuaikan dengan ukuran postur tubuh kita ketika bersujud. Kata sajadah berasal dari bahasa Arab, yakni sajadah. Artinya alat ibadah berupa satu lembar kain atau karpet yang digunakan oleh umat muslim. Sajadah sendiri biasanya diletakkan di atas tanah atau lantai sebagai alas salat. Alas tersebut digunakan saat sujud dan duduk dan dilakukan agar terhindar dari najis. Fungsi sajadah yang paling utama adalah menjaga kesucian dalam salat dan sepatu harus dilepas saat menggunakannya. Sajadah sendiri banyak ditemukan di daerah Asia Tengah dan Barat. Awal mula terbuatnya sajadah, yakni pada masa Nabi Muhammad SAW yang berdoa di atas kumrah atau tikar. Pada saat itu tikar tersebut diketahui terbuat dari daun palem dan digunakan sebagai alas untuk kebersihan tempat untuk berdoa dan sholat. Banyak sajadah kini dibuat oleh tukang tenun di pabrik. Desain sajadah umumnya dihiasi dengan bentuk-bentuk dan pola geometris. Selain itu, sajadah juga dihiasi dengan gambar yang mencerminkan markah tanah Islam seperti Ka'bah.
1: Biak sore ini, biak mandira ini.

91,1 FM Pro 1 RRI Biak, kanal informasi dan inspirasi. Baik, terima kasih pendengar, Anda masih terus mantau saran kami di Pro 1 RRI Biak pukul 18.33 waktu Indonesia Timur. Dari studio kawasan Jalan Majapahit Pro 1 RRI Biak, kami bertugas mengucapkan selamat menunaikan ibadah salat maghrib.

Baik, pendengar dimanapun Anda berada, selanjutnya kami hadirkan dulu satu pubat dalam ruang info layanan masyarakat di edisi hari ini, Jumat 31 Juli 2020. Adab.

Pendengar, pengumuman dari pemerintah Kabupaten Biak Numfor terkait jadwal kegiatan lomba dan parade dalam rangka hari ulang tahun kemerdekaan ke-81 Republik Indonesia tahun 2026. Berikut kami informasikan untuk Anda pendengar jadwal kegiatan. Pertama, untuk gerak jalan ketepatan waktu. Pertama pendengar, untuk gerak jalan ketepatan waktu, kami informasikan untuk jadwalnya tingkat SD Sederajat pada hari Selasa 4 Agustus 2026. Waktu start pada pukul 13 waktu Indonesia Timur atau pukul 1 siang. Lokasi start di lapangan Hoki Mandala dan lokasi finish di lapangan Cendrawasih. Selanjutnya untuk gerak jalan ketepatan waktu tingkat SMP Sederajat pada hari Rabu 5 Agustus 2026. Waktu start pada pukul 13 atau pukul 1 siang waktu Indonesia Timur. Lokasi start di Taman Segitiga Yafdas dan lokasi finish di lapangan Cendrawasih. Selanjutnya pendengar, untuk gerak jalan ketepatan waktu tingkat SMA, SMK Sederajat dan perguruan tinggi pada hari Kamis 6 Agustus 2026. Waktu start pada pukul 13 atau pukul 1 siang waktu Indonesia Timur. Lokasi start di Taman Segitiga Yafdas dan lokasi finish di lapangan Cendrawasih Biak. Terakhir, untuk gerak jalan ketepatan waktu tingkat umum, yakni semua kategori selain kategori pelajar dan mahasiswa, pada hari Jumat 7 Agustus 2026, waktu start pukul 13 atau pukul 1 siang waktu Indonesia Timur, lokasi start di lapangan Mandala, dan lokasi finish di lapangan Cendrawasih Biak. Selanjutnya pendengar, kami informasikan untuk Anda jadwal parade karnaval jalan. Sekali lagi pendengar, jadwal parade karnaval jalan. Pertama, tingkat PAUD dan TK. Tingkat PAUD dan TK pendengar pada hari Sabtu 8 Agustus 2026. Waktu start pada pukul 8 pagi waktu Indonesia Timur. Lokasi start di Jalan Selat Makassar, Kelurahan Vandoi, dan lokasi finish di lapangan Cendrawasih Biak. Selanjutnya untuk karnaval jalan tingkat SD dan SMP, yakni pada hari Sabtu 8 Agustus 2026. Waktu start pendengar pada pukul 13 atau pukul 1 siang waktu Indonesia Timur. Lokasi start di lapangan Mandala dan lokasi finish di lapangan Cendrawasih Biak. Selanjutnya untuk karnaval jalan tingkat SMU, SMA, SMK Sederajat dan perguruan tinggi pada hari Senin 10 Agustus 2026, waktu start pukul 13 atau pukul 1 siang waktu Indonesia Timur. Lokasi start di lapangan Mandala dan lokasi finish di lapangan Cendrawasih Biak. Selanjutnya pendengar, untuk parade karnaval jalan, untuk parade budaya Nusantara. Sekali lagi, untuk parade budaya Nusantara pada hari Selasa 11 Agustus 2026, waktu start pada pukul 13 atau pukul 1 siang waktu Indonesia Timur. Lokasi start di lapangan Mandala dan lokasi finish di lapangan Cendrawasih Biak. Berikut kami informasikan untuk Anda pendengar terkait persyaratan. Yang pertama, untuk gerak jalan. Pertama, tiap regu terdiri atas 18 orang pasukan ditambah 1 orang komandan regu. 2. Anggota regu adalah benar-benar siswa atau mahasiswa aktif di sekolah atau kampus bersangkutan. 3. Untuk tingkat SD sampai dengan PT, sekolah atau kampus dapat mengirim maksimal 2 regu tiap kategori selama memenuhi persyaratan. 4. Bagi sekolah atau kampus yang jumlah regu calon peserta lomba gerak jalan lebih dari 2 regu tiap kategori dapat berkoordinasi dengan panitia seksi lomba. 5. Hal-hal lain dapat ditanyakan pada saat pendaftaran. 6. Pendengar, alamat pendaftaran seksi lomba kantor Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Biak Numfor di Gor Petrus Kaviar Biak. 7. Pendaftaran dibuka sejak momen ini dan ditutup sesaat sebelum pertemuan teknis. 8.
Waktu pertemuan teknis akan diinformasikan saat mendaftar. Sekali lagi pendengar, untuk alamat pendaftaran, seksi lomba kantor Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Biak Numfor di Gor Petrus Kaviarpia. Selanjutnya untuk karnaval jalan, persyaratannya pertama, peserta adalah lembaga pendidikan mulai dari tingkat PAUD sampai dengan perguruan tinggi, termasuk SLB dan madrasah dan pondok pesantren. Dua, bebas menampilkan kreasi yang tidak bertentangan dengan Pancasila dan Undang-Undang 45, tidak mengundang kontroversi, tidak bertentangan dengan kebijakan pemerintah. Tiga, dilarang memakai atau menampilkan hal-hal yang bersifat mendukung LGBT. Empat, membuat spanduk atau baliho dengan tema peran HUT Proklamasi Kemerdekaan RI yang ke-81 tahun 2026 dan juga tema daerah visi misi Pemda Biak Numfor. 5. Hal-hal lain dapat ditanyakan pada saat mendaftar. Pendengar, untuk alamat pendaftaran seksi lomba kantor Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Biak Numfor di Gor Petrus Kaviar Biak. Pendaftaran dibuka sejak momen ini dan ditutup sesaat sebelum pertemuan teknis. Terakhir pendengar, waktu pertemuan teknis ini akan diinformasikan pada saat mendaftar. Terakhir untuk Parade Budaya Nusantara. Sekali lagi pendengar, untuk Parade Budaya Nusantara. Pertama, peserta umum, lembaga pemerintah atau swasta, BUMN, BUMD, TNI Polri, lembaga lainnya, parpol, ormas, dan organisasi kemasyarakatan lainnya yang ada di Biak. Dua, bebas menampilkan kreasi yang tidak bertentangan dengan Pancasila dan Undang-Undang 45, tidak mengundang kontroversi, tidak bertentangan dengan kebijakan pemerintah. Tiga, dilarang memakai atau menampilkan hal-hal yang bersifat mendukung LGBT. Empat, membuat spanduk baliho dengan tema peran HUT Proklamasi Kemerdekaan RI yang ke-81 tahun 2026 dan juga tema daerah visi misi Pemda Biak Numfor. 5. Hal-hal lain dapat ditanyakan pada saat pendaftar. Alamat pendaftaran pendengar, seksi lomba kantor Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Biak Numfor di Gor Petrus Kaviar Biak. Pendaftaran dibuka sejak pengumuman ini dan ditutup sesaat sebelum pertemuan teknis. Dan terakhir pendengar, waktu pertemuan teknis akan diinformasikan pada saat mendaftar. Tertanda seksi lomba Arius Mirino.

0: Baik, pendengar, sekian pengumuman kami informasikan di malam hari ini dari pemerintah Kota Biak Dufor terkait jadwal kegiatan lomba dan parade dalam rangka HUT kemerdekaan ke-81 Republik Indonesia tahun 2020. Selanjutnya, pendengar, kami hadirkan kembali rangkaian musik dan informasi di malam hari ini. Hingga nanti jelang pukul 19 waktu Indonesia Timur, kita ikuti bersama penyampaian Warta Berita Gema Papua. Kita bergabung ke Pro 1 RRI Jayapura. Selamat malam dan selamat melanjutkan aktivitas Anda.
1: Pro 1, karena

0: Tahukah Anda, garam yang sering kita anggap sepele di dapur ternyata punya peran yang luar biasa. Dalam dunia kuliner, garam bukan cuma soal rasa asin. Lebih dari itu, garam bekerja sebagai penyimbang rasa. Nah, menariknya, sejumput garam bisa membuat rasa manis jadi lebih terasa dan mengurangi rasa pahit dalam makanan. Makanya, gak heran kalau dalam pembuatan kue atau dessert, garam tetap ditambahkan meskipun hasil akhirnya manis. Garam juga membantu memperkuat cita rasa alami bahan makanan. Jadi, rasa yang kita nikmati terasa lebih hidup. Itulah kenapa garam selalu menjadi primadona teman pelengkap masakan di dapur. Karena dari yang terlihat sederhana, bisa lahir rasa yang luar biasa.
1: Megahertz Pro 1 RRI Biak.

Baik, pendengar, pukul 18.59 menit waktu Indonesia Timur. Saatnya kita ikuti bersama penyampaian Warta Berita Gema Papua. Kita ikuti dari Pro 1 RRI Napire. Selamat malam dan selamat mengikuti.

0: Pendengar dan pemirsa, kita ikuti Warta Berita Gema Papua Korwil 1. Rangkuman berita-berita Korwil 1 dari Jayapura, Biak, Serui, Nabire, Wamena, Merauke, dan Bovendigo.
1: Selamat malam pendengar dan pemirsa. Dari Nabire, Papua Tengah, Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita Gema Papua, Sekorwil 1, edisi Jumat 31 Juli 2026. Sejumlah informasi kami hadirkan dalam laporan utama dan kami lengkapi dengan sejumlah berita lainnya. Inilah Gema Papua selengkapnya bersama saya, Mega Febriani. Kita awali berita pertama. DPR Papua memberikan waktu satu minggu untuk Pertamina Papua Maluku menyelesaikan masalah antrean kendaraan di sejumlah SPBU di Jayapura. Berikut laporan Naldi Kesaulia dari RRI Jayapura.
2: Ketua DPR Papua, Denny Henry Ribonai bersama Komisi 4 DPR Papua melakukan kunjungan kerja ke Pertamina Patraniaga Regional Papua Maluku membahas antrean panjang di sejumlah SPBU. Kunjungan tersebut dipimpin langsung Ketua DPR Papua Denny Henry Bonai didampingi Ketua Komisi 4 DPR Papua Joni Betaubun, Wakil Ketua Komisi hingga anggota. Dalam pertemuan tersebut DPR Papua mendapatkan penjelasan bahwa antrean panjang di SPBU bukan dikarenakan kelangkaan stok ketersediaan BBM di Papua. Denny Bonai bersama pimpinan anggota Komisi 4 meminta Pertamina dapat mengatasi persoalan tersebut yang kerap terjadi.
3: Jadi kita sudah bicara makan bukan cuma kota Jayapura, tadi dari Biak, Serui, kita buka SPBU-nya, ternyata Pertamina laporkan bahwa tidak ada kelangkaan BBM. Jadi semua dalam keadaan aman.
4: Jadi bukan masyarakat tidak perlu panik.
3: Jadi ya masyarakat khususnya untuk tanah Papua tidak perlu khawatir lagi. Pertamina ada untuk kita. GM tadi berkata bahwa ketersediaan BBM terjamin. Itu masih dikaji lagi. Itu tadi solusi-solusi. Karena kan kita bicara jam operasional ini kan bukan Pertamina saja yang mengambil keputusan itu. Orang yang punya pemilik SPBU karena terkait dengan gaji apa. Itu kan tadi masukan dari kita. Tapi nanti dikaji kembali dan Pertamina bersama jajarannya. Itu solusi-solusi yang diberikan oleh DPR Papua. Tadi kita datang itu pertama itu soal kelangkaan. Ternyata setelah dijelaskan tidak, antrian ini bukan karena kelangkaan. BBM ketersediaan cukup.
2: Sementara Eksekutif General Manager Pertamina Patraniaga Regional Papua Maluku, Awan Raharjo mengatakan terjadinya antrean disebabkan adanya peningkatan permintaan konsumen BBM subsidi akibat kenaikan harga BBM non-subsidi. Dikatakan Pertamina akan menambah titik pelayanan BBM subsidi maupun mengevaluasi kemungkinan adanya penambahan jam operasional SPBU sebagai salah satu upaya meningkatkan kualitas pelayanan.
5: Ini merupakan sinergitas yang sangat baik sekali untuk kita bisa melakukan improvement yang terus lebih baik kepada masyarakat. Tadi bahwa pertama juga kami menyampaikan bahwa stok di depot kita di fuel terminal BBM yang ada di Provinsi Papua seluruhnya dalam kondisi yang sangat baik sekali, tidak ada kelangkaan. Tadi juga kita sudah paparkan berapa stok yang ada. Demikian juga tadi dari sisi stok di seluruh SPBU juga dalam keadaan baik. Ini tadi juga kami menyampaikan bahwa kami juga sudah didukung dengan teknologi digitalisasi. Sehingga kalau dari sisi ketersediaan BBM dan juga sampai yang di SPBU ini memang tidak ada kendala. Memang belakangan ini terdapat antrian yang memang lebih panjang daripada biasa-biasanya. Ini kita cermati mungkin juga teman-teman wartawan juga bisa mengetahui mungkin semenjak memang ketegangan geopolitik sehingga memang adanya kenaikan harga BBM jenis non-subsidi ya.
2: Diharapkan upaya yang diberikan melalui penambahan titik layanan dapat mengurangi kepadatan antrean di SPBU, khususnya bagi kendaraan angkutan yang beroperasi menuju Kabupaten Sarmi, Kero maupun Jalan Trans Wamena, agar kualitas pelayanan semakin optimal kepada masyarakat. Dalik Solia melaporkan.
1: Musyawarah Besar 6 Suku Pesisir dan Kepulauan Kabupaten Nabire diharapkan menjadi momentum

0: Tata Menase, Kelurahan Kalibobo. Kegiatan diawali parade budaya enam suku, yakni Mora, Wate, Yaur, Yerisiam, Umari, dan Goa yang berjalan dari Gang Niwari menuju lokasi kegiatan sebagai simbol persatuan masyarakat adat pesisir dan kepulauan. Bupati Nabire Mesak Magai melalui Asisten 3 Bidang Administrasi Umum Setda Kabupaten Nabire, Benoni Ayorbaba, mengatakan musyawarah besar bukan sekedar agenda memilih kepengurusan atau menyusun program kerja. Lebih dari itu, Mubes menjadi wadah mempererat persaudaraan, menjaga nilai-nilai budaya, memperkuat persatuan, serta menyatukan komitmen membangun masyarakat adat yang maju dan bermartabat. Pemerintah Kabupaten Nabire lanjutnya berkomitmen menghormati, melindungi, dan memberdayakan masyarakat hukum adat sebagai mitra strategis pembangunan daerah. Karena itu, hasil musyawarah besar diharapkan mampu melahirkan keputusan-keputusan yang bijaksana, demokratis, dan semakin memperkokoh persatuan enam suku pesisir dan kepulauan.
1: Keputusan-keputusan yang bijaksana, demokratis, serta mampu memperkuat persatuan dari enam suku ini. Jadikanlah perbedaan pandangan sebagai kekuatan untuk menghasilkan keputusan-keputusan yang terbaik, bukan sebaliknya, untuk menimbulkan perpecahan. Mari kita bergandengan tangan mendukung pembangunan di Kabupaten Nabire dengan tetap menjunjung tinggi nilai-nilai gotong royong, persaudaraan, saling menghormati, serta semangat kebersamaan.
0: Semangat yang sama juga disampaikan mewakili enam kepala suku pesisir dan kepulauan, Kepala Suku Wate Otis Monai. Menurutnya, Mubes tahun 2026 menjadi titik kebangkitan masyarakat pesisir setelah puluhan tahun menghadapi berbagai tantangan pembangunan. Ia mengajak seluruh masyarakat enam suku meninggalkan ego kelompok, meruntuhkan sekat-sekat yang selama ini memisahkan, serta bergandengan tangan membangun Nabire dengan semangat persaudaraan.
2: Kita pandang hari ini sebagai hari kebangkitan orang pesisir. Hampir 60 tahun Nabire ini jadi kabupaten. Dari segala bidang kita orang pesisir tertinggal. Kebangkitan itu kuncinya cuma satu, saling merendahkan diri. Kemarin ada tembok, mungkin tembok ini hari ini kita patahkan sama-sama. Dan ada kebangkitan baru. Yang kedua, kalau bukan kita yang jaga negeri ini, siapa lagi yang jaga? Selama kita masih ada tembok-tembok, maka ada pihak ketiga yang akan main di sisi ini. Untuk itu, hari ini disaksikan oleh Tuhan Allah, bahkan para leluhur, bahwa hari ini kebangkitan orang pesisir bersatu, saling memiliki untuk Nabire yang baik.
0: Sementara itu, Ketua Panitia Mubes, Daud Monei, mengatakan musyawarah besar merupakan forum tertinggi masyarakat adat enam suku pesisir dan kepulauan untuk memperkuat persatuan, melestarikan identitas budaya dan bahasa, memperkokoh kelembagaan adat, sekaligus merumuskan langkah strategis dalam melindungi hak ulayat serta wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil. Menurutnya, di tengah pesatnya pembangunan Kabupaten Nabire sebagai ibu kota Provinsi Papua Tengah, masyarakat adat ingin memastikan pembangunan berjalan seiring dengan penghormatan terhadap hak-hak masyarakat adat sebagai pemilik wilayah pesisir.
2: Mubes tahun 2026 ini diselenggarakan dengan tujuan utama untuk mengukuhkan persatuan enam suku, melestarikan identitas budaya, bahasa, memperkuat struktur kelembagaan adat, serta merumuskan langkah strategis dalam melindungi hak ulayat.
0: Pelaksanaan musyawarah besar enam suku pesisir dan kepulauan tahun 2026 didukung anggaran sebesar Rp982 juta yang bersumber dari swadaya masyarakat adat enam suku sebesar Rp142 juta, pemerintah Kabupaten Nabire sebesar Rp800 juta, serta dukungan Kabinda Papua Tengah dan Polres Nabire masing-masing sebesar Rp20 juta. Melalui forum tersebut, masyarakat adat berharap lahir keputusan-keputusan strategis yang mampu memperkuat persatuan, melestarikan budaya, serta memperkokoh kemitraan dengan pemerintah dalam mewujudkan pembangunan Kabupaten Nabire yang inklusif dan berkeadilan. Arnold Savila melaporkan.
3: Kepala Dinas Pendidikan Bovendigul menegaskan kerjasama dengan perguruan tinggi terutama Universitas Musamus Merauke menjadi langkah penting untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia generasi muda di Bovendigul. Thomas Jamlean melaporkan dari RRI Bovendigul.
4: Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Bovendigul Musa Wandingge mengatakan pemerintah daerah terus melakukan berbagai terobosan

0: untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia, salah satunya melalui kerjasama dengan sejumlah perguruan tinggi, terutama Universitas Musa Musum Roke. Menurut Musa, kerjasama tersebut diwujudkan melalui program pengiriman putra-putri asli Papua Bovendigul untuk melanjutkan pendidikan ke jenjang perguruan tinggi. Langkah ini merupakan bagian dari komitmen pemerintah dalam mencetak generasi muda yang memiliki kompetensi, pengetahuan, dan daya saing. Musa menegaskan, peningkatan kualitas pendidikan menjadi salah satu investasi jangka panjang yang sangat penting bagi kemajuan Bovendigul. Dengan bekal pendidikan tinggi, generasi muda Papua, terkhusus Bovendigul, diharapkan mampu sejajar bahkan bersaing dengan generasi muda dari berbagai daerah di Indonesia.
1: Kita ini bisa memperoleh pendidikan yang layak sehingga mereka bisa datang. Itu tujuan saya. Saya tidak berpikir yang muluk-muluk. Saya tidak bicara yang belak-belakan, ngomong sana, ngomong itu, nanti tidak ada arti. Intinya saya diam, tapi saya berpikir ke depan bagaimana caranya Bovendigul ini bisa sama dengan daerah lain. Orang bilang orang di Wamena sana orang kacau, tapi mereka itu sudah sumber daya manusia kuat. Memang di sisi lain mereka kacau, hampir terjadi peperangan di sana. Tapi kalau mau lihat di Tanah Jawa, itu hampir anak-anak Wamena yang banyak di sana. Kan udah keliling Jawa, saya tahu. Itu anak-anak Wamena banyak. Dan itu mereka sekarang apa? Jadi pilot, jadi dokter. Nah, hampir semua ini mereka kuasai. Karena apa? Pemerintah mereka itu lebih mengutamakan sumber daya manusia. Biar kita mau bilang seorang Wamena, tapi mereka itu sumber daya manusia sudah oke. Mereka sudah mampu. Oleh sebab itu kita harus kejar ketinggalan itu. Jadi selagi saya masih jadi kepala dinas di Kabupaten Bovendigul, saya punya niat itu hanya satu, meningkatkan sumber daya manusia anak-anak asli Papua, khusus anak-anak Bovendigul, supaya mereka juga bersaing dengan daerah-daerah lain. Itu ya saya bisa tinggalkan kesan yang baik. Kalau misalnya saya pensiun, mereka bisa kenangkan saya, oh dulu Pak Musa, Pak Moses jadi kepala dinas, buktinya anak ini ada saya. Nanti dengan sendirinya dia, oh betul ya. Itu yang saya tinggalkan kesan yang baik untuk adik.
0: Musa juga mengajak para mahasiswa yang mendapat kesempatan kuliah melalui program kerjasama untuk memanfaatkan peluang itu dengan sungguh-sungguh, menjaga disiplin dan fokus menyelesaikan studi tepat waktu agar dapat menjadi tenaga profesional yang dibutuhkan daerah di masa mendatang. Pemerintah Kabupaten Bovendigul akan terus memperluas kemitraan dengan berbagai perguruan tinggi sebagai upaya menciptakan sumber daya manusia yang unggul dan siap mendukung percepatan pembangunan di Bovendigul. Thomas Yamlen, RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Yayasan Rumsram berkolaborasi bersama UNICEF serta Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Biak Numfor untuk menyelenggarakan pelatihan PAUD bermutu dan edukasi gizi bagi tenaga pendidik di Satuan PAUD. Berikut laporan Ririn Arini dari RRI Biak. Yayasan Rumsram berkolaborasi bersama UNICEF serta Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Biak Numfor menyelenggarakan pelatihan PAUD bermutu dan edukasi gizi bagi tenaga pendidik di Satuan PAUD di Biak Numfor. Kegiatan yang berlangsung di TK Islam Terpadu Permata Insani ini dilaksanakan selama 4 hari mulai 27 hingga 30 Juli 2026. Pelatihan ini ditujukan bagi pendidik di 8 PAUD dampingan Yayasan Rumsram yang terdiri dari 7 TK dan 1 SPS, lembaga yang telah mendapat pendampingan sejak tahun 2020. Sebanyak 25 peserta turut hadir melibatkan masing-masing satu kepala sekolah dan dua guru agar kegiatan belajar mengajar di sekolah tetap berjalan selama pelatihan berlangsung. Direktur Yayasan Rumsram Biak Numfor, Simon Morin, menjelaskan kegiatan ini bertujuan untuk penyegaran wawasan serta penguatan kompetensi para pendidik.
3: Dengan adanya pelatihan ini bisa memberikan penguatan kepada ibu-ibu guru pendidik di PAU untuk peningkatan kualitas pendidikan di Biak Numfor, terutama untuk di pendidikan dasar, juga dengan untuk perbaikan gizi yang ikut menunjang peningkatan kapasitas pendidikan.
2: Sementara itu, Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Biak Numfor, Kamarudin SPDMAP, menyampaikan apresiasi dan terima kasih kepada UNICEF maupun Yayasan Rumsram atas terselenggaranya pelatihan ini. Menurutnya, kegiatan ini akan membantu para guru memanfaatkan program makan bergizi gratis MBG, tidak hanya sebagai pemenuhan asupan gizi siswa, melainkan juga jadikan media pembelajaran langsung tentang gizi. Guru-guru akan dilatih menyusun modul pembelajaran berbasis MBG, sekaligus memahami memahami cara mencapai 8 indikator pelayanan PAUD holistik dan integratif atau PAUD HI.
4: Pelatihan ini akan membantu guru-guru kita untuk memanfaatkan program makan bergizi gratis di sekolah-sekolah sebagai bagian dari edukasi gizi. Jadi kan selama ini kan kita mengenal ya makanan itu datang ke sekolah ya tujuannya hanya untuk membuat siswa kenyang atau mendapatkan asupan gizi tertentu. Nah tapi kita ingin program MBG di sekolah itu juga dimanfaatkan sebagai media pembelajaran. Jadi anak-anak diajar tentang gizi. Medianya ya makanan itu sendiri secara langsung. Jadi itu luar biasa. Nah guru-guru juga nanti akan dilatih untuk bagaimana membuat modul pembelajaran dengan memanfaatkan MBG itu dan aspek-aspek lain. Yang kedua, pelatihan ini juga nanti akan membantu guru-guru kita untuk mengukur bagaimana mereka mencapai 8 indikator pelayanan PAUD holistik integratif atau PAUD itu. Nah karena PAUD kita di Indonesia itu kan ukurannya itu 8 indikator itu. Nah saya berharap nanti guru-guru setelah mendapatkan pelatihan dari teman-teman UNICEF melalui Rumsram itu bisa benar-benar mewujudkan PAUD yang mereka pimpin itu atau yang ruang-ruang kelas yang mereka kelola itu bisa mewujudkan 8 layanan indikator PAUD HI itu.
2: Elizabeth Bukorpioper, Program Manajer Literasi Numerasi dan Gizi Yayasan Rumsram menambahkan, pelatihan ini didukung pendanaan dari Kedutaan Besar Jepang dan difasilitasi langsung oleh konsultan PAUD UNICEF. Materi disusun cukup padat agar para peserta tidak hanya memahami teori, tapi juga mampu menerapkannya langsung di lembaga masing-masing. Hasil pelatihan nantinya juga akan disebarluaskan melalui kegiatan PKG untuk memperkuat kapasitas seluruh tenaga pendidik.
5: PAUD-PAUD ini merupakan PAUD yang sudah kita intervensi sejak tahun 2025, dan di tahun 2026 peningkatan kapasitasnya kita ingin melihat bagaimana sebenarnya 8 indikator PAUD HI itu bisa terintegrasi di PAUD-PAUD ini. Memang ini merupakan pelatihan yang cukup padat secara materi karena difasilitasi langsung oleh konsultan PAUD UNICEF. Tentunya kami berharap bahwa pelatihan ini akan menghasilkan keterampilan yang didapat oleh para guru, sehingga pelatihan yang berlangsung selama 4 hari ini tidak saja guru memiliki pemahaman, tetapi guru juga memiliki kemampuan untuk mengimplementasikan hasil pelatihan secara khusus kepada para siswa atau peserta didik pendidikan anak usia dini.
2: Melalui pelatihan PAUD bermutu dan edukasi gizi ini, diharapkan kualitas pelayanan PAUD di Biak Numfor semakin meningkat, serta pemahaman dan penerapan edukasi gizi di lingkungan satuan pendidikan semakin kuat dan menyentuh langsung anak-anak didik. Ririn Arini melaporkan.
6: Bupati Waropen dan Badan Pengurus Klasis GKI Waropen meluncurkan penerjemahan Alkitab Bahasa Waropen. Selengkapnya bersama Tabina Rumpaidus dari RRI Serui.
7: Klasis GKI Waropen menggelar ibadah syukur dan peluncuran penerjemahan Alkitab Bahasa Waropen Selasa 28 Juli 2026 di lantai 2 gedung Klasis GKI Waropen. Kegiatan tersebut merupakan hasil kerjasama GKI di Tanah Papua dengan Yayasan Kartidaya Sahabat Gugus Kuripasai sebagai bagian dari upaya pelestarian bahasa daerah Waropen. Ketua Klasis GKI Waropen, Pendeta Sola Gracia Kurni STH menuturkan, sebelumnya Sinode GKI di Tanah Papua bersama Yayasan Kartidaya telah meluncurkan penerjemahan Alkitab dalam sejumlah bahasa daerah, diantaranya bahasa Ambai, Ansus, Biak, Waropen, Wondama, dan Yawa Onate di Kabupaten Biak. Di Waropen, peluncuran kali ini difokuskan pada hasil penerjemahan Kitab Kisah Para Rasul. Dikatakan bahasa Waropen terancam punah, pemerintah dan Badan Pengurus Klasis GKI Waropen luncurkan penerjemahan Alkitab Bahasa Waropen.
8: Karena bahasa Waropen sudah mau punah, sudah mau hilang. Jadi setelah ini, kalau kami launching hari ini, maka tugas kami para pekerja klasis bersama para
7: Sementara itu, Bupati Kabupaten Waropen Dr. Andus Franciscus Caverius Mote MSI dalam meluncurkan Alkitab Bahasa Waropen khusus Kisah Para Rasul menyampaikan, kehadiran Alkitab terjemahan Bahasa Waropen sangat memiliki makna karena firman Tuhan disampaikan dalam bahasa ibu.
9: Kehadiran Alkitab dalam bahasa Waropen ini sangat memiliki makna yang mendalam. Karena apa? Karena firman Tuhan itu disampaikan melalui bahasa ibu. Bahasa yang dipahami oleh orang-orang yang tidak bisa memahami bahasa Bodet. Pada hari ini atas pemerintah Kabupaten Waropen saya menyampaikan penghargaan dan terima kasih kepada seluruh tim penerjemah.
7: Alkitab penerjemahan bahasa daerah Waropen telah diluncurkan pemerintah dan Klasis GKI Waropen, namun kepada masyarakat Waropen yang ingin mendapatkan Alkitab penerjemahan bahasa Waropen dapat diperoleh juga melalui handphone Android pada aplikasi Alkitab Waropen. Dari Kabupaten Seribu Baka Waropen, Tabina Rumpaidus melaporkan.
6: Informasi tadi mengakhiri Warta Berita Gema Papua Skorwil 1 Papua edisi Jumat 31 Juli 2026. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Mega Febriani mengucapkan terima kasih. Selamat malam dan sampai jumpa.

0: Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store aplikasi mobile RRI News, membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
3: RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.

Baik, terima kasih pendengar, Anda masih bersama kami di Pro 1 Radio, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, demikian telah kita ikuti bersama penyampaian warta berita Gema Papua direlay langsung dari Pro 1 RRI Nabire. Baik, benar saat sekarang di studio pukul 19:30 waktu Indonesia Timur. Selanjutnya kami hadirkan untuk Anda lagu-lagu Rohani Advent menemani malam hari Anda pendengar di malam hari ini. Hingga nanti jalan kebersamaan kita tepat pukul 20 waktu Indonesia Timur. Selamat malam kami ucapkan dan selamat mendengarkan.

0: wajah kita dapat terlihat bahagia walau sebenarnya tidak sungguh-sungguh bahagia. Sebaliknya, wajah kita tidak dapat terlihat bahagia namun sesungguhnya sedang sangat berbahagia. Saya Adriana Usmani untuk pesan hari ini. Pendengar, wajah tidak selalu mencerminkan keadaan hati yang sebenarnya. Kecanggihan teknologi dewasa ini dapat merekayasa apa saja menjadi terlihat lebih baik. Tidak demikian dengan hati. Hati memperlihatkan keadaan kita yang sebenarnya. Karena hati adalah pusat segala yang dipikirkan, dirasakan, dan diinginkan. Pendengar, hal-hal yang baik dapat dihasilkan dari hati yang positif. Sebaliknya, hal-hal yang jahat juga dapat hasilkan dari hati yang negatif. Jadi, jagalah hati dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan.
1: Program ini disiarkan kerjasama Radio Republik Indonesia BIAK dengan pesan hari ini.

0: Mungkinkah kebahagiaan dipertahankan? Mungkinkah kita dapat tetap berbahagia? Jawabnya, mungkin saja, karena sesungguhnya tidak ada yang tidak mungkin di dalam dunia ini. Saya Adriana Usmani untuk pesan hari ini. Pendengar, bahagia memang tidak ditentukan oleh lingkungan di mana kita berada. Namun, bagaimana sikap kita terhadap lingkungan di sekitar kita? Lingkungan kita mungkin tidak terasa nyaman, namun jika kita dapat bersikap positif terhadap lingkungan, maka semuanya akan baik-baik saja. Beberapa orang mungkin tidak menyukai keberadaan kita, tetapi semua orang itu tidak akan berpengaruh jika kita tidak membenci mereka. Musuh yang sebenarnya bukanlah mereka yang membenci kita, tetapi kepada mereka yang kita benci. Jadi, kebahagiaan dapat dipertahankan dengan cara bersikap positif terhadap lingkungan.
1: Program ini disiarkan kerjasama Radio Republik Indonesia Biak dengan pesan hari ini.

0: memandang ke depan namun mampu melihat ke belakang. Itulah fungsi kaca spion. Setiap kendaraan bermotor yang sesuai aturan pasti akan dilengkapi dengan kaca spion. Saya Adriana Usmani untuk pesan hari ini. Pendengar, jika Anda dan saya sedang mengendarai kendaraan bermotor dan bermaksud membelokkan kendaraan ke arah kiri atau ke kanan, tidak perlu menoleh ke belakang untuk memastikan, cukup melihat kaca spion, maka kita akan memutuskan apa yang harus dilakukan. Jika hidup ini diibaratkan sebuah kendaraan yang sedang kita kendarai, maka yang harus dilakukan adalah tetap memandang ke depan. Namun ada saat-saat tertentu perlu untuk melihat masa lalu kita. Seindah atau seburuk apapun masa lalu tetaplah masa lalu. Dan masa kini menuju masa depan. Jangan pernah membawa dendam, kemarahan, keberhasilan, atau kegemilangan masa lalu pada masa kini.
1: Program ini disiarkan kerjasama Radio Republik Indonesia Biak dengan pesan hari ini.

0: Anda dan saya mungkin pernah mengatakan pernyataan ini. Saya suka orangnya, tetapi tidak suka sifatnya. Saya Adriana Usmani untuk pesan hari ini. Pendengar, pernyataan ini seolah hendak mendikotomi manusia antara diri secara materi dan sifat secara moral atau spiritual. Kita tidak dapat menolak keberadaan diri sendiri. Bukankah kadang-kadang ada hal-hal yang kita banggakan dari diri kita sendiri? Namun ada juga hal-hal yang kita tidak sukai dari diri kita. Dengan menerima keberadaan diri sendiri, kita dapat menerima keberadaan orang lain apa adanya. Menerima kelebihannya sekaligus kekurangan yang ada padanya.
1: Program ini disiarkan kerjasama Radio Republik Indonesia Biak dengan pesan hari ini.

Baik, terima kasih pendengar, Anda masih bersama kami di Pro Satriri Bia, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, saat sekarang di studio pukul 19:58 waktu Indonesia Timur, saatnya saya nih pamit dari ruang dengar Anda. Mari kebersamaan kita di Biak sore ini edisi Jumat 31 Juli 2020. Selepas ini pendengar akan kami selanjutnya menemani malam hari Anda di Biak malam ini hingga nanti jelang kebersamaan tepat pukul 23:57 waktu Indonesia Timur. Dari studio kawasan Jalan Majapahit Pro 1 RRI Biak, terus mudara untuk Indonesia.

0: Lisa? Lisa?
1: Iya, Mak.
0: Ayo ke sini dulu, Boru. Hari ini hari istimewa. Hari ini hari upacara adat untukmu. Jangan lama-lama. Opungmu sudah menunggu di ruang tengah.
1: Mak, Lisa. Lisa masih sibuk, Mak. Lisa harus memastikan semua barang Lisa beres untuk perjalanan ke kota besok pagi.
0: Boru, upacara ini penting. Kau tahu ini adalah cara kami keluargamu mengantarkanmu pergi dengan restu. Adat ini bukan sekedar acara biasa, Nang.
1: Iya, Mak. Lisa tahu. Kenapa sih semua orang harus ribet dengan acara adat seperti ini? Di kota, Lisa tidak butuh semua ini, Mak. Tidak ada yang peduli soal ulos atau upacara adat apapun itu.
0: Lisa, dengar dulu. Kau boleh hidup di kota. Kau boleh mengejar cita-citamu sejauh apapun itu. Tapi, kau tetap anak Batak. Jangan pernah lupakan itu, Nang.
1: Mak, Lisa tidak bermaksud lupa. Tapi adat ini terasa kuno bagi Lisa. Teman-teman Lisa di kota pasti akan menertawakan Lisa kalau tahu Lisa masih terikat tradisi seperti ini.
2: Lisa, cukup. Apa yang kau bilang tadi? Tradisi ini kuno.

0: Hidup di kota tidak seperti di desa, Pak. Lisa hanya ingin fokus. Fokus pada masa depan Lisa.
1: Masa depanmu tidak akan kuat tanpa akar, Nang. Apa kau pikir ulos ini hanya kain? Ulos ini adalah simbol cinta, doa, dan restu dari leluhurmu. Tanpa itu, kau hanya berdiri sendiri, seperti pohon yang akarnya rapuh.
2: Lisa, kau lupa siapa dirimu.
0: Apa maksud opung?
2: Ketika kau lahir, ulos ini disiapkan untukmu. Ulos ini ditenun oleh opung borumu dengan doa

0: kulos ini adalah simbol bahwa dimanapun kau pergi, Lisa, keluarga ini akan selalu bersamamu.
1: Maaf, Opung. Maaf, Mak. Pak. Lisa tidak tahu.
2: Lisa, terimalah ulos ini. Ini adalah doa kami untukmu, agar langkahmu di kota diberkati.
1: Terima kasih, Opung. Terima kasih, Mak. Pak, Lisa berjanji, Lisa akan menjaga ulos ini, dan Lisa tidak akan malu lagi dengan teman-teman Lisa.
0: Iya, Nang. Oh ya, udah disiapkan kopernya kan, Nang?
1: Sudah, Mak.
0: Sekitaran jam berapa nanti pesawatnya?
1: Nanti sekitar jam 1.
0: Ya, ya udah. Siap-siaplah dulu. Nanti kita antar ya, Pung ya. Opung ikut kan ngantar Lisa kan, Pung?
2: Ah, kalian sajalah. Opung di rumah saja.
0: Ya udah, enggak apa-apa. Nanti Bapak ikut juga.

0: Puji Tuhan, akhirnya sampai juga dengan selamat. Telepon Mama ah. Halo, Ma.
1: Halo, Baru.
0: Oh, Ma. Ma, Lisa udah sampai ya, Ma? Bilang juga sama Opung, sama Bapak, dan keluarga yang lain ya, Ma?
1: Iya, Nak, iya. Puji Tuhan kali udah sampai kau, Nak. Oh iya, Baru, selama perjalanan masih kau paginya ulosmu tadi, kan, Nak?
0: Iya, pakai lah, Ma. Sampai sekarang pun nggak Lisa lepas-lepas kok. Mama tenang aja.
1: Pesan Mama ingatlah semua pesan-pesan yang dikasih Opung tadi.
0: Iya, Ma. Siap-siap pokoknya.
1: Iya, udah. Jadi, Nak, dari bandara nanti naik apanya kau ke kosmu, Nak?
0: Naik apa ya, Ma? Naik ojol aja deh kayaknya, Ma. Soalnya naik taksi mahal. Ya udahlah ya, Ma. Ini mau pesan ojol dulu.
1: Oh, yaudah. Pesanlah, Boru, pesan. Hati-hati kau ya, Nang, ya. Kabarin nanti Mama kalau udah sampai kau di kosmu ya, Boru.
0: Oke, Ma.

0: saya ada di dalam situ. Sekarang saya tidak tahu harus bagaimana lagi.
1: Itu coba tenang dulu ya. Ini itu dari mana? Kemana sebenarnya?
0: Saya dari Dolok Sanggu mau ke Cengkareng toh.
1: Oh ya udah, kuantar aja itu ya. Tapi sebelum kuantar itu, makanlah kita ya. Sekalian nenangkan pikiran itu. Memang di sini rawan kali to. Lain kali hati-hati to ya.
0: Iya to. Enggak apa-apa to. Tapi sebelumnya makasih ya to.
1: Iya, sama-sama to. Bentar-bentar ya. Biar aku ambil.

0: udah mau bantu saya. Kalau nggak ada itu tadi, nggak tahu lah aku mau ke mana tadi tok.
1: Oh iya, kalau boleh tahu, guru apa itu?
0: Guru Siagian tok.
1: Bah, guru Siagiannya itu rupanya semarga lah kita tok. Aku pun marga Siagiannya. Yang karena kulihatnya tadi ulos itu, tergeraklah hatiku. Buru bata ini, pikirku. Makanya aku datang ini, tok. Pokoknya, tok, kalau ada apa-apa, kabarin aja aku ya. Aku siap membantu, tok. Kalau nggak sesama kita, siapa lagi? Apalagi di perantauan ini.
0: Iya, tok. Makasih banyak, tok. Tadi yang karena itu lihatnya aku pakai ulos itu ya, tok. Aduh, beruntung kali aku jumpa sama itu. Makasih banyak ya, tok.
1: Iya, tok. Santai aja. Aku pun senangnya jumpa itu.

Iya, pendengar, selamat malam, salam sehat bagi semua di mana saja berada. Terima kasih untuk kesetiaan Anda bersama kami Pro 1 RRI Biak. Iya, dengan semangat masih menemani Anda menyapa suasana malam kita untuk saat ini edisi Jumat ya, Thanks God on Friday, di Jumat berkah. Ya, semangat menemani Anda pendengar edisi hari terakhir 31 Juli 2026 masih menemani Anda di Biak malam ini pendengar. Dan beberapa ruang kita dengan berbagai nuansa hiburan sudah saya hadirkan tadi. Beberapa rangkaian hiburan ya, ada dari Fanny Febiola dengan Tangan Tak Sampai yang baru saja kita dengarkan dengan alunan lagu Krispati Kejujuran Hati. Ya, menemani suasana malam Anda ya, dengan semangat masih menemani kita semua. Senang rasanya saya Yapi bisa hadir menemani Anda untuk edisi malam ini pendengar. Semoga berbagi hiburan, ragam informasi, dan juga berbagi acara Sirpo 1 terus saya hadirkan menemani ruang dengar Anda untuk edisi Jumat 31 Juli. Keinget Agustus nih, sorry. 31 Juli ya, nuansa terakhir di hari ini, hari ke-31. Iya, mengingat nanti kita akan menuju di awal bulan baru 1 Agustus 2026. Iya, semangat menemani Anda ya, pendengar. Iya, masih dengan berbagai hiburan, informasi terus saya hadirkan menemani kebersamaan kita saat ini hingga 30 menit ke depan. Kita akan kembali ikuti penyampaian kabar berita Pro 3 yang akan kami rangkum dalam dinamika dunia. Ya, maksud kami dalam rangkaian berita Pro 3, dalam rangkaian berita teraktual dari Pro 3 Jakarta, hadir menemani Anda dengan informasi dan berita teraktual dari Pusat Pemberitaan Pro 3 Jakarta. Selamat malam untuk Anda, saya ucapkan salam sehat bagi pendengar. Berbagai hiburan kembali saya hadirkan, kami hadirkan lagi untuk Anda pendengar. Ya, kalau tadi kita sudah dengar nuansa lagu-lagu Indonesia,

0: Burung berkicau, menambah keindahan pagi yang cerah dan damai. Tapi suara mereka sudah meninggi.
1: Pokoknya teh manis lebih enak pakai gula batu, Pak Endro.
2: Yalah, gula pasir lah. Cepat larut, cepat diminum.
0: Haduh, kalian ini ya, beda selera kok diributin. Toh, dua-duanya tetap teh manis, toh. Perbedaan bukan untuk dipertentangkan, tetapi untuk dipahami. Karena justru dari perbedaan, kita belajar menghargai. Indonesia kaya akan perbedaan, suku, bahasa, adat, pendapat. Tapi kita satu, dalam rasa hormat dan persatuan.
3: Beda itu biasa, saling menghargai itu luar biasa.

Untuk Marsha, cahayaku, gak ada kata yang bisa aku sampaikan selain maaf dan terima kasih. Sudah memberikan arti di hidupku yang sempit ini. Aku harus pergi. Bukan meninggalkanmu, tapi hanya terlepas darimu. Jika kamu yakin akanku, maka memang inilah cara yang terbaik untuk

0: yang menunjukkan jati diri sebuah bangsa. Beragam bahasa dipersatukan oleh Bhinneka Tunggal Ika. 700 lebih bahasa di Indonesia masih aktif dituturkan oleh masyarakatnya, dan jumlah itu belum termasuk dialek dan subdialek.
1: Waidu mage bahasa Huba untuk ngedangat oleh Baima atau oleh para umama.
2: Kami biasanya ngangkui bahasa Madura.
3: Bahasa Nto asli Kalimantan Barat, khususnya daerah Jangkang.
4: Nuari Cianjur, kami berkomunikasi teh menggunakan bahasa Sunda.
5: Biasa ngawi basa Jawa, kami dulur-dulur, konco-konco, ambil keluarga di sana.
0: Walaupun sudah ada bahasa Indonesia sebagai bahasa pemersatu atau bahasa nasional,

0: ada cewek tuh.
1: Bening lagi. Aduh.
0: Mana Daniel? Kiu-kiu. Sendiri aja, Neng. Hai, cantik. Mau kemana? Lagi nungguin siapa sih? Kok belum pulang? Mau pulang sama kita gak?
1: Iya.
0: Mau ditemenin gak? Kasian banget cantik-cantik sendirian.
2: Cuma bercanda atau malah keterusan dan jadi budaya? Jangan ya, Dek ya. Catcalling itu bukan budaya, tapi termasuk tindak kriminal loh. Stop pelecehan seksual.

Iya, pendengar, sesaat lagi kita akan ikuti bersama penyampaian Warta Berita Sentral dari Pro 3 Jakarta, tepat pukul 21 waktu Indonesia Timur, atau pukul 9 saat ini dengan informasi berita Pro 3 yang akan kami hadirkan pukul 9 waktu Indonesia Timur. Selamat malam untuk Anda, kami ucapkan selamat mengikuti penyampaian berita Pro 3 pukul 9 saat ini.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Pembangunan bangsa memang adalah proses yang sangat panjang. Sejarah peradaban manusia kita bisa jelas lihat.
2: Nah, perkara dugaan tindak pidana korupsi terkait pembayaran komisi terhadap asuransi perkapalan milik

0: Presiden Prabowo Subianto meminta agar elit bangsa bersatu agar Indonesia tidak menjadi negara yang gagal. Rugikan negara 15,6 miliar rupiah, penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi menahan 4 tersangka kasus dugaan korupsi pembayaran Komisi Asuransi Perkapalan PT Pelni. Badan Gizi Nasional mengembalikan uang negara sebesar 311,2 miliar rupiah ke kas negara. Pendengar, inilah warta berita selengkapnya Jumat 31 Juli 2026 bersama saya, Lukman Tara. Pendengar, Presiden Prabowo Subianto meminta agar elit bangsa bersatu agar Indonesia tidak menjadi negara yang gagal. Imbauan tersebut disampaikan Presiden Prabowo di hadapan para pengusaha. Selengkapnya, laporan disampaikan Sugandi Afandi.
1: Presiden Prabowo Subianto mengumpulkan pengusaha dari berbagai asosiasi di Istana Negara sore tadi. Presiden Prabowo Subianto memberikan arahan, di antaranya adalah Presiden Prabowo meminta agar elit tetap kompak dan tidak ribut. Elit adalah unsur pimpinan seperti elit ekonomi, elit intelektual, elit agama, elit budaya, elit seni, elit produsen, dan elit buruh. Presiden Prabowo Subianto mengatakan negara yang gagal adalah karena elitnya sering ribut dan tidak kompak. Presiden Prabowo Subianto menjelaskan, pembangunan suatu bangsa atau nation building adalah pembangunan lintas sektor. Oleh sebab itu, memerlukan kekuatan sehingga bangsa Indonesia dapat memanfaatkan semua sumber daya. Penjelasan Presiden disampaikan di Istana Negara sore tadi.
2: Pembangunan bangsa memang adalah proses yang sangat panjang. Sejarah peradaban manusia kita bisa jelas lihat mana bangsa yang berhasil dan bangsa yang gagal.
1: Pada kesempatan yang sama, Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri Indonesia atau KADIN, Anindya Bakri mengatakan, ketahanan ekonomi, ketahanan pangan, energi sangat penting karena merupakan bagian dari ketahanan nasional. Selain itu, Anindya mengatakan, pengusaha tetap optimistis dan mencari solusi untuk menjaga pertumbuhan ekonomi Indonesia.
3: Ketahanan ekonomi adalah bagian tidak terpisahkan dari ketahanan nasional. Bapak-bapak, ibu-ibu sekalian, KADIN sejak tahun lalu menyiapkan diri. Kami memilih untuk berpikir optimis dan mencari solusi.
1: Ada 150 pengusaha yang hadir dan merupakan perwakilan dari asosiasi. Dari Istana Kepresidenan Jakarta, Sugandi Afandi, RRI Pro 3, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Rugikan negara 15,6 miliar rupiah, penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi menahan 4 tersangka kasus dugaan korupsi pembayaran Komisi Asuransi Perkapalan PT Pelni dengan asuransi Jasindo yang memiliki nilai kontrak ratusan miliar rupiah. Laporan selengkapnya disampaikan Khairul Umam.
4: Komisi Pemberantasan Korupsi telah menahan 4 tersangka terkait dugaan korupsi pembayaran Komisi Asuransi Perkapalan PT Pelni dengan asuransi Jasindo. Perkara tersebut diduga menimbulkan kerugian negara sebesar 15,6 miliar rupiah berdasarkan hasil perhitungan BPKP. Juru bicara KPK Budi Prasetyo mengatakan penahanan dilakukan selama 20 hari pertama. Keempat tersangka yang ditahan yakni Untung Hadi Santosa selaku Direktur Pemasaran dan Korporasi PT Asuransi Jasindo periode Desember 2013 hingga Oktober 2018, Eko Yuni Trianto selaku manajer manajemen risiko Biro Enterprise Risk Management dan Litbang PT Pelni periode 2012 hingga Mei 2015, Yohanes Priyo Irianto selaku direktur PT Inovasi Fahana Indonesia periode 2015-2020 serta Zul Haibar selaku komisaris PT Nusantara Proteksi Mandiri. KPK menduga para tersangka melanggar hukum dalam penunjukan langsung jasa asuransi perkapalan PT Pelni kepada Jasindo.
5: Penahanan kepada 4 orang tersangka dalam perkara dugaan tindak pidana korupsi terkait pembayaran komisi terhadap asuransi perkapalan milik PT Pelni oleh PT Asuransi

0: Kairos.
1: Artinya apakah ada luka pengembangan ke pihak lain, Pak?
0: Oh, sekarang ini belum ada, Pak.
1: Belum ada ya, Pak? Ya.
0: Punya siapa-siapa? Dan saya misalnya menyampaikan apa adanya. Ada rahasia-rahasia.
1: Oh, gitu, Pak.
2: KPK mencatat total nilai kontrak dalam perkara tersebut mencapai 263 miliar sepanjang 2015 hingga 2020. Dan berdasarkan hasil perhitungan BPKP, perkara ini diduga menimbulkan kerugian keuangan negara sebesar 15,6 miliar rupiah. Dari Jakarta, Hairul Umam Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Badan Gizi Nasional mengembalikan uang negara sebesar 311,2 miliar rupiah ke kas negara setelah melakukan penyisiran dan verifikasi terhadap ribuan rekening virtual account dapur SPPG. Berikut laporan Eliana Zahra. Zahra.
4: Ya pendengar, Badan Gizi Nasional atau BGN mengembalikan uang negara sebesar 311,2 miliar rupiah ke kas negara. Pengembalian dana tersebut merupakan hasil penyisiran dan verifikasi terhadap ribuan rekening virtual account Dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi atau SPPG. Kepala Badan Gizi Nasional Sudaryono mengatakan, pengembalian dana tersebut berasal dari temuan pada 414 SPPG atau dapur yang rekeningnya ganda, dapurnya belum ada atau belum beroperasi. Tim BGN juga menemukan adanya pengiriman saldo dari pusat ke rekening dapur yang belum beroperasi, serta adanya satu dapur yang memiliki beberapa rekening virtual account. Pendengar, total uang negara sebesar 311,2 miliar rupiah tersebut telah dikembalikan ke kas negara melalui Bank BRI, Bank BNI, Bank Mandiri, Bank Syariah Indonesia, dan Bank BTN. Berikut pernyataan Kepala Badan Gizi Nasional Sudaryono.
5: Yang sudah kami kembalikan ke kas negara melalui Bank BRI ada 121 SPPG sebesar 137,5 miliar. Kemudian melalui Bank BNI ada 117 SPPG sebesar 74 miliar. Bank Mandiri 129 SPPG sebesar 71,6 miliar. Kemudian Bank Syariah Indonesia ada 19 SPPG dan kami kembalikan 12,9 miliar. Dan Bank BTN ada 28 SPPG, kami kembalikan 15,3 miliar.
4: Ya pendengar, Sudaryono mengatakan BGN akan terus melakukan penyisiran terhadap rekening SPPG dan menyampaikan perkembangan hasil pemeriksaannya kepada publik. BGN juga memastikan temuan yang mengindikasikan adanya mens rea atau niat jahat akan diserahkan kepada aparat penegak hukum untuk diproses lebih lanjut. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Pendengar, pemerintah Indonesia memperkuat kolaborasi lintas kementerian dan kerjasama internasional untuk mencegah tindak pidana perdagangan orang atau TPPO, khususnya dalam perlindungan perempuan, anak, dan pekerja migran di era digital. Komitmen tersebut disampaikan dalam peringatan Hari Dunia Anti Perdagangan Orang 2026 di Jakarta, dan laporannya disampaikan Ofra Regina dari Voice of Indonesia.
6: Pemerintah terus memperkuat langkah pencegahan dan penanganan tindak pidana perdagangan orang melalui sinergi antar lembaga, peningkatan layanan bagi korban, serta penguatan sistem perlindungan bagi pekerja migran. Hal tersebut mengemuka dalam peringatan Hari Dunia Anti Perdagangan Orang 2026 yang digelar di Jakarta Kamis. Wakil Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Veronica Tan mengatakan, kerjasama antar Kementerian PPPA dan Kementerian Perlindungan Pekerja Migran Indonesia menjadi salah satu langkah untuk memastikan proses penempatan pekerja migran berlangsung secara aman dan sesuai prosedur. Selain itu, pemerintah juga terus mengembangkan sistem pelayanan terpadu agar korban memperoleh penanganan yang cepat dan terintegrasi.
7: Jadi mungkin dengan adanya hari anti perdagangan orang ini menyambut kita semua bottleneck-nya dari P3MI-nya, bagaimana processing supaya pekerja itu dikapasitas dengan baik dan prosedural bekerja di luar, itu sangat butuh kolaborasi. Nah, kalau di kami, kita sudah membentuk sebuah kolaborasi SKB dalam kasus satu layanan terpadu dalam penanganan kasus. Jadi penanganan kasus perempuan dan anak itu bisa aja karena TPPO, bisa aja karena juga TPKS.

0: Nah, ini kita sedang membuat sebuah jaminan bagaimana pelayanan itu tidak membuat korban lari berapa kali untuk mencari pertolongan. Kalau misal butuh tindakan, apa dari regulasi Kemenkes itu yang bisa memberikan dampak kepada tindakan langsung ketika terjadi korban, sehingga tidak dipimpong ke rumah sakit mana, dan juga bagaimana dalam sisi hukum, penangkapan hukum.
1: Veronica menambahkan, pemerintah juga memanfaatkan platform digital untuk memperkuat edukasi dan perlindungan bagi masyarakat yang ingin bekerja ke luar negeri. Menurutnya, keterlibatan masyarakat, media, pemerintah daerah, serta berbagai kementerian dan lembaga menjadi faktor penting dalam menekan praktik perdagangan orang. Sementara itu, Deputy Head of the European Union Mission to ASEAN, Radomir Jansky, mengatakan perdagangan orang kini berkembang seiring pesatnya penggunaan teknologi digital. Menurutnya, pelaku pemanfaatan berbagai platform daring untuk merekrut dan mengeksploitasi korban sehingga dibutuhkan respon yang lebih terkoordinasi di tingkat regional maupun internasional.
2: At the regional level,
3: di tingkat regional, ASEAN telah menunjukkan kepemimpinan melalui konvensi ASEAN menentang perdagangan manusia, khususnya perempuan dan anak-anak, dan rencana aksinya. Kerangka kerja ini memberikan dasar yang kuat untuk kerjasama yang lebih dalam dan tindakan yang lebih efektif. Jadi, Uni Eropa bangga mendukung upaya-upaya ini dan bekerja sama dengan Indonesia dan ASEAN sebagai mitra jangka panjang. Kemitraan kita berakar pada komitmen bersama terhadap hak asasi manusia, supremasi hukum, dan perlindungan bagi mereka yang paling rentan. Salah satu contoh kemitraan ini adalah proyek PROTEC yang didanai Uni Eropa. Melalui PROTEC, Uni Eropa bekerja sama dengan pemerintah Indonesia, ASEAN, dan mitra PBB termasuk ILO, UNICEF, UN Women, dan UNODC untuk memperkuat pencegahan, meningkatkan perlindungan korban, dan membangun kapasitas kelembagaan untuk menanggapi perdagangan manusia.
1: Radomir menegaskan, perdagangan orang merupakan kejahatan lintas negara yang tidak dapat ditangani oleh satu negara saja. Karena itu, kerjasama antar pemerintah, organisasi internasional, aparat penegak hukum, masyarakat sipil, sektor swasta, dan perusahaan teknologi menjadi kunci untuk memperkuat pencegahan sekaligus meningkatkan perlindungan terhadap kelompok rentan. Melalui kolaborasi nasional dan internasional tersebut, pemerintah berharap upaya pencegahan perdagangan orang dapat semakin efektif di tengah tantangan era digital. Penguatan koordinasi, perlindungan korban, serta peningkatan kapasitas kelembagaan diharapkan mampu menekan praktik perdagangan orang, sekaligus mewujudkan migrasi yang aman, legal, dan berorientasi pada perlindungan hak asasi manusia. Dari Jakarta, Voice of Indonesia, Ofer Gina, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
4: Badan Pengawas Pemilihan Umum atau Bawaslu RI menggandeng Direktorat Jenderal Kependudukan dan Catatan Sipil atau Ditjen Dukcapil Kemendagri untuk sinkronisasi data dalam pemutakhiran data pemilih berkelanjutan atau PDPB. Laporan selengkapnya disampaikan Joshua Sihombing.
5: Anggota Badan Pengawas Pemilihan Umum Bawaslu Republik Indonesia, Loli Suhenti, menegaskan bahwa kepastian data pemilih tetap DPT menjadi salah satu hal yang penting dalam persiapan pemilu mendatang. Hal ini ditegaskannya dalam penandatanganan nota kesepahaman Bawaslu RI dengan Direktorat Jenderal Kependudukan dan Catatan Sipil di Ditjen Dukcapil Kemendagri siang tadi. Untuk itu, Loli mengatakan bahwa kerjasama Bawaslu dengan Ditjen Dukcapil ini akan dilakukan dengan melakukan sinkronisasi data para pemilih yang telah diawasi dalam pemutakhiran data pemilih berkelanjutan PDPB dengan data Dukcapil Kemendagri. Dikatakan Loli, melalui sinkronisasi ini bukan hanya sekedar upaya menjaga profesionalitas kerja Bawaslu sebagai pengawas pemilu, namun juga untuk menjaga kepercayaan publik terhadap proses persiapan pemilu mendatang.
6: Yang namanya data itu seringkali dianggap dia tidak bermakna ketika data itu hanya angka-angka. Padahal dalam pemilu kita, data itu luar biasa. Ini tidak sekedar menyangkut kerja yang profesional, tapi menyangkut kepercayaan publik terhadap seluruh proses pemilu kita, juga hasilnya di ujung nanti. Karena itu, terima kasih untuk seluruh jajaran yang berupaya keras mewujudkan PKS ini terwujud, meskipun tadi Pak Dirjen mengingatkan, baru satu langkahnya, masih ada 4 langkah ke depan yang harus dilakukan.
5: Sementara itu dalam kesempatan yang sama, Direktur Jenderal Dirjen Dukcapil Kemendagri Teguh Setia Budi menuturkan, penandatanganan nota kesepahaman ini akan memberikan akses mudah bagi Bawaslu dalam melakukan sinkronisasi data. Dengan hal ini diyakini Dirjen Dukcapil Teguh, proses sinkronisasi data untuk pengawasan data para pemilih dalam pemutakhiran data pemilih berkelanjutan dapat berjalan dengan lancar.
2: Metode yang digunakan oleh Bawaslu untuk memanfaatkan data penduduk kita relatif juga cukup lengkap. Mulai dari web service terkait kesesuaian, ada 8 elemen data. Kemudian web portal, 8 elemen data. Dan juga dengan card reader untuk membaca KTP. Walaupun sekarang akses pemanfaatan kependudukan juga sudah bisa dilakukan melalui face recognition dan identitas kependudukan digital. Mungkin filosofinya kenapa 3, karena 3 ini sudah cukup maksimal digunakan oleh Bawaslu untuk akses.
5: Lebih lanjut, Dirjen Dukcapil Kemendagri Teguh Setia Budi menuturkan bahwa dalam sinkronisasi data kependudukan dengan data pemilih yang dinamis tersebut menjadi salah satu upaya pemerintah dalam menata data administrasi masyarakat. Dalam hal ini ditegaskan Teguh, bila terdapat permasalahan dalam sinkronisasi data tersebut, harus segera diselesaikan dengan sesegera mungkin. Dari Jakarta, Joshua Sihombing, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Macam-macam gitu, apalagi di masalah pembangunan demokrasi, politik, itu sangat riskan.
4: Kebakaran hutan dan lahan terus meluas di Kabupaten Kota Waringin Timur seiring musim kemarau yang masih berlangsung. Hingga kini, lahan yang terbakar mencapai lebih dari 351 hektar dengan 551 titik panas. Laporan selengkapnya bersama dengan Aga Jaya Bijaksana.
7: 4 titik, ini yang titik terakhir ya di Arabika Selatan, kemarin juga ada di Bintiayu.
8: Kebakaran hutan dan lahan karhutlah terus meluas di Kabupaten Kota Waringin Timur, Kalimantan Tengah, seiring musim kemarau yang masih berlangsung. Pemerintah daerah menetapkan status tanggap darurat selama 28 hari setelah luas lahan yang terbakar mencapai lebih dari 351 hektar dengan 551 titik panas. Titik api terbaru muncul di kawasan Jalan Lingkar Selatan, tepatnya di Jalan Amin Kelaru, Sampit. Kebakaran melanda lahan gambut yang mengering akibat kemarau sehingga api cepat membesar, diperparah hembusan angin kencang. Tim gabungan yang terdiri dari Badan Penanggulangan Bencana Daerah, BPBD, TNI, Polri, dan unsur terkait segera melakukan pemadaman dengan memanfaatkan sumber air yang tersedia di sekitar lokasi. Dari sekitar 3 hektar lahan yang terbakar, petugas baru berhasil memadamkan sekitar 2 hektar hingga menjelang malam. Proses pemadaman dilanjutkan pada hari berikutnya untuk menjaga api meluas. Kebakaran hutan dan lahan juga mengganggu arus lalu lintas di Jalan Trans Kalimantan yang menghubungkan Sampit dan Palangkaraya. Kabut asap tebal sempat menutupi ruas jalan di kawasan Jalan Cilkriwut kilometer 8, 10, dan 13 sehingga pengendara diminta meningkatkan kewaspadaan karena jarak pandang terbatas. Wakil Ketua Satkorlak Karhutla Kota Waringin Timur, Rahel Magat, menjelaskan upaya pemadaman di sejumlah titik terkendala minimnya sumber air dan kondisi lahan gambut yang sangat kering. Kondisi tersebut membuat api mudah menyebar di area sekitar.
7: Ini yang titik terakhir ya, di area

0: Setelah dimulai pada Senin lalu dirangkai dengan pelaksanaan cek kesehatan gratis bagi masyarakat.
1: Untuk anak-anak maupun untuk dewasa. Kita berharap agar masker ini dipakai, bukan hanya untuk disimpan di lemari ataupun di meja-meja. Agar lebih selektif atau kalau bisa dikurangi, apabila memang keadaannya tidak memungkinkan, baiknya lebih baik berada di dalam rumah aja untuk mengurangi paparan terhadap kabut asap.
0: Pemerintah Kabupaten Kota Waringin Timur menetapkan status tanggap darurat karhutlah dan kekeringan mulai 31 Juli hingga 28 Agustus 2026. Aga Jaya Bijaksana melaporkan.
2: Kita beralih ke informasi mancanegara. Turki menargetkan penyelesaian proyek koridor transportasi baru yang menghubungkan Teluk Persia dengan Eropa via Irak dalam waktu 3 tahun untuk mengurangi ketergantungan pada Selat Hormuz. Selat Hormuz satu jalur kunci untuk distribusi lewat laut terhadap 1/5 dari komoditas minyak dunia. Sedang menghadapi resiko gangguan di tengah perang Amerika Serikat melawan Iran. Hal itu dikatakan Menteri Perhubungan Turki Abdul Kadir Uraloglu. Seperti kami kutip dari surat kabar pro pemerintah Yeni Safak pada Jumat hari ini. Proyek tersebut mencakup pembangunan jalur kereta api, jalan tol, serta infrastruktur telepon dan energi yang membentang sepanjang 1.200 km dari pelabuhan Al-Fau di Irak menuju Turki dengan sambungan lanjutan ke Eropa. Selanjutnya kita ikuti informasi olahraga, di mana pelatih Aston Villa Unai Emery menyebut sambutan hangat masyarakat menjadi salah satu alasan ia ingin kembali ke Indonesia. Dan ya, kami akan hadirkan laporannya langsung dari Senayan bersama dengan Niar Abdul Litiloli. Niar. Ya, mendengar untuk laporan Niar Abdul Litiloli kami akan hadirkan di kesempatan berikutnya.

Demikian warta berita sentral malam ini. Selepas ini kami akan menghadirkan kembali Indonesia Menyapa Malam. Dapatkan juga beragam informasi aktual dari portal resmi kami di rri.co.id serta ikuti akun media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3. Saya Lukman Tara, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Ayah, tahu gak sih arti pepatah ini, bersatu kita teguh, bercerai kita runtuh?
1: Tahu dong.
0: Apaan sih ya?
1: Naifa, lihat deh, sapu lidi ini kalau cuma sebatang, mudah patah kan?
0: Iya ya, Naifa bisa patahkan nih, memang kenapa ya?
1: Kalau diikat jadi satu, kan jadi banyak.
0: Iya, bisa untuk nyapu halaman sama bunda kan ya?
1: Bener banget, ini sama kayak masyarakat kita di Indonesia nak. Kalau kita kompak dan bersatu, negara kita ini jadi hebat.
0: Oh, Naifa sekarang ngerti. Jadi kita harus bersatu biar kuat ya, ya?
1: Bener, karena persatuan itulah kekuatan utama bangsa kita. Jadi Naifa sama teman-teman di sekolah harus jaga terus persatuannya ya.
0: Siap ya, Naifa akan selalu jaga persatuan di kelas.
2: Jaga persatuan dan kesatuan sejak dini.
3: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
4: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
3: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
4: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
3: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
4: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
5: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
6: Seperti berlian berserak di katulistiwa, 17.000 pulau terhampar luas di seluruh Indonesia. Lebih dari 700 bahasa, 300 suku, beragam budaya dan agama, tak mampu menghalangi kita menjadi bangsa yang satu. Pekerjaan besar memang, untuk bisa melihat Indonesia dari mata yang sama, dan bukan dari sudut pandang yang berbeda. Tetapi ini Indonesia, tanah kaya yang masyhur akan perbedaan dan keramahannya. Tanah lahirnya masyarakat yang terbuka dan memiliki daya juang tinggi. Cukuplah Indonesia diikat dan dirajut oleh Pancasila, yang di bawah naungannya hidup kita damai dan tenteram selama berpuluh tahun. Mari beri Pancasila roh yang hidup, yang Bhinneka Tunggal Ika, yang walaupun berbeda, kita tetap satu, tetap Indonesia. Bhinneka Tunggal Ika.
2: Berita bohong bisa menyebar lebih cepat dari kebenaran dan bisa bikin panik tanpa alasan. Tapi tenang, ada solusinya. Program khusus bareng Mavindo yang bakal bantu Anda memilah fakta dari kabar palsu. Cek fakta.
7: Semua gadget ada di seluruh lapisan masyarakat.
8: Betul.
7: Mulailah ada istilah hoax. Semua orang kenal hoax.
9: Isi berita bohong atau hoax yang menyebar akhir-akhir ini kian meresahkan. Bahkan sudah berpotensi memecah belah persatuan dan kesatuan negara.
2: Kami hadirkan setiap hari Sabtu pukul 16.10 menit waktu Indonesia Barat. Kita bakal kupas tuntas isu-isu viral, klarifikasi hoax, dan berbagi tips biar Anda makin cerdas menyaring informasi. Karena literasi digital adalah senjata melawan disinformasi. Cek fakta bareng Mavindo, Sabtu pukul 16.10 menit waktu Indonesia Barat. Jangan sampai tertipu, yuk jadi bagian dari masyarakat

Indonesia Menyapa Malam. Selamat malam pendengar dimanapun Anda berada. Saya Lukmantara kembali menemani Anda dalam Indonesia Menyapa Malam hingga nanti jelang pukul 24 waktu Indonesia Barat. Dan beragam informasi dari dalam dan luar negeri kami sajikan ke ruang dengar Anda. Anda juga bisa ikut berpartisipasi, memberikan tanggapan ataupun pertanyaan dalam perbincangan yang kami hadirkan melalui layanan telepon di 021-352-3172, 021-384-4545, 021-386-6712, atau

1. Channel informasi dan inspirasi. Pro 1.

0: Iya. Apa kabar hari ini? Sehat? Selalu ya?
1: Biasa, ya.
0: Oke, seperti biasa.
1: Seperti biasa.
0: Kita jumpa lagi di acara Golden Memory.
1: Iya, memori bisikan lagu nostalgia.
0: Iya.
1: Malam hari ini kita ngajar dorang dengar semua di Golden Memory, acara nostalgia di malam hari ini ya.
0: Tembang nostalgia.
1: Yang penting jangan nostalgia.
0: Lalala. Lalala di situ.

0: ini.
1: Waduh. Silakan ya, yang ingin bergabung.
0: Yang ingin bergabung langsung di mana?
1: Layan telepon kita. Ya. 0822-5163-4612. Anda juga bisa bergabung di WhatsApp, pesan singkat saja.
0: Okay.
1: Request lagunya apa? Indonesia Mancanegara Nostalgia. Langsung saja.
0: Okay.
1: Silakan, kami nantikan ya.
0: Oke, kami berdua nantikan. Silakan yang mau bergabung langsung ya.
1: Apalagi
0: jangan
1: ini,
0: langsung tapi pasti.
1: Pasti. Ini hari terakhir nih, Amir.
0: Hari terakhir di bulan Juli 2026. Okay.
1: Ya, 31
0: pasti
1: Agustus ya, Jumat Berkah.
0: Banyak sekali yang punya cerita-cerita nostalgia di bulan Juli ya, di bulan Juni 2026. Iya, ada yang cerita yang berkesan, apa sih yang dialami.
1: Dan pastinya harus ada.
0: Harus
1: karena
0: ada.
1: Tiap hal yang kita lewati itu banyak cerita tersendiri ya. Entah hari kemarin atau dari pagi ke malam saja itu ada cerita yang berbeda.
0: Iya, Bung Yapi. Saya juga punya cerita ya, setelah jalani kegiatan keseharian ya, sebagai ibu, sebagai
1: pekerja.
0: Sudah tentu punya kenangan banyak sekali yang dilewati di sepanjang 2026.
1: Betul.
0: Juli.
1: Dan sebenarnya kita akan menuju di Freedom Merdeka.
0: Merdeka.
1: Agustus ya.
0: Agustus.
1: Oke.
0: Baik. Silakan yang mau bergabung langsung saja bisa di WhatsApp juga ya.
1: 0822-5163-4612.
0: Iya.
1: Atau juga ingin ngobrol sama kita dua di sini.
0: Berbagi
1: ucapan, sapaan ya. Yang mau salam-salam juga boleh.
0: Boleh.
1: Yang hari ini bertambah setahun usia juga, selamat berulang tahun. Selamat bertambah usia.
0: Ada yang sudah bergabung, ada Marlin di sana. Halo Marlin.
1: Apa kabar? Sehat selalu ya.
0: Terima kasih. Kata Marlin sudah bergabung dengan kami di sini.
1: Siap.
0: Oh, dari Jayapura. Hai.
1: Hai hai. Gerangan siapa di sana?
0: Mam Ani.
1: Oke, selamat malam.
0: Salam kerinduan ya.
1: Yang setia di ujung streaming ya. Oke. Okay. Bisa gabung juga langsung saja nanti.
0: Oh,
1: yang di Jayapura boleh.
0: Iya.
1: Langsung saja di WhatsApp atau juga melalui pesan singkat WA atau juga yang mau ngobrol sama kita dua di sini.
0: Oke.
1: Okay. Layan telepon yang sama terus hadir menemani kita di malam
0: ini. Ada saya
1: ini.
0: Mary Mai dan juga ada
1: Yapi.
0: Yapi Burdam.
1: Ya.
0: Oke. Kita berdua nantikan ya yang mau bergabung. Oke, satu tembang dulu saya kayaknya ingin menghadirkan.
1: Waduh, kita terima dulu penelponnya.
0: Ada yang bergabung ya. Mungkin bisa di ini diterima penelponnya.
1: Halo, selamat malam.
2: Selamat malam.
1: Iya, selamat malam.
0: Dengan siapa di sana?
1: Oke. Itu sudah. Gimana kabar? Sehat?
2: Alhamdulillah sehat.
1: Amin. Bung Panji nih, silakan.
0: Oh, Panji.
2: Sudah lama tidak ketemu.
1: Tidak jumpa.
0: Iya, lama.
1: Lama belum berkunjung ke studio juga ini Panji ya.
0: Pasti ada kenangan-kenangan nih selama liburan. Pernah kemana nih? Kemana nih?
1: Nih, Agustus ini kegiatannya apa saja nih Panji? Turut meramaikan juga.
2: Iya, tapi kita punya tunggu-tunggu kita tunggu-tunggu karena
1: karnaval. Iya, mantap.
2: Tapi buat sana ada tuh. Itu satu teman-teman grup WhatsApp dari luar-luar Papua itu kalau saya cerita begini. Teman sesama sawah kan?
1: Iya.
2: Itu itu dia cerita karena begini, di kakinya itu ini kalau bukusnya dibuat gitu, nah, ada apa? Kalau dibuat gitu, itu bahasa itu bahasa Batara Bumi Santara.
1: Betul.
2: Batara Bumi Santara seperti apa itu? Itu masing-masing daerah pakai dia punya baju abad, dia punya tariat, dia punya itu bagus-bagus.
1: Ini mereka yang tunggal
0: ini
1: ya?
2: Kalau kita karaoke buat lah itu benar bagus tuh kan, kalau kita karaoke buat lah itu benar bagus tuh kan, kalau kita karaoke buat lah itu benar bagus tuh kan, kalau kita karaoke buat lah itu benar bagus tuh kan, kalau kita karaoke buat lah itu benar bagus tuh kan, kalau kita karaoke buat lah itu benar bagus tuh kan, kalau kita karaoke buat lah itu benar bagus tuh kan, kalau kita karaoke buat lah itu benar bagus tuh kan, kalau kita karaoke buat lah itu benar bagus tuh kan, kalau kita karaoke buat lah itu benar bagus tuh kan, kalau kita karaoke buat lah itu benar bagus tuh kan, kalau kita karaoke buat lah itu benar bagus tuh kan, kalau kita karaoke buat lah itu benar bagus tuh kan, kalau kita karaoke buat lah itu benar bagus tuh kan, kalau kita karaoke buat lah it Cukup ramu bagus.
0: Oh
2: ya. Bagus sahabat. Pokoknya teman-teman kan itu sahabat babu.
1: Siap.
2: Tapi kalau untuk macam pusaka saya tidak terlalu kemana-mana sih.
1: Oke.
2: Tapi kalau cerita itu nyambung.
1: Nyambung pasti ya.
2: Ini asal yang tak sebentar main. Urusnya begitu.
1: Iya, mantap. Ini berarti pecinta bola tapi tidak full juga, tapi info-info bola tetap update terus.
0: Update
1: ya.
0: Update terus ya.
2: Iya,
1: mantap.
2: Kalau begitu bola. Terus ini karena mau 17-an ya. Mau 17-an. Terus lagu Melati Suci.
1: Lagunya siapa, Pak Inci?
2: Melati Suci.
1: Melati Suci, oke.
2: Guysnya
1: apa tuh? Pinata Buinata. Pinata Buinata. Masa pesawat itu mungkin buat teman-teman yang ada di luar atau mungkin juga yang ada di Biak dan sekitarnya.
2: Teman-teman
0: itu
2: banget
0: buat keluarga,
2: Kak.
0: Buat keluarga di Jayapura.
2: Keluarga di Jayapura, iya.
1: Oke. Pasti ya. Iya.
2: Teman-teman di Kalimantan Barat ini sendiri. Terus di Jawa Tengah Abang Martel.
1: Di Jawa Tengah ya, oke.
2: Iya. Terus di Jawa Timur ada Mbak Tugu.
1: Iya. Tapi teman-teman semua suka monit radio, suka ikut tayangan juga. Oke.
2: Kalau namanya teman-teman bisa dulu pas ngobrol aku pasti rugi tahu itu merupakan.
1: Wah mantap berarti ya.
2: Wah.
1: Oke, berarti kita sapa-sapa dulu ya Pak Mir ya.
0: Oke. Dari mana tuh? Pasti dari teman-temannya
2: ya. Kan mereka tuh kan bilang gini, kita tuh kan tahunya bisa didengar bahwa kan
1: ya.
2: Karena kalau makanya merupa-merupa itu kalau salah buat berupa Eridu Sambuara Rabu itu pasti nyambung dua. Nyambung. Karena suka uji kan.
1: Betul.
2: Nanti ini misalnya nih. Berupa Bakunta dulu tuh.
1: Bakunta sejarah kemaritiman ya.
2: Tahu.
1: Betul.
2: Sambuara Rabu perabuan-perabuan itu tahu.
1: Betul.
2: Teman-teman itu.
1: Berarti itu penggemarnya Rari juga, ini pecinta berarti ngefansnya Rari ini ya?
0: Fansnya Prosadian nih ya? Rari
2: Bian. Kalau kita pengen Rari Sambuara Rabu, aku tahu mereka-mereka.
1: Betul. Yang melegenda Sandiwara.
2: Iya, legenda.
0: Sandiwara Radio.
2: Terus ada juga orang-orang normal di situ bicara begini tentang maaf-maaf kata sinetron, mereka bilang ada maaf kalau kami, kalau surat kami tidak melambung, kalau Sandiwara Rabu belum melambung. Oh gitu.
1: Oke.
2: Kalau pengeluaran itu sebut sudah, kita kenal semua, sebut salah satu, kita uraikan sampai habis.
1: Dari episode pertama sampai terakhir ya?
2: Terakhir.
1: Waduh, mantap. Mulai episode.
2: Jadi sampai itu mereka tuh sampai pengeluaran itu sampai download sampai
1: dilihat-lihat juga biasa.
2: Iya. Karena mengenang orang zaman dulu kok. Apalagi butir-butir zaman dulu, asal sekali warna tak teman-teman
1: butir-butir pasir di laut.
2: Butir-butir warna zaman dulu yang warna-warna bensin alarang tuh.
1: Ya betul. Wih, sampai para penulisnya juga di ini ya.
0: Di hafal,
1: di ingat ini.
2: Iya, gua hafal juga.
1: Mantap sekali.
2: Masih hafal tuh. Tapi kalau mereka tuh udah kan ingat. Iya, tahu. Tahu tuh.
1: Oke.
0: Nanti. Terima kasih.
1: Panji, terima kasih. Selamat malam.
2: Selamat malam.
1: Salam sehat. Salam jumpa buat semua di sana. Oke.
0: Terima kasih buat
1: Panji. Oke.
0: Panji dengan ceritanya yang cukup. Mengesankan ya. Cerita nostalgia.
1: Ini fans lama, pecintanya RRI.
0: Iya. Dan kan ini salah satu tuna.
1: Iya, dari teman-teman kita dari Bina Netra ya.
0: Dari Bina Netra.
1: Iya.
0: Terima kasih.
1: Yang selalu setia mendengarkan siaran Pro 1. Ya, terima kasih untuk Panji juga untuk kesetiaannya dari dulu hingga sekarang tak lekang oleh waktu, tetap selalu dan selamanya.
0: Oke,
1: always and forever.
0: Oke. Ya, selamat malam juga yang ada di Jayapura nih.
1: Siapa
0: ada
1: gerangan?
0: Keluarga Mai di Jayapura. Ya, salamnya buat keluarga Mai yang ada di Samova.
1: Oke.
0: Okay. Oke, yang dari Maluku juga ada Asmedo di sana. Selamat
1: malam. Halo Asmedo. Kasih kabar juga. Di sana bagaimana cuacanya, Nok?
0: Iya, yang pasti kita sama-sama juga kena panas.
1: Sekalipun di atap langit yang sama, tapi mungkin hujan kah, mendung kah? Malam ini, malam ini kalau di Biak bulan ya? Kalau malam ini di Biak?
0: Perasaan di Biak ini sebentar lagi turun
1: salam. Hei, Kak Meri.
0: Oke, bagaimana ya mau gabung? Mari.
1: Silakan ya.
0: Teman kita dua kak.
1: Layan telepon masih menantikan. Via WhatsApp juga tunggu.
0: Via WhatsApp juga 082251163.
1: Yang mau dengarkan lagu-lagu golden, ini yang tembang nostalgia, pastilah di era-era berapa tahunan 70-an. Mungkin kalau mau dengar lagunya bisa ceritakan sedikit. Lagu ini ada sedikit memberikan kenangan atau mungkin cerita nostalgia ya. Kalau kamu sendiri lagu yang paling disenangi kira-kira lagu apa nih kamu?
0: Dingin.
1: Dingin. Malam ini kayaknya panas.
0: Iya, biasa kalau Biak itu siang dari pagi, siang sore itu panas.
1: Suka.
0: Tapi kalau sudah malam, mulai terasa dingin. Dingin empuk.
1: Yang penting dinginnya jangan sampai ke hati. Kalau sampai ke hati berarti
0: kalau saya up to you saja. Saya sukanya lagu nostalgia. Seandainya aku punya sayap.
1: Oh begitu. Mau terbang ke mana?
0: Ke hati. Ada deh.
1: Hati pendengar pastinya ya.
0: Iyalah.
1: Oke.
0: Okay. Siap. Masih kami dua nantikan yang mau bergabung. Silakan di
1: 0822.
0: Oh, 08225163461 2.
1: Ya WhatsApp juga chat langsung saja bisa gabung sama kita di sini, merequest lagu apa, mau sapa, mau berikan ucapan salam-salam untuk rekan kerabat, sahabat atau mungkin juga orang-orang yang Anda sayangi. Ayo. Entah keluarga nih di sini.
0: Oke, kayaknya kita temani dulu sahabat kita, pendengar kita yang selalu setia ada Panji.
1: Dari requestan lagu ini mumpung karena esok sudah masuk Agustus, jadi kita temanya kemerdekaan dulu ya.
0: Kemerdekaan ya.
1: Melati suci.
0: Melati.
1: Pina Pandu Winata.
0: Pina Pandu Winata.
1: Suaranya. Oke.

0: Christmas. Artinya apa nih ya?
1: Ya, memiliki, mencintai, menyayangi, dan semua-semua. Intinya banyak-banyak lah untuk siapapun yang disayang-sayang.
0: Luar biasa ya. Iya,
1: baik. Di rumah juga diperbanyak sayangnya sama keluarga. Diperbanyak juga rasa syukurnya.
0: Iya.
1: Diperbanyak juga rasa cintanya sama keluarga ya.
0: Iya, betul okay. sekali. Bagaimana?
1: Ya, begitulah.
0: Kita masih sama-sama nih di acara nostalgia. Dan Bung Yap, ini tak terasa kita sudah berada di pukul 22 ya.
1: Pukul
0: 22 lebih
1: 2
0: menit waktu Indonesia Timur.
1: Oke, okay. Semangat. Yang di rumah, papa mama, Mansar Insar, warga Biak, dorang semua di mana saja berada. Yang ujung timur, barat, utara, selatan, kota Biak tercinta, pada Ido Aimando, Numfori, Oridek, yang setia juga di ujung streaming.
0: Iya.
1: Yang mendengarkan juga di radio digital. Oke, layan telepon kita masih tetap menantikan di layan telefon yang sama 0822-5163-4612.
0: Iya.
1: Via WhatsApp juga langsung saja yang mau bergabung melalui pesan singkat. Yang tadi sempat gabung tapi putus, entah mungkin jaringan nyangkut-nyangkut.
0: Nyangkut-nyangkut. Yang masih ragu-ragu. Yang masih ragu-ragu, jangan ragu-ragu.
1: Betul.
0: Kalau ragu-ragu mundur.
1: Begitu kah?
0: Oke, yang kemarin ada pernah request lagu apa? Cemara-cemara cinta atau di ujung jalan.
1: Sudah mesti ditunggu ini, mana kabar ke yang di Mando Dalam?
0: Yang di Lembah Dingin, Mando Dalam.
1: Bunda-bunda, bunda kita yang caem. Yang ada di Mando sana.
0: Iya, ada Mbak Ari di sana. Nah,
1: kita
0: malam.
1: Juga sampai yang di Samova, ada Bunda Helen sekeluarga yang setia monit.
0: Oh iya, Bung Ringo, Revo juga di seputaran Cahaya.
1: Cahaya ya. Oke, sama
0: para kandera nih.
1: Samova,
0: Samova. Selamat malam. Lorang.
1: Waduh, ada telepon lagi.
0: Oke, ada yang sudah berdering. Coba bunyap. Kita temui penelpon kita ya.
1: Selamat malam.
0: Halo.
1: Halo. Iya.
0: Terima kasih. Siapa di sana?
1: Bung Kabarek.
0: Bapak Kabarek yang selalu setia.
1: Silakan Bapak.
0: Silakan Bapak.
1: Semoga laris manis saja, masih tetap setia ya.
2: Orang saja sampai kita terlambat di pasar dan lain latar lampur ke apa tahun baru.
1: Oke, amin. Semoga malam ini sambil dengar radio, sambil jualan, makin laris saja dagangannya.
0: Laris manis ya.
1: Laris manis, amis, amin terjual.
2: Para orang, semua yang ada di situ.
1: Siap.
2: Raja. Bibi,
1: selamat malam. Terima
0: selamat
1: kasih.
0: Selamat malam. Terima kasih.
1: Bapak Kabarek. Oke.
0: Iya, terima kasih buat Bapak Kabarek ya yang ada di seputaran mana tadi? Di
1: yang ada di arah Biak Utara kayaknya.
0: Oh, Biak Utara. Oke, makasih Bapak Kabarek ya. Kami juga menyapa buat pendengar kami yang mendengarkan siaran Pro 1 dari Biak, di arah Biak Utara juga. Ya, di
1: Manjok
0: di arah Pantura.
1: Untuk Mabel juga yang ada di Mangsuam Suapodibo.
0: Mabel ini mana suaranya?
1: Bunda Lona, Kamasan Papua.
0: Kamasan Papua.
1: Mana nih suara?
0: kami tunggu ya, orang yang mau bergabung silakan.
1: Ada di
0: Adibay
1: sana biar timur, Bapak Han, Suamahan semua.
0: Yang ada di Kepulauan Padaido.
1: Kita coba buka kembali nostalgia RRI yang lama.
0: Ya, kita buka lagi lembaran lamanya.
1: Silakan ya, bisa ditunggu.
0: Oke, kami tunggu. Silakan yang mau bergabung langsung di 0822 5163 4612.
1: Iya. Oke, atau juga

0: melihat kita berdua di sini.
1: Okay.
0: Siap, makasih juga buat
1: ini kami berdua.
0: Oke, untuk Kevin ditunggu lagunya nanti akan dihadirkan ya dari Fans Gil Kak Mer, lagu barat.
1: Ara Mariendi, selamat malam dorang semua yang ada di Mariendi sana. Iya. Terima kasih sudah bergabung bersama di malam hari ini ya. Oke. Baik, masih ada lagi yang mau bergabung. Kami berdua masih menantikan dorang semua di 0822.
0: Yang bergabung nanti juga ya. Oke, 0822-5163-4612. Oke, lain telepon hadir. Nanti yang mau request lagu, kalau pilih lagu, lagu kenangan, lagu apa saja. Misalnya kalau pilih lagu
1: lagu apa, lagu kenangan, silakan ya, menyiap ya di.
0: Kalau pilih lagu kenangan, sebelum kita hadirkan, kasih dulu alasannya kenapa lagu itu dipilih. Entah mungkin adakah kenangan-kenangan yang di tersimpan di beberapa
1: bait-bait syair-syair yang dinyanyikan.
0: Mungkin dengan lagu ini mengingat kembali kenangan yang lalu.
1: Waduhai.
0: Serindu itukah dengan nostalgia?
1: Iya. Oke. Baik,
0: satu lagi.
1: Dari mana nih?
0: Dari siapa di mana?
1: Robert. Dari Robert Baransano.
0: Selamat malam, salam semangat, salam buat keluarga besar Baransano yang ada di Numfor,
1: Kampung Manggari.
0: Dan keluarga besar Baransano yang ada di Kota Manokwari maupun Biak, Jayapura, bahkan dimanapun berada. Salam buat keluarga Baransano yang ada di Sowi Manokwari. Salam-salam, bisa minta lagu yang berjudul Negeri Papua dari Pak Komus Baransano.
1: Salam kenal dari Robert Baransano. Kayaknya semuanya ini di Baransano habis nih. Baransano Biak, Numfor, Manokwari, semuanya ya.
0: Siap, ditunggu saja.
1: Iya. Terus lanjut.
0: Silakan lagi yang lain 0822-5163-4612. Ya, via WhatsApp kita, yang telepon ditunggu yang mau berlangsung sama kita dua di sini untuk Bunda Ari di Bandung. Selamat malam juga buat Bunda Ari. Bunda cantik nih.
1: Jangan gimana minta kabur? Dijemput ya, langsung tinggal ditelepon ke 4612.
0: Siap, ditunggu.
1: Oke.
0: Ini kayaknya spesial buat Kamer. Selamat malam Bunda, silakan Bunda.
1: Lagu dari Maeng Sari. Siapakah dia?
0: Pemilih 082174 sekian dari Mayang Sari ya.
1: Iya, Mayang Sari. Oke. Kalau bisa tulis nama kah biar kita menjaga tahu kah.
0: Dari Mayang Sari lagunya saya langsung pilihkan sih karena tidak ada judulnya, jadi saya langsung ambil Mayang Sari. Lirik lagunya harus malam ini, tidak tunggu.
1: Tidak perlu besok. Harus malam ini. Harus malam ini. Oke. Malam ini ya. Iya. Dari tadi Pak siapa?
0: Dari Bapak Kabarek
1: di seputaran Biak Utara ya, dengan lagunya Mama.
0: Kita dengarkan dulu ya Kamer ya.
1: Oke.
0: Yang setia juga di Facebook, Twitter dan lain-lain, atau juga yang ada di lain telepon, Jung streaming. Ntar kita balik lagi ya.
1: Oke.
0: Tetap jaga di tempat.
1: Jaga di tempat.

0: Iya, kita sapa dulu dari Jayapura yang masih monitor sampai saat ini. Selamat malam buat adik Wabiser Milioku ya, yang malam hari ini lagi monitor di Jayapura sana ya. Selamat malam untuk daun semua. Satu dari Mai yang Sari harus malam ini juga kita
1: jangan hadirkan, tunda ya. Besok ya.
0: Jangan tunda besok.

0: jadi jangan ditunda-tunda. Selamat malam juga. Saya sapa yang lagi menanti di pinggiran Danau Sentani.
1: Ada siapa di sana?
0: Ada adik Wabiser Milioku. Selamat malam. Kakak, malam ini kami lagi monitor di seputaran pinggiran Danau Sentani.
1: Okay.
0: Danau Sentani yang indah ya.
1: Ya. Kemarin dengan tiupan angin yang sepoi. Malam ini juga biar sama ya. Kita juga ucapan selamat malam saja untuk semua pendengar setia Pro 1, iya. Khususnya pecinta acara kita di Golden Memory. Hari ini kamar biar juga dikunjungi tamu negara ya. Dari pagi tadi sudah dilaksanakan penjemputan Menteri Dalam Negeri ya Republik Indonesia, ada Profesor Haji Muhammad Tito Karnavian, Pak Tito, BAMA, PhD, dan Ketua Umum Tim Penggerak PKK, Ketua Wasinyo Tri Tito Karnavian, yang hari ini sudah tiba di Biak. Ya, selamat datang Rara Mabebi.
0: Ya,
1: Rara
0: Mabebi ya. Inilah Kota Biak bila ingat akan kembali.
1: Kota Biak, kota Karang Panas bila ingat akan kembali. Sekali ingat tidak akan pernah mau kembali lagi.
0: Oke. Ada Ben Mans ya. Selamat malam Kakak Mary. Dan juga Kakak Ganteng yang ada di sebelah.
1: Oke. Terima kasih.
0: Selamat bertugas.
1: Dengan siapa di mana tadi Kamer?
0: Ben Mans. Ya, ini kurang tahu nih di mana nih. Okay, tapi
1: Ben Mans ya.
0: Request lagunya.
1: Terima kasih.
0: Pas Segenggam Harapan.
1: Okay, siap, ditunggu saja. Pasti akan hadir.
0: Okay, baik. Yang mau bergabung, waktu kita sudah
1: kayaknya ada lagi yang gabung nih.
0: 2 menit.
1: Kamer, wow, kita baca silakan dulu di WhatsApp
0: di
1: Pro 1.
0: Ada siapa di sana, Kak?
1: Cek dulu, dicek-cek kembali.
0: Ya.
1: Selamat bertugas Bung Yapi dan Mbak Mary.
0: Oke. Okay.
1: Tetap semangat sampai akhir siaran nanti. Terima kasih.
0: Iya, makasih.
1: Berkati.
0: Amin.
1: Berkati juga untuk Sandi. Siapa tadi? Ada lanjut mau request lagu dari Sandi Betai, Segenggam Harapan. Okay. Lanjut salam-salamnya semua pendengar di mana saja berada, ucapannya selamat malam, selamat beraktivitas, Tuhan berkati. Amin.
0: Oke. Bye, dari mana nih?
1: Menoyawan di Kota Dolar Timika. Wow.
0: Kota Dolar nih ya.
1: Ini juga ada Mas Rebarna Pabu, ada juga Bapak siapa yang biasa gabung dari Timika Ciliwung Puncak 68 siapa?
0: Siapa nih ya? Bapak Dimara di sana. Biasa dipanggil dengan nama Putra Kamoro.
1: Oke, selamat malam juga buat semua yang ada di sana.
0: Ciliwung
1: Puncak 68.
0: Juga yang ada di pesisir Yapen
1: ya,
0: di sebelah
1: benar.
0: Juga selalu setia monitor. Oke. Okay. Ya, kayaknya saya akan hadirkan masih permintaan lagu dari Ben Mans dan juga Menoyawan di Kota Dolar Timika.
1: Dari Black Papa, Segenggam Harapan, Sandi Beta juga ada lagunya ya.
0: Ya, ditemani okay. Rembulan kayaknya.
1: Semoga harapannya tetap digenggam terus jangan sampai lepas.
0: Mantap. Iya, kalau tadi Bung Nyap tadi sempat keluar, lihat bulannya bagaimana nih? Remang-remang atau terang sekali nih?
1: Ya, kita harapkan juga terang saja ya, meskipun ada dikit awan tutup
0: awan.
1: Agak dikit ya, seperti
0: kita harapkan lagu saja, nanti lagu yang akan mengatakan bahwa
1: bulannya tenang.

0: semua hal yang terjadi, entah itu sedih, kecewa, tetap akan indah selainnya. Tidak apa-apa sedangkan harapan. Meskipun hari ini keadaannya kurang baik-baik saja, tapi kalau dalam hati ada hal yang kita inginkan untuk baik, pasti sedangkan harapan itu terus hadir.
1: Terus hadir. Oke, terus.

0: sana manis kali. Halo Hanif, selamat malam buat Hanif di sana.
1: Hanif. Malam saja buat Hanif.
0: Oke, Bung Yap, tak terasa kita sudah berada nih di menit ke-29.
1: Setengah ya. Jam dari pukul 10 ya, artinya
0: 50-50. Ya. Oke, kayaknya kita akan akhiri ya di acara Golden Memory pada malam hari ini.
1: Okay.
0: Saya Mary Mai.
1: Saya Pi. Kita semua nanti kembali di edisi esok di jam yang sama.
0: Jam yang sama ya.
1: Jam tayang yang sama.
0: Jam tayang ya.
1: Jadi kalau nanti yang mau sama. Bergabung boleh lagi esok kembali tepat pas malam minggunya.
0: Malam minggu ya.
1: Jadi yang jenuh, yang gegana, gelisah, galau, merana bisa habiskan waktu besok malam sama kita
0: dua ini. Saya Mary dan juga ya Pi. Ya. Oke, baik.
1: Kita akhiri saja.
0: Kita akhiri satu tembang terakhir ya. Kayaknya kenangan kita masih terus berlanjut ya, berjalan terus.
1: Dalam
0: ya.
1: Kerinduan, walaupun ini hilang tapi tetap merindukan tuh pasti.
0: Tetap merindukan yang pasti.
1: Oke.
0: Kita akan selalu merindukan.
1: Karena suka galau akhir ya.
0: Galau.

0: Mungkinkah kebahagiaan dipertahankan? Mungkinkah kita dapat tetap berbahagia? Jawabnya, mungkin saja, karena sesungguhnya tidak ada yang tidak mungkin di dalam dunia ini. Saya Adriana Usmani untuk pesan hari ini. Pendengar, bahagia memang tidak ditentukan oleh lingkungan di mana kita berada. Namun, bagaimana sikap kita terhadap lingkungan di sekitar kita? Lingkungan kita mungkin tidak terasa nyaman, namun jika kita dapat bersikap positif terhadap lingkungan, maka semuanya akan baik-baik saja. Beberapa orang mungkin tidak menyukai keberadaan kita, tetapi semua orang itu tidak akan berpengaruh jika kita tidak membenci mereka. Musuh yang sebenarnya bukanlah mereka yang membenci kita, tetapi kepada mereka yang kita benci. Jadi, kebahagiaan dapat dipertahankan dengan cara bersikap positif terhadap lingkungan.
1: Program ini disiarkan kerjasama Radio Republik Indonesia BIAK dengan pesan hari ini.

0: Anda dan saya mungkin pernah mengatakan pernyataan ini. Saya suka orangnya, tetapi tidak suka sifatnya. Saya Adriana Usmani untuk pesan hari ini. Pendengar, pernyataan ini seolah hendak mendikotomi manusia antara diri secara materi dan sifat secara moral atau spiritual. Kita tidak dapat menolak keberadaan diri sendiri. Bukankah kadang-kadang ada hal-hal yang kita banggakan dari diri kita sendiri? Namun ada juga hal-hal yang kita tidak sukai dari diri kita. Dengan menerima keberadaan diri sendiri, kita dapat menerima keberadaan orang lain apa adanya. Menerima kelebihannya sekaligus kekurangan yang ada padanya.
1: Program ini disiarkan kerjasama Radio Republik Indonesia BIAK dengan pesan hari ini.

Iya, Mar Dua Holong ya. Saya hadirkan tepat pukul 23 atau jam 11 malam saat ini. Terima kasih untuk semua yang sudah setia mendengarkan. Iya, masih dengan beragam nuansa lagu-lagu yang saya hadirkan di Pesona Nusantara ya untuk malam ini, pendengar. Edisi hari ke-31 di bulan Juli 2026. Iya, nuansa Pesona Nusantara sudah saya hadirkan hingga tepat pukul 23 waktunya untuk diary malam. Beberapa rangkaian lagu-lagu daerah masih terus saya hadirkan untuk Anda menemani suasana kita 10 menit ke depan sebelum kita masuk dengan program acara kita selanjutnya di malam ini. Iya, masih bersama saya yang bertugas, Yapi, dan juga rekan Mary sudah menemani Anda dari tepat pukul 21.30 tadi. Terima kasih untuk semua yang tetap setia di ujung streaming dari Radio Monit, baik di FM 96.1 MHz, Pro 1 RRI Biak. Ya, semoga malam ini terus memberikan nuansa tersendiri ya. Ada semangat, ada bahagia, ada hal-hal yang tentunya menjadi harapan untuk hari esok. Tadi sempat juga belum saya hadirkan beberapa rangkaian lagu yang masih tersisa dari Oscar Harris juga. Permintaan lagu dari Awin Ani ya, yang belum sempat dengarkan lagunya tadi. Nanti akan saya hadirkan. Ada juga dari Edgar Ronggiar, permintaan lagu dari kakak Yulian Mai yang ada di Jayapura. Oke, ditunggu saja, nanti akan saya hadirkan permintaan lagu-lagu dari Bapak Frankie Mai katanya. Iya, makasih untuk semua yang sudah bergabung. Salam sehat, tetap semangat, masih menemani Anda pendengar. Tentunya dengan heningan malam yang terus hadir. Iya, ditemani dengan bisikan angin, dengan kesunyian yang begitu syahdu, menghantar kita untuk sesaat lagi mengakhiri bulan ini. Semoga apa yang menjadi capaian tujuan yang belum sempat terrealisasi di bulan ini, semoga di bulan esok semuanya dapat berjalan sesuai dengan target-target pencapaian. Dan semoga juga di bulan yang baru, semangat baru, ide baru, hal-hal baru, berkat baru, semua yang terbaru hadir di bulan esok. Amin, kita doakan bersama pastinya. Oke, saya hadirkan dulu beberapa rangkaian hiburan masih dengan nuansa Nusantara ya, lagu-lagu Nusantara hingga 10 menit ke depan tepat pukul 23.15 baru saya akan ganti segmen program acara kita ke acara diary malam untuk saat ini. Kita nanti akan bahas seperti apa beberapa topik yang akan saya tentukan, dan saya minta tanggapan seperti apa yang ingin Anda sampaikan ya terkait dengan topik yang nantinya akan saya hadirkan atau tema kita untuk diary malam. Bagaimana menurut Anda, nanti akan kita bahas pada pukul 23.15. Untuk itu 10 menit tersisa menuju pukul 23.15 saya hadirkan ini masih dengan nuansa rangkaian lagu-lagu Pesona Nusantara. Kalau tadi ada Mardua Holong, kali ini kita menuju lagu yang paling kita dengarkan bersama dulu. Ini lagu menceritakan tentang persaudaraan ya, persoalan apapun yang terjadi dalam keluarga antara saudara, entah mungkin pernah mengalami namanya pertengkaran atau permasalahan antara kakak beradik, namun semuanya bisa diatur kembali. Namanya saudara, hal-hal tersebut pasti seringkali terjadi. Kita dengarkan dulu, pedih juga bisa tokohnya dengan lagunya. Saya hadirkan, semoga terhibur.

0: Keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Pro 1, kanal informasi.

Oke, pendengar, terima kasih untuk Anda masih di FM 96.1 MHz. 23 lebih 20 menit waktu Indonesia Timur. Selamat malam saja untuk semua. Salam sehat bagi pendengar di mana saja berada, dan semangat masih terus menemani Anda. Nuansa malam yang hening dengan bisikan angin yang sepoi, ditemani kesunyian dengan sang rembulan. Ya, untuk wilayah Biak sekitarnya, sebelum menuju ke alam peraduan, sebelum membaringkan segala halnya, baik tubuh, jiwa, raga yang hari ini sudah bertempur dengan segala rutinitas yang ada, tetap semangat untuk semua. Semoga malam ini terus dengan nuansa tersendiri sebelum kita tinggalkan hari ini, bulan ini. Semoga di hari esok tetap menemani Anda dengan semangat bersama. Oke, masih dengan rangkaian hiburan saya hadirkan di edisi malam ini, pendengar. Iya, salam sehat buat semua, semoga terhibur. Saya hadirkan lagi beragam hiburan lain-lainnya menemani kita semua hingga nanti jelang pukul 24.00 atau ke jam 12 malam di akhir siaran nanti. Kebersamaan saya hadir menemani Anda, rekan saya Mary sudah usai, dan saya akan lanjutkan dengan suasana malam kita hingga di akhir siaran kita untuk edisi malam ini. Tetap sehat, tetap semangat. Iya, rangkaian lagu dari Abilio saya hadirkan, Cinta Ada Di Mana. Ya, yang mau cari cintanya di mana, sepertinya jawabannya ada di hati masing-masing. Oke, saya hadirkan saja. Selamat malam, semoga terhibur. Selamat mendengarkan berbagai nuansa rangkaian hiburan untuk kebersamaan kita di malam ini. Salam sehat, selamat mendengarkan.

0: tembok, kamu kok kotor sekali?
1: Masa kamu gak bisa lihat? Ini seni tahu?
0: Seni kok kayak begitu? Kelihatan kotor loh.
1: Kamu sendiri, kenapa pohon? Kok aku lihat, kamu gak pernah tinggi?
0: Gak tahu nih, sebenarnya salah aku tuh di mana ya? Kenapa selalu saja ada yang usil? Jadinya ya begini, pendek terus.
1: Berarti kita senasib pohon. Kalau aku selalu dicoret-coret, kalau kamu ditebang terus.
0: Betul tembok. Peliharalah fasilitas umum dengan baik. Ekspresikan jiwa seni dengan tidak mengotori, apalagi sampai merusak.
2: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: Dalam keseharian Anda dan saya, kita tidak pernah lepas dari kebutuhan untuk menggunakan cermin. Kita dapat menjadi orang yang percaya diri dalam penampilan dan apa yang telah kita lakukan terhadap diri kita sendiri. Saya Adriana Usmani untuk pesan hari ini. Pendengar, cermin tidak dapat memperlihatkan bagian yang paling hakiki dari diri manusia, yakni hati. Gambar diri kita yang kita lihat dalam cermin sesungguhnya bukanlah diri kita yang sebenarnya. Itu hanyalah bayangan diri kita. Diri kita yang sebenarnya adalah apa yang kita pikirkan, yang kita lakukan, yang kita katakan, dan yang kita kerjakan. Pendengar, saat kita bersikap tulus, positif, apa adanya kepada orang lain, maka kita telah menjadi cermin bagi orang lain.
1: Program ini disiarkan kerjasama Radio Republik Indonesia BIAK dengan

0: Eh, Saf, kamu udah ikutan tren ini gak sih? Coba deh lihat.
1: Hmm? Tren apaan ini?
0: Duh, gak gaul emang kamu itu. Ini loh tren yang sebutin nama panggilan, terus tempat tanggal lahir, tanda tangan, nama ibu kandung, dan masih banyak lagi deh yang lainnya. Yang di media sosial itu loh.
1: Eh, janganlah, bahaya loh. Nanti bisa disalahgunain. Gimana sih?
0: Alah, orang cuma permainan aja kok. Udah deh, langsung ikutan aja cepetan. Nanti ketinggalan loh kamu. Gak gaul loh nanti kamu.
1: Ih, kamu tuh jangan sembarangan lah ikutan tren. Kita tuh harus lihat-lihat dulu trennya bakal ngerugiin kita atau enggak.
0: Bener juga sih kata kamu. Nanti kalau data pribadi aku disebar, gimana ya? Aduh, gak

0: Iya, pendengar Evin Nahak sekaligus mengakhiri kebersamaan kita. Terima kasih untuk Anda. Selamat malam dan saya kiri saja. Kita sua kembali untuk edisi esok bersama Pro 1 RRI Biak.
1: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

Selamat pagi pendengar sebangsa dan setanah dimanapun siaran kami dapat didengarkan. Inilah Radio Republik Indonesia Biak, mengudara bersama Anda. Melalui FM 9,1 MHz Pro 1 RRI Biak. Dari pukul 5 pagi hingga pukul 12 malam, edisi hari ini Sabtu 1 Agustus 2020. Dari studio kawasan Jalan Majapahit kami ucapkan selamat pagi, terimalah salam kami dan tetap merdeka.

Baik, terima kasih pendengar, Anda masih bersama kami di 90,1 FM Pro 1 RRI Bia, kanal informasi dan inspirasi. Selamat pagi pendengar, salam jumpa untuk Anda di pagi hari ini. Senang sekali saya Hanif kembali menemani pagi hari Anda di Bia pagi ini, mengawali di bulan baru 1 Agustus 2020 Anda. Ya, apa kabar untuk Anda pendengar? Semoga dalam keadaan sehat selalu, tetap semangat ya. Mudah-mudahan di bulan baru ini ya dapat realisasi apapun yang akan Anda rencanakan di bulan Agustus 2020. Ya, pendengar, rangkaian program dan juga musik pilihan dan juga informasi menarik akan kami hadirkan bersama saya Hanif. Menemani pagi hari Anda pendengar hingga nanti jelang kebersamaan kita tepat pukul 10 waktu Indonesia Timur. Sebelumnya Anda dapat menyimak siaran kami secara langsung di 90,1 FM maupun di streaming rri.co.id dan juga di aplikasi RRI Digital. Dapatkan juga berikan informasi terupdate dan teraktual selengkapnya dapat Anda simak melalui aplikasi RRI News, dapat Anda unduh melalui Play Store maupun App Store. Baik pendengar, saat sekarang di studio pukul 5 lebih 9 menit waktu Indonesia Timur. Kami hadirkan untuk Anda rangkaian lagu-lagu rohani Advent menemani pagi hari Anda. Di pagi hari ini pendengar, hingga nanti jelang pukul 6 waktu Indonesia Timur, kita ikuti bersama penyampaian buletin pagi dalam Warta Berita Daerah Pro 1 RRI Biak. Selamat pagi kami ucapkan dan selamat mendengarkan.

0: Disadari atau tidak, sering kita dihadapkan dengan banyak pilihan yang menggoda. Memilih antara apa yang kita butuhkan dan apa yang kita inginkan. Saya Adriana Usmani untuk pesan hari ini. Pendengar, ada banyak orang tidak mampu membedakan antara kedua hal ini. Kebutuhan adalah segala sesuatu yang harus kita penuhi sebagai tuntutan kehidupan. Makanan, pakaian, tempat tinggal, rasa aman, aktualisasi diri adalah kebutuhan. Keinginan adalah hal-hal yang menggoda yang tidak seharusnya Anda dan saya miliki. Kita tidak harus memiliki sebuah mobil atau harus memiliki beberapa rumah. Keinginan adalah hal-hal yang bersifat sementara yang tanpa memilikinya pun kita dapat menjalani kehidupan dengan bahagia. Pendengar, tidak salah jika Anda dan saya memiliki keinginan-keinginan besar dalam hidup ini. Yang menjadi masalah adalah ketika Anda dan saya menjadikan keinginan sebagai parameter kebahagiaan kita.
1: Program ini disiarkan kerjasama Radio Republik Indonesia Biak dengan pesan hari ini.

0: Kita tidak mungkin ada dalam dunia ini tanpa orang tua. Pencipta mengizinkan kita lahir ke dalam dunia ini melalui orang tua. Kita tidak dapat memilih dari orang tua seperti apa Anda dan saya dilahirkan. Saya Adriana Usmani untuk pesan hari ini. Pendengar, seandainya bisa memilih, kita pasti akan memilih orang tua yang sempurna. Sayangnya, kita tidak bisa memilih siapa orang tua kita, sama seperti kita tidak bisa memilih kapan dan di mana kita dilahirkan. Sehebat-hebatnya orang tua lainnya, sesempurnanya mereka, orang tua kita yang mendapat kehormatan dan kepercayaan untuk menghadirkan Anda dan saya ke dalam dunia ini. Kita tidak akan pernah dapat membalas semua kebaikan yang telah dilakukan orang tua kita. Pendengar, yang perlu dilakukan adalah menghormati mereka. Jangan lupa bahwa kelak juga Anda akan menjadi orang tua. Dengan demikian, hormatilah orang tuamu supaya panjang umurmu.
1: Program ini disiarkan kerjasama Radio Republik Indonesia Biak dengan pesan hari ini.

0: wajah kita dapat terlihat bahagia walau sebenarnya tidak sungguh-sungguh bahagia. Sebaliknya, wajah kita tidak dapat terlihat bahagia namun sesungguhnya sedang sangat berbahagia. Saya Adriana Usmani untuk pesan hari ini. Pendengar, wajah tidak selalu mencerminkan keadaan hati yang sebenarnya. Kecanggihan teknologi dewasa ini dapat merekayasa apa saja menjadi terlihat lebih baik. Tidak demikian dengan hati. Hati memperlihatkan keadaan kita yang sebenarnya. Karena hati adalah pusat segala yang dipikirkan, dirasakan, dan diinginkan. Pendengar, hal-hal yang baik dapat dihasilkan dari hati yang positif. Sebaliknya, hal-hal yang jahat juga dapat hasilkan dari hati yang negatif. Jadi, jagalah hati dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan.
1: Program ini disiarkan kerjasama Radio Republik Indonesia Biak dengan pesan hari ini.

0: Mungkinkah kebahagiaan dipertahankan? Mungkinkah kita dapat tetap berbahagia? Jawabnya, mungkin saja, karena sesungguhnya tidak ada yang tidak mungkin di dalam dunia ini. Saya Adriana Usmani untuk pesan hari ini. Pendengar, bahagia memang tidak ditentukan oleh lingkungan di mana kita berada. Namun, bagaimana sikap kita terhadap lingkungan di sekitar kita? Lingkungan kita mungkin tidak terasa nyaman, namun jika kita dapat bersikap positif terhadap lingkungan, maka semuanya akan baik-baik saja. Beberapa orang mungkin tidak menyukai keberadaan kita, tetapi semua orang itu tidak akan berpengaruh jika kita tidak membenci mereka. Musuh yang sebenarnya bukanlah mereka yang membenci kita, tetapi kepada mereka yang kita benci. Jadi, kebahagiaan dapat dipertahankan dengan cara bersikap positif terhadap lingkungan.
1: Program ini disiarkan kerjasama Radio Republik Indonesia BIAK dengan pesan hari ini.

0: memandang ke depan, namun mampu melihat ke belakang. Itulah fungsi kaca spion. Setiap kendaraan bermotor yang sesuai aturan pasti akan dilengkapi dengan kaca spion. Saya Adriana Usmani untuk pesan hari ini. Pendengar, jika Anda dan saya sedang mengendarai kendaraan bermotor dan bermaksud membelokkan kendaraan ke arah kiri atau ke kanan, tidak perlu menoleh ke belakang untuk memastikan, cukup melihat kaca spion, maka kita akan memutuskan apa yang harus dilakukan. Jika hidup ini diibaratkan sebuah kendaraan yang sedang kita kendarai, maka yang harus dilakukan adalah tetap memandang ke depan. Namun ada saat-saat tertentu perlu untuk melihat masa lalu kita. Seindah atau seburuk apapun masa lalu tetaplah masa lalu. Dan masa kini menuju masa depan. Jangan pernah membawa dendam, kemarahan, keberhasilan, atau kegemilangan masa lalu pada masa kini.
1: Program ini disiarkan kerjasama Radio Republik Indonesia Biak dengan pesan hari ini.

0: Kesalahan diri atau self-awareness adalah suatu tindakan reflektif spiritual untuk melihat diri sendiri sebagaimana adanya. Saya Adriana Usmani untuk pesan hari ini. Pendengar, kita tentu ingat pepatah bijaksana ini. Kuman di seberang lautan tampak, gajah di pelupuk mata tidak nampak. Self-awareness adalah inisiatif diri sendiri untuk menilai diri berdasarkan ukuran-ukuran objektif. Menyadari diri sebagai ciptaan Allah yang khusus, unik dan istimewa. Melihat orang lain sebagai sesama yang memiliki kelebihan dan juga kekurangan tersendiri. Pendengar, saat kita memiliki kesadaran diri yang tinggi, maka kita dapat menerima siapa saja yang datang dalam hidup ini.
1: Program ini disiarkan kerjasama Radio Republik Indonesia Biak dengan pesan hari ini.

96,1 MHz Pro 1 RRI Biak. Biak pagi ini, Biak Arwoine. Kanal

0: nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

107,1 MHz Pro 1 RRI Biak. Biak pagi ini, Biak Arwoine, kanal informasi

tepat pukul 6 waktu Indonesia Timur. Selamat pagi pendengar Radio Republik Indonesia Biak dengan Buletin Pagi edisi Sabtu 1 Agustus 2026. Adapun topik utama buletin di antaranya. Sinergi lintas sektor perkuat pelayanan gizi melalui workshop dan pelatihan layanan gizi terpadu di Satuan Pendidikan Terpilih Kabupaten Biak Numfor, Provinsi Papua tahun 2026. Hadapi dampak El Nino, BPBD Biak Numfor Supiori tingkatkan kesiapsiagaan bencana. Mengakhiri buletin kami sampaikan wawancara. Berikut itulah topik utama buletin kali ini. Buletin selengkapnya dibacakan oleh saya, Lailatul Hanif.

0: Pendengar, kita awali berita pertama. Sinergi lintas sektor perkuat pelayanan gizi melalui workshop dan pelatihan layanan gizi terpadu di Satuan Pendidikan Terpilih Kabupaten Biak Numfor, Provinsi Papua tahun 2026. Berikut kita ikuti laporan selengkapnya disampaikan reporter Ririn Arini.
1: Yayasan Jenewa Madani Indonesia bekerjasama dengan UNICEF dan pemerintah daerah Biak Numfor menyelenggarakan workshop dan pelatihan layanan gizi terpadu di Satuan Pendidikan Terpilih. Kegiatan berlangsung selama 2 hari, mulai 31 Juli hingga 1 Agustus 2026 di Swiss Bell Hotel Cendrawasih Biak. Kegiatan ini bertujuan meningkatkan pemahaman dan kapasitas guru, tenaga kesehatan, dan pemangku kepentingan terkait dalam penyelenggaraan layanan gizi terpadu bagi anak usia sekolah di Satuan Pendidikan Terpilih di Kabupaten Biak Numfor. Weni Kusumaningrum, Ketua Tim Kerja Kesehatan Anak Usia Sekolah dan Remaja, Direktorat Pelayanan Kesehatan Keluarga Kementerian Kesehatan RI, menyampaikan bahwa kerjasama dengan UNICEF dan Yayasan Jenewa Madani Indonesia menjadi langkah berharga untuk mewujudkan generasi Biak yang cerdas, sehat, berdaya saing, dan unggul.
2: Kita mau generasi Biak sehat, cerdas, berdaya saing unggul untuk Biak yang lebih baik, Papua lebih baik, dan membawa Indonesia lebih baik lagi. Kita nggak bisa bekerja sendiri. Bapak Ibu guru hebat-hebat di sini adalah orang-orang yang pertama melihat perilaku dan mengawal karakter-karakter anak-anak kita mau dibawa kemana. Dari tingkat PAUD, SD, SMP, SMA sederajat, Bapak Ibu gurulah yang melihat setiap harinya, dan harapannya bimbingan dari Bapak Ibu bisa membawa anak-anak kita tidak hanya cerdas, tapi tumbuh kembangnya optimal, sehat, karena kalau dia nggak sehat, dia nggak akan baik dalam menangkap semua informasi yang Bapak Ibu sampaikan. Bapak Ibu, kita merasa bersyukur karena tidak semua sekolah, tidak semua daerah mendapatkan dampingan. Kita mudah-mudahan bisa menggunakan kesempatan ini untuk berguna bagi diri, sesama, dan generasi ke depan bangsa kita, khususnya di Biak.
1: Mewakili Bupati Biak Numfor, Asisten 1 Bidang Pemerintahan dan Kesra, Simon Rumpai Sum SH, menegaskan bahwa pembangunan sumber daya manusia yang unggul harus dimulai dari pemenuhan gizi yang baik sejak usia dini, termasuk bagi anak di bangku sekolah. Menurutnya, anak yang sehat dan bergizi seimbang akan tumbuh menjadi generasi yang cerdas, fokus belajar, dan berdaya saing tinggi. Sekolah bukan hanya tempat menimba ilmu, melainkan wadah strategis untuk membangun kebiasaan hidup sehat sejak dini. Untuk itu, ia berharap para peserta dapat menyerap ilmu dari para fasilitator dan menerapkannya langsung di sekolah masing-masing.
3: Kesehatan dan gizi anak adalah fondasi utama pembangunan sumber daya manusia di Kabupaten Biak Numfor. Anak-anak yang sehat dan mendapatkan gizi seimbang akan tumbuh menjadi generasi yang cerdas, fokus belajar, dan berdaya saing tinggi. Sekolah bukan hanya tempat belajar ilmu pengetahuan, tetapi juga wadah strategis untuk mengintervensi dan membangun kebiasaan hidup sehat sejak ini. Melalui kegiatan workshop dan pelatihan ini, saya berharap sinergi antara sektor pendidikan dan kesehatan di Kabupaten Biak Numfor yang semakin kuat. Para pendidik dan pengelola satuan pendidikan terpilih dibekali pemahaman yang benar agar standar mutu, kebersihan, dan kandungan gizi pada layanan anak didik dapat dikawal dengan baik.
1: Sementara itu, perwakilan UNICEF Tanah Papua, Dina Putih Kartika, menyampaikan melalui workshop ini diharapkan tercapai 3 sasaran utama. Pertama, meningkatkan pemahaman dan kemampuan guru serta tenaga kesehatan dalam menyelenggarakan layanan gizi terpadu. Kedua, memperkuat kerjasama antara sekolah dan puskesmas agar pelayanan berjalan berkesinambungan. Ketiga, mengumpulkan pengalaman dan masukan dari peserta untuk menyempurnakan pedoman nasional pencegahan dan penanganan masalah gizi.
4: Bapak dan Ibu yang tidak hanya hadir di sini sebagai peserta, tetapi juga sebagai mitra kami yang membantu membentuk layanan gizi sekolah yang lebih baik. Kami berharap selama 2 hari ke depan kita dapat berdiskusi secara terbuka, saling berbagi pengalaman, dan semoga setelah kembali ke sekolah dan puskesmas masing-masing, Bapak dan Ibu dapat memperoleh ilmu yang bermanfaat dan menjadi penggerak dalam memperkuat layanan gizi di lingkungan kerja masing-masing.
1: Kegiatan ini dihadiri fasilitator dari Kementerian Kesehatan RI, Dinas Kesehatan Kabupaten Biak Numfor, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Biak Numfor, serta para kepala sekolah dan guru PAUD, TK, SD, SMP, SMA sederajat, pembina UKS, dan tenaga kesehatan Kabupaten Biak Numfor.
0: Pen- Pendengar, hadapi dampak El Nino, BPBD Biak Numfor Supiori tingkatkan kesiapsiagaan bencana. Tri Rian melaporkan.
5: Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Kabupaten Biak Numfor dan Kabupaten Supiori meningkatkan kesiapsiagaan menghadapi dampak fenomena El Nino dan cuaca panas ekstrim yang terjadi di wilayah Biak Numfor. Langkah tersebut dilakukan melalui penguatan koordinasi lintas sektor, pemantauan kondisi lingkungan, serta peningkatan mitigasi kepada masyarakat untuk menghadapi berbagai potensi bencana yang dapat terjadi akibat cuaca panas dan kering. Kepala BPBD Biak Numfor Lotien Sene menjelaskan kondisi cuaca sepanjang 2026 perlu menjadi perhatian bersama karena fenomena pemanasan yang terjadi dapat berdampak terhadap lingkungan maupun kehidupan masyarakat. Menurutnya, kondisi kering juga berpotensi mempengaruhi ketersediaan air bagi masyarakat khususnya di wilayah kepulauan. Perubahan kondisi air menjadi salah satu hal yang perlu diwaspadai, diantisipasi pemerintah bersama masyarakat.
6: Suhu ini mengakibatkan ada polusi udara yang kita tidak sadari atau kita tidak bisa lihat dengan mata kepala kita sendiri, akan mengakibatkan kepada kita semua, baik yang kecil, besar, tua, muda, mereka yang punya imun tubuh tidak menahan terhadap situasi panas ini akan mengalami sakit kerongkongan atau flu atau sakit batuk dan sampai dengan bisa mengakibatkan mata menjadi merah karena memang dari panas yang luar biasa.
5: Lot dalam kesempatan itu juga mengingatkan masyarakat agar mewaspadai potensi kebakaran hutan dan lahan. Si lingkungan yang kering membuat api lebih mudah menyebar dan berpotensi mengancam permukiman warga. Sementara itu, Kepala BPBD Supiori, Lukas Mansawan, menyebut melalui mitigasi dan kolaborasi antar pihak menjadi peran penting dalam menghadapi kondisi cuaca panas ekstrim serta potensi bencana yang sewaktu-waktu dapat terjadi. Menurutnya, kondisi tersebut menjadi pemerhatian pemerintah daerah sehingga diperlukan kerjasama baik pemerintah, BPBD, BMKG, sektor kesehatan, dan masyarakat dalam meningkatkan kewaspadaan
7: daerah untuk memberikan mitigasi kepada masyarakat karena saat ini masih ada cuaca panas ekstrim yang ada. Tetapi dari sisi lain juga secara luas, karena kejadian bencana ini kan secara nasional ini sudah di atas ribuan kejadian termasuk kita di wilayah Supiori, sehingga menjadi perhatian kita.
5: Sebelumnya, BMKG Biak dalam pernyataan resminya mengingatkan masyarakat untuk meningkatkan kewaspadaan terhadap dampak cuaca panas dan kering. BMKG mengungkapkan sepanjang Juli 2026 terjadi penurunan curah hujan yang cukup signifikan. Wilayah Biak Numfor dan sekitarnya ditandai dengan cuaca yang cenderung cerah hingga cerah berawan, panas dan kering.
0: Pendengar, Dewan Pimpinan Cabang Barisan Merah Putih Republik Indonesia DPC BMPRI Kabupaten Biak Numfor masa bakti 2026-2031 resmi dilantik. Siap bersinergi kawal pembangunan dan astacita presiden. Selengkapnya disampaikan kembali Ririn Arini.
1: Dewan Pimpinan Cabang Barisan Merah Putih Republik Indonesia DPC BMPRI Kabupaten Biak Numfor masa bakti 2026-2031 resmi dilantik pada Rabu 29 Juli 2026 berlangsung di Taman Wairuri Pantai Parai Biak. Ketua DPD BMPRI Provinsi Papua Yeri S. Hamadi dalam sambutannya menyampaikan apresiasi atas kesiapan seluruh pengurus DPC Biak Numfor yang telah dilantik. Ia berharap DPC Kabupaten Biak Numfor dapat bersinergi dan menjadi mitra strategis bagi pemerintah daerah, seluruh program pemerintah dan TNI Polri, termasuk program strategis pemerintah pusat, yakni Asta Cita Presiden, akan terus didukung dan dikawal bersama.
8: Untuk itu saya berharap kepada Pak Ketua dan Sekretaris, saya titip DPC Kabupaten Biak Numfor harus melakukan semua tugas dan fungsinya dengan baik dan menjalankan tugas bermitra dengan pemerintah daerah agar semua program yang akan turun ke masyarakat itu dapat dikawal bersama. Kepada seluruh pemerintah, TNI Polri, bahkan DPC BMP Kabupaten Biak Numfor dapat bersinergi dan selalu loyalitas dalam tugas dan tanggung jawab.
1: Ketua DPC BMPRI Kabupaten Biak Numfor yang baru saja dilantik, Fritz Samuel Arfayan, menyampaikan komitmen untuk bersatu membangun Biak Numfor dan mendukung sepenuhnya visi misi Bupati dan Wakil Bupati Biak Numfor.

0: bagaimana pendekatan dengan pemerintah. Dalam hal ini kalau kita lihat laut, berarti dinas perikanan yang bersangkutan. Bagaimana kita bangun lautnya. Tetapi yang terpenting sekarang adalah bagaimana kita bangun manusianya. Kenapa? SDM-nya. Iya. Ya manusia, apakah dia sudah makan baik, dia sudah pakai baik, dia sudah tidur baik, itu yang harus kita perhatikan.
1: Sementara itu pelaksana tugas Kepala Kesbangpol Biak Numfor, Catherine Wanma, yang mewakili Bupati Biak Numfor menyampaikan ucapan selamat dan sukses kepada seluruh pengurus yang baru saja dilantik. Ia juga berharap DPC BMPRI Biak Numfor segera menyusun program kerja yang selaras dengan visi-misi pembangunan daerah, sehingga bersama-sama mewujudkan Biak Numfor yang semakin maju dan sejahtera.
2: Kehadiran Barisan Merah Putih Republik Indonesia memiliki makna strategis sebagai perekat persatuan dan kesatuan bangsa. Organisasi ini diharapkan tidak hanya menjadi simbol nasionalisme, tetapi juga mampu hadir di tengah masyarakat untuk memberikan solusi, merawat kebinekaan, dan menjadi mitra strategis sejati pemerintah dalam mengawal roda pemerintahan.
1: Turut hadir dalam pelantikan antara lain perwakilan DPRK Biak Numfor, perwakilan TNI Polri, perwakilan Pengadilan Negeri, Kejaksaan Negeri, serta tokoh masyarakat.
3: Anda masih mengikuti Warta Berita Daerah bersama Pro 1 RRI Biak.
4: Terima kasih pendengar, Anda masih bersama kami di Buletin Pagi Pro 1 RRI Biak. Kita beralih ke informasi selanjutnya. Pendengar, Menteri Dalam Negeri RI Tito Karnavian lakukan kunjungan kerja di Biak Numfor. Seperti apa kunjungan yang dilakukan? Pendengar, kita ikuti dalam wawancara khusus berikut ini bersama reporter Tri Rian dan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Tito Karnavian.
5: Pendengar, Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Tito Karnavian melakukan kunjungan kerja hari ini di Kabupaten Biak Numfor, Papua. Kunjungan ini menjadi bagian penting agenda pemerintah pusat untuk melihat secara langsung terkait dengan perkembangan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah. Dan selama di Biak ini, dijadwalkan akan melakukan sejumlah agenda penting bersama dengan pemangku kepentingan terkait. Lantas, apa saja agenda dan pesan penting Menteri Dalam Negeri dalam kunjungan kerjanya? Saat ini saya bersama dengan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia, Bapak Tito Karnavian.
6: Melalui kunjungan ke Biak ini, Pak, tujuannya seperti apa? Kemudian apa yang diharapkan oleh kunjungan ini?
7: Yang pertama, saya datang ke sini untuk melakukan sosialisasi. Saya bersama Direktur di Dukcapil, Kemendagri, sosialisasi untuk e-government, digitalisasi pemerintahan. Yang di tahap awal adalah melakukan update bantuan sosial agar tepat sasaran dengan sistem yang sudah dibuat oleh pemerintah pusat, ya, yang akan nanti diperkenalkan di sini, yang itu terintegrasi antara data di Kemendagri Dukcapil dengan data Kementerian Sosial, Badan Pusat Statistik, kemudian ATR BPN pertanahan, ya, kemudian data dari polisian mengenai kendaraan, kemudian data-data yang lain, ya, pendidikan misalnya. Itu nanti kita bisa dengan sistem itu bisa membaca tepat, lebih akurat, ya, siapa saja yang layak menerima bansos dan siapa yang tidak. Karena di beberapa tempat yang sudah kita coba, ada cukup besar, ya, cukup banyak yang sebetulnya orang yang nggak layak lagi menerima bantuan. Contohnya dulu dia mungkin masuk kelompok yang tidak mampu, tapi setelah itu dia ikut menjadi aparatur sipil negara, menjadi PNS, ya, otomatis dia tidak berhak untuk menerima bantuan lagi. Sebaliknya ada yang sebetulnya berhak menerima bantuan, masuk dalam kelompok namanya desil 1 sampai desil 4, ya, yang itu wajib untuk menerima bansos, tapi dia tidak menerima, baik dalam bentuk uang tunai maupun dalam bentuk non-tunai, beras misalnya. Nah, dengan dilakukan update ini, kita harapkan termasuk di Biak tepat sasaran. Nah, perintah dari Bapak Presiden, kita sudah coba di Banyuwangi yang pertama, sukses, kita bisa membuat lebih akurat penerima bantuannya. Sehingga Kemensos bisa menyampaikan bantuan, pemerintah provinsi menyampaikan program bantuannya tepat sasaran. Kemudian berkembang ke 43 daerah. 43

0: Daerah diantaranya kalau di Papua, seingat saya di Sorong, Manokwari. Nah setelah itu perintah Pak Presiden, dalam paling lambat dalam akhir Agustus, tambah lagi 100 lagi daerah. 100 daerah lagi yang untuk diupdate dengan sistem itu, sistem e-government itu. Di antaranya adalah di Jayapura, Merauke, dan di Biak. Maka saya datang ke Biak ini untuk menyampaikan kepada informasi awal kepada jajaran OPD, ya, yang saya harapkan nanti bisa mendukung. Nanti ada tim yang akan turun ke sini melatih, nanti melibatkan mungkin kepala desa atau kepala kampung, ya, melibatkan posyandu, karena nggak semuanya bisa menggunakan handphone kan, ya, sehingga kita harapkan dibiayain nanti penerima bantuan dari pemerintah pusat maupun pemberian bantuan dari pemerintah provinsi, ya, ataupun kabupaten, itu betul-betul orang yang berhak, yang tepat sasaran, ya. Nah yang kedua, saya datang sini juga sekaligus dialog tadi untuk mengetahui problem atau program masalah-masalah yang ada di Biak, termasuk diantaranya juga mendorong agar Biak juga lebih berkembang ke depan. Salah satunya yang saya sampaikan tadi, agar buatlah ekosistem suasana yang ramah kepada investor. Investor itu nggak harus asing, investor lokal pun boleh. Caranya ya mempermudah perizinan-perizinan, ya. Dan ini tidak hanya bisa membuat sistem, tapi juga melibatkan mentalitas aparat, birokrat gitu. Kadang-kadang kita aparat kita berpikir kalau bisa dipersulit kenapa dipermudah. Nah, harusnya ya dipermudah, jangan dipersulit. Kalau seandainya namanya investasi kan tergantung yang punya uang. Kalau dilihat-lihatnya, ini Biak birokraknya payah, susah, kita dipersulit gini-gini, dia akan lari ke tempat yang mudah. Kira-kira begitu, rugi sendiri. Tadi kenapa saya berpikir demikian, karena di Biak ini dari 1,3 triliun APBD, tiadanya hanya 35 miliar, kecil sekali. Bayangkan seperti di Bali, ya, di Bali yang besar lah, ya, di Badung, dari pajak hotel, restoran, wisata, karena wisatanya, ya, itu dari 10 triliun lebih kurang, ya, ini ya APBD-nya, 9,3 triliun itulah dari PAD, pendapatan asli daerah sendiri. Dari pusat hanya 700 miliar lebih. Nah jadi sebetulnya Biak memiliki potensi itu. Kenapa? Karena alamnya kan, wisata alamnya luar biasa di sini. Saya datang sini diantaranya karena itu. Wisata alamnya luar biasa. Kemudian juga ada potensi kelautan, perikanan. Belum itu tangkap, belum yang budidaya. Karena airnya sini semua bersih, jernih, untuk tambah udang, untuk tambah ikan, semua sangat berpotensi. Belum lagi produksi kelapanya juga banyak. Ini yang alami aja. Padahal ada program hilirisasi kelapa. Di Maluku Utara dilakukan. Kenapa? Karena gubernurnya, Ibu siapa? Shirley, welcome. Dia malah agresif sekali untuk mengundang Pak Menteri Pertanian dan investor yang datang. Disiapkan tempat segala macam. Nah, saya berharap juga dia juga para birokratnya jangan santai-santai, ya, lebih agresif untuk membuat dia bisa berubah lebih baik, meskipun sekarang saya lihat sudah banyak yang lebih baik, ya, kemudian dibanding waktu saya Kapolda dulu 2012-2014. Nah kemudian tadi kita juga membahas mengenai masalah kampung nelayan. Saya dengar ada 11, bagus, tapi jangan diam saja. Jangan hanya biarkan KKP bekerja, Kementerian KKP, Kementerian Kelautan. Kita harus bisa menangkap peluang dari 11 kampung nelayan ini, ya. Apa yang kira-kira bisa diperoleh, dibuat oleh Pemda untuk membuatnya menjadi lebih bernilai. Misalnya buat restoran kayak atau apa kayak, ya. Membuat di antaranya misalnya mengundang bekerja sama dengan KKP, mengundang investor untuk hilirisasi perikanan, pabrik tepung ikan misalnya, atau pabrik pengalengan ikan daripada jual ikan dari kampung nelayan dapat terus jual mentah-mentah ke tempat lain, ke Surabaya saya dengar tadi. Kenapa nggak dibuat sendiri pabriknya di sini? Itu akan lapangan kerja, setelah itu kan dapat pajak lagi untuk PAD yang cuma 35 miliar. Tadi kita disebutkan juga soal belanja pegawai, kita bahas, dan sekolah rakyat juga ada satu rencana bagus ya, di sini. Tapi betul-betul sekolah rakyat ini, harapan Bapak Presiden ini nilainya sangat mulia sekali. Beliau peduli sekali kepada rakyat yang sulit gitu ya. Kalau dia pemulung, jangan sampai anaknya jadi pemulung. Nah, maka sekolah rakyat ini dibangun agar pemerintah daerah juga mendukung dan bantu carikan betul target anak-anak yang betul-betul kelas bawah. Namanya desil 1, desil 2. Ya, 20% masyarakat yang paling miskin, anaknya masuk. Jangan nanti ditempati, diisi oleh anak-anak yang orang mampu. Karena sekolahnya pasti bagus kan nanti. Itu. Sama itu tadi saya sampaikan, ada satu program lagi, bedah rumah. Itu programnya Pak Menteri PKP, Pak Ara. Dan itu selalu beliau tanam sama saya. Kemarin saya ke Jayapura, ke Skow, Kampung Muso, bedah rumah di sana. Nah, di Biak ini, saya tadi sampaikan sama Pak, saya dengar 100, enggak. Setahu saya 300 rata-rata. Bisa naik 500, bahkan kalau mengusulkan 1000 juga, oke. Saya nanti akan sampaikan kepada Pak Arasi Rait, tapi yang penting datanya, by name, by address, betul-betul orang yang memerlukan. Itu rumahnya artinya tidak layak, huni. Dan itu anggarannya 20 juta per rumah. Kan lumayan. 20 juta rupiah kalau 1000 kan 20 miliar. Daripada menggunakan APBD. Nah, itu agak berguna untuk rakyat juga. Yang terakhir, ya saya juga datang ke sini untuk mendampingi istri saya ya, Ibu Tri Tito, dia ketua wanita selam Indonesia. Setiap tahun dia selalu buat acara menyelam 17 Agustus, menyelam di mengibarkan bendera di bawah laut dengan menyelam. Dulu pernah di Manado ya. Kemudian pernah juga di Bali ya. Kemudian juga yang tahun lalu di Maluku Utara. Kalau mungkin ingat ada video yang viral, gubernurnya Ibu Sherly pakai pakaian putri duyung itu, membawa bendera merah putih. Nah, kali ini istri saya memilih Biak. Ya. Kenapa Biak? Karena ya jujur, karena kami pernah dinas di Papua, dia ketua Bayangkari dulu, selalu tempat favorit dia adalah Biak. Dan samping itu, kita juga ingin memperkenalkan Biak dari video itu nanti di blast secara nasional, kemudian juga ke internasional, jaringan internasional, supaya nanti orang tahu potensi keindahan alam di Biak. Saya kira itu.
1: Terima kasih Pak Menteri, dan demikian pendengar wawancara kami bersama dengan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Bapak Tito Karnavian.
2: Pendengar, informasi terakhir, menurunkan angka tuberkulosis di Kabupaten Biak Numfor, Dinas Kesehatan meluncing tracing TB terintegrasi, cek kesehatan gratis. Diharapkan masyarakat mendapatkan edukasi dan pemahaman tentang penyakit TB. Berikut kita ikuti bersama pendengar wawancara Oki Pinontoan dengan Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Biak Numfor, Daud Nathaniel Duwiri, SKM MKS. Berikut ini.
3: Pak Kadis Kesehatan Kabupaten Biak Numfor, Bapak Daud Nathaniel Duwiri. Pak Kadis, ini bisa jelaskan terkait dengan kegiatan yang diselenggarakan, yaitu launching tracing tuberkulosis terintegrasi cek kesehatan gratis atau CKG. Ini seperti apa kemudian sasarannya dan harapannya juga seperti apa?
4: Kan? Ya, baik, terima kasih. Pak Oki, salah satu program dalam rangka mendukung Asta Cita Presiden Republik Indonesia, khusus pada Asta Cita yang keempat, yaitu meningkatkan sumber daya manusia, membangun sumber daya manusia, dan pada 8 program wajib yang masuk dalam percepatan KUKWIT di bidang kesehatan itu adalah salah satu adalah menurunkan TB kurang dari 50%. Kenapa hari ini kita laksanakan tracing tuberkulosis, integrasi layanan cek kesehatan gratis dengan tujuan untuk bagaimana yang kemarin masyarakatnya pasif, sekarang kita aktif untuk melakukan tracing. Contoh, satu keluarga bapak menderita tuberkulosis, berarti kita tracing untuk satu keluarga dalam rumah itu. Sehingga karena hari ini masyarakat kalau ketika ada yang sakit TB paru, tuberkulosis, itu mereka seperti menutup diri. Mereka anggap masih ada yang berpikir bahwa ini penyakit kutukan, ini penyakit yang turunan dan lain segalanya. Sehingga sekarang petugas kesehatan yang aktif turun. Nah, untuk itu melalui launching tuberkulosis integrasi cek kesehatan gratis yang dilaksanakan kemarin mewakili pemerintah daerah Kabupaten Biak Numfor yang dilaksanakan di distrik Biak Utara di Pantai Wari, saya langsung mewakili Bapak Bupati dan Bapak Wakil Bupati untuk launching dengan tujuan bagaimana untuk meningkatkan partisipasi masyarakat untuk melaporkan ataupun juga mereka menyampaikan kepada petugas kesehatan yang ada di situ untuk ketika seseorang yang menderita tuberkulosis paru di tracing oleh petugas kesehatan, diperiksa semua keluarga yang dalam rumah tersebut. Kenapa demikian? Karena hari ini kasus TB paru di Kabupaten Biak Numfor masih sangat tinggi. Bahkan di seluruh Indonesia, kasus TB paru merupakan pembunuh nomor 3 untuk dunia. Yaitu untuk Indonesia adalah nomor 3 setelah Cina, India, Indonesia. Ini kan dapat mengakibatkan peningkatan daya manusia akan terhambat, karena ketika orang sakit TB paru pasti pengobatannya akan 6 bulan, terus kalau ketika mereka tidak minum obat baik akhirnya terjadi resistensi terhadap tubuh dalam bakteri pada tubuh kita ketika obat itu tidak diminum dengan teratur. Demikian
3: Pak Kadis, berarti untuk lokusnya nih kita bicara tentang tracing ini ya, ini apa semua atau memang lokusnya hanya beberapa distrik atau kampung gitu?
4: Untuk semua distrik, 21 wilayah kerja puskesmas. Hanya setiap hari kami baru lakukan launching di distrik Biak Utara di Pantai Wari, di Kampung Wari.
3: Kalau dari lihat ini, mungkin masyarakat ya kayak tadi ya, masih pasif ya. Nah, diharapkan apa? Mungkin ada himbauan dari Pak Kadis?
4: Benar, iya. Untuk itu kami berharap terutama kepala distrik, kepala kampung, tokoh agama, tokoh masyarakat, ataupun stakeholder lainnya yang ada di kampung untuk bagaimana kita bersama-sama untuk memperhatikan masyarakat kita. Sehingga ketika seseorang yang sakit, kita memotivasi dan mengedukasi untuk masyarakat tersebut untuk dapat berobat, terutama penyakit TB paru, sehingga tidak menularkan kepada keluarga yang ada dalam rumah ataupun tetangga yang ada di sekitar kita.
3: Jadi masih sangat tinggi ya, setiap hari ada kasus atau setiap ditemukan kasus ini Pak, TB ini?
4: Iya benar, untuk Kabupaten Biak Numfor setiap tahunnya paling kurang 800 kasus baru yang terjadi dari 19 distrik. Ini betul-betul jadi sebuah dilema bagi kami tenaga kesehatan dalam melaksanakan tugas kalau tidak ada peran serta dari masyarakat dan juga peran serta dari keluarga dan juga tokoh masyarakat, tokoh agama, bahkan kepala kampung dan juga kepala distrik untuk mendukung pelayanan kesehatan TB paru di tengah-tengah masyarakat.
3: Pak Kadis, kalau berbicara tentang pola hidup ataupun untuk pencegahan ya, ini lebih baik seperti apa? Mungkin sehingga masyarakat Betul. Ini paham.
4: Memang hari ini kita tidak bisa pungkiri bahwa masyarakat yang ada dalam satu keluarga, yang ada dalam rumah itu bisa lebih dari satu kepala keluarga. Harapan kita setiap masyarakat harus memiliki satu keluarga memiliki satu rumah. Dari sisi lingkungan pasti dengan sendirinya sehat. Tetapi juga dari pola hidup dalam perilaku hidup bersih dan sehat, kebiasaan masyarakat juga kita di dalam rumah, misalnya bapak merokok, ini tidak menjaga ketika merokok dalam rumah. Ini juga yang nanti jadi sebuah harapan untuk kami mengusulkan perda kawasan tanpa asap rokok. Nah, ini penting sekali. Yang kedua, pola hidup ketika pengetahuan masyarakat ketika sudah terinfeksi batuk ataupun terinfeksi TB paru, batuk tidak menjaga ketika batuk dalam arti kan tidak belum memahami bahwa saya sakit apa, sehingga batuk dalam rumah, bersin apa, akhirnya mengakibatkan penularan terhadap keluarga di dalam rumah karena penyakit ini adalah droplet melalui udara. Melalui batuk, ya itu langsung bisa menularkan kepada keluarga di dalam rumah, anak, istri, dan semua yang ada di dalam rumah itu. Sehingga harapan kita, masyarakat ketika mulai sakit, batuk, pilek lebih dari batuk, lebih dari 2 minggu dan mengeluarkan dahak, itu langsung untuk segera periksa ke fasilitas kesehatan terdekat, terutama Pustu, Polindes, dan juga ada puskesmas yang ada di wilayah kerja atau wilayah di mana masyarakat tersebut tinggal.
3: Terakhir Pak Kadis, berarti dari setiap puskesmas, siap, 20 atau 21 puskesmas yang ada di Kabupaten Biak Numfor, dari Dinas Kesehatan akan memantau ini Pak atau mengevaluasi terkait khusus untuk tracing TB?
4: Iya, bagian ini telah kami laksanakan. Hanya program ini adalah bagaimana untuk mengaktifkan betul, kami lakukan tracing TB. Biasa penerimaan masyarakat ketika ada yang sakit, kami mau ke rumah untuk edukasi. Di sana masyarakat ada yang menolak untuk memeriksakan diri. Misalnya sebab batuk, kami mau periksa istri, periksa anak, itu biasa terjadi penolakan. Sehingga melalui program tracing TB, ini kami launching untuk mengedukasi masyarakat dan juga bagaimana untuk menggandeng tokoh masyarakat, tokoh adat, bahkan tokoh pemerintah kampung dan distrik, bagaimana kita bersama-sama untuk menerangi atau mengatasi masalah TB paru di tengah-tengah masyarakat.
3: Baik, Pak Kadis, terima kasih.
4: Siap, sama-sama.

Demikian pendengar Buletin Pagi dalam Warta Berita Daerah Pro 1 RRI Biak. Saya Hanif mewakili tim redaksi yang bertugas mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Dapatkan informasi terbaru dan juga terupdate dapat Anda simak selengkapnya melalui www.rri.co.id. Selamat pagi dan selamat beraktivitas.

Baik, terima kasih pendengar, Anda masih bersama kami di Prosatria Reribia, kanal informasi dan inspirasi. Selamat pagi untuk Anda, selamat beraktivitas di akhir pekan kali ini. Terasa kita sudah masuk pendengar ya di awal bulan baru 1 Agustus 2020 Anda. Baik pendengar, demikian telah kita ikuti bersama penyampaian buletin pagi dalam Warta Berita Daerah Pro 1 RRI Biak. Ragam musik dan juga informasi menarik lainnya akan kami hadirkan untuk Anda menemani di pagi hari ini. Hingga nanti jelang pukul 7 waktu Indonesia Timur, kita ikuti bersama penyampaian Warta Berita Jakarta melalui Pro 3 Jakarta. Baik, berikutnya selanjutnya kami mohon perhatian Anda sejenak untuk satu beberapa informasi lain masyarakat kami hadirkan di pagi hari ini, pendengar, edisi Sabtu 1 Agustus 2020 Anda. Pendengar, pengumuman pertama dari pemerintah Kabupaten Biak Numfor terkait jadwal kegiatan lomba dan parade dalam rangka hari ulang tahun kemerdekaan ke-81 Republik Indonesia tahun 2026. Berikut kami informasikan untuk Anda pendengar jadwal lomba dan parade. Pertama, untuk gerak jalan ketepatan waktu tingkat SD sederajat. Pada hari Selasa 4 Agustus 2026, waktu start pada pukul 13 atau pukul 1 siang waktu Indonesia Timur. Lokasi start di lapangan Hoki Mandala dan lokasi finish di lapangan Cendrawasih Biak. Selanjutnya pendengar, untuk lomba gerak jalan ketepatan waktu tingkat SMP sederajat. Pada hari Rabu 5 Agustus 2026 pada pukul 13 atau pukul 1 siang waktu Indonesia Timur. Lokasi start di Taman Segitiga Yafdas dan lokasi finish di Lapangan Cendrawasih Biak. Selanjutnya untuk gerak jalan ketepatan waktu tingkat SMA, SMK sederajat dan perguruan tinggi yang akan dilangsungkan pada hari Kamis 6 Agustus 2026. Waktu start pada pukul 13 atau pukul 1 siang waktu Indonesia Timur. Lokasi start di Taman Segitiga Yafdas dan lokasi finish di Lapangan Cendrawasih Biak. Selanjutnya pendengar, untuk lomba gerak jalan ketepatan waktu tingkat umum, yakni semua kategori selain kategori pelajar dan mahasiswa, akan dilangsungkan pada hari Jumat 7 Agustus 2026. Waktu start pukul 13 atau pukul 1 siang waktu Indonesia Timur. Lokasi start di Lapangan Mandala dan lokasi finish di Lapangan Cendrawasih Biak. Selanjutnya pendengar, untuk parade karnaval jalan. Sekali lagi pendengar, untuk parade karnaval jalan, kami informasikan untuk tingkat PAUD dan TK. Pertama, tingkat PAUD dan TK pendengar akan dilangsungkan pada hari Sabtu 8 Agustus 2026. Waktu start pada pukul 8 pagi waktu Indonesia Timur. Lokasi start di Jalan Selat Makassar, Kelurahan Vandoi. Dan lokasi finish di Lapangan Cendrawasih Biak. Selanjutnya untuk karnaval jalan tingkat SD dan SMP. Pada hari Sabtu 8 Agustus 2026. Waktu start pendengar pada pukul 13 atau pukul 1 siang waktu Indonesia Timur. Lokasi start di Lapangan Mandala dan lokasi finish di Lapangan Cendrawasih Biak. Selanjutnya untuk parade karnaval jalan tingkat SMA, SMK sederajat dan perguruan tinggi akan dilangsungkan pada hari Senin 10 Agustus 2026. Waktu start pukul 13 atau pukul 1 siang dan lokasi start di Lapangan Mandala dan lokasi finish di Lapangan Cendrawasih Biak. Selanjutnya pendengar, untuk parade budaya Nusantara. Sekali lagi pendengar, untuk parade budaya Nusantara akan dilangsungkan pada hari Selasa 11 Agustus 2026. Waktu start pukul 13 atau pukul 1 siang. Lokasi start di Lapangan Mandala dan lokasi finish di Lapangan Cendrawasih Biak. Berikut kami informasikan terkait persyaratan.
Pertama, untuk lomba gerak jalan, pendengar pertama, tiap regu terdiri atas 18 orang pasukan ditambah 1 orang komandan regu. Anggota regu adalah benar-benar siswa atau mahasiswa aktif di sekolah atau kampus bersangkutan. Kemudian untuk tingkat SD sampai dengan PT, sekolah, kampus dapat mengirim maksimal 2 regu tiap kategori selama memenuhi persyaratan. Kemudian bagi sekolah atau kampus yang jumlah regu calon peserta lomba gerak jalan lebih dari 2 regu tiap kategori dapat berkoordinasi dengan panitia seksi lomba. Dan selanjutnya hal-hal lain dapat ditanyakan pada saat pendaftaran. Pendengar, alamat pendaftaran seksi lomba Kantor Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Biak Numfor di Gor Petrus Kaviar Biak. Pendaftaran dibuka sejak pemain ini dan ditutup sesaat sebelum pertemuan teknis. Terakhir, pendengar, waktu pertemuan teknis akan diinformasikan saat mendaftar. Selanjutnya, untuk persyaratan karnaval jalan, pertama, peserta adalah lembaga pendidikan mulai dari tingkat PAUD sampai dengan perguruan tinggi, termasuk SLB dan madrasah dan pondok pesantren. Dua, bebas menampilkan kreasi yang tidak bertentangan dengan Pancasila dan Undang-Undang 45, tidak mengundang kontroversi, tidak bertentangan dengan kebijakan pemerintah. 3. Dilarang memakai atau menampilkan hal-hal yang bersifat mendukung LGBT. 4. Membuat spanduk atau baliho dengan tema perayaan HUT Proklamasi Kemerdekaan RI ke-81 tahun 2026 dan juga tema daerah visi misi Pemda Biak Numfor. 5. Hal-hal lain dapat ditanyakan pada saat pendaftar. Pendengar, alamat pendaftaran seksi lomba Kantor Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Biak Numfor di Gor Petrus Kaviar Biak. Pendaftaran dibuka sejak pemain ini dan ditutup sesaat sebelum pertemuan teknis. Dan terakhir, waktu pertemuan teknis, pendengar akan diinformasikan saat mendaftar. Selanjutnya, untuk persyaratan Parade Budaya Nusantara. Pertama, pendengar, peserta umum, lembaga pemerintah atau swasta, BUMN, BUMD, TNI Polri, lembaga lainnya, parpol, ormas, dan organisasi kemasyarakatan lainnya yang ada di Biak. 2. Bebas menampilkan kreasi yang tidak bertentangan dengan Pancasila dan Undang-Undang 45, tidak mengundang kontroversi, tidak bertentangan dengan kebijakan pemerintah. 3. Dilarang memakai atau menampilkan hal-hal yang bersifat mendukung LGBT. 4. Membuat spanduk atau baliho dengan tema perayaan HUT Proklamasi Kemerdekaan ke-81 Republik Indonesia tahun 2026 dan juga tema daerah visi misi Pemda Biak Numfor. 5. Hal-hal lain dapat ditanyakan pada saat mendaftar. Selanjutnya, alamat pendaftaran seksi lomba Kantor Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Biak Numfor, Gor Petrus Kaviar Biak. Pendaftaran dibuka sejak pemain ini dan ditutup sesaat sebelum pertemuan teknis. Terakhir, waktu pertemuan teknis akan diinformasikan pada saat mendaftar. Tertanda seksi lomba Arius Mirinol.

Momen selanjutnya pendengar dari Panitia Penerimaan Mahasiswa Baru Akademi Perikanan Kemasan Biak Akperik Biak tahun ajaran 2026-2027 ditujukan kepada seluruh siswa-siswi lulusan SMA SMK sederajat. Pendengar Akademi Perikanan Kemasan Biak membuka pendaftaran mahasiswa baru tahun ajaran 2026-2027 gelombang kedua. Pendaftaran ini dibuka mulai tanggal 1 Agustus 2026 hingga 30 Agustus 2026 bertempat di Kampus Akademi Perikanan Kemasan Biak, Jalan Poros Adibay, depan Perumnas Sumberker Biak. Setiap hari kerja pada pukul 9 pagi sampai dengan pukul 15 atau pukul 3 sore waktu Indonesia Timur. Pendaftaran selanjutnya yang kedua pendengar beralamat di Kantor Dinas Perikanan Kabupaten Biak Numfor, samping kiri pasar ikan Biak. Setiap hari kerja pada pukul 9 pagi hingga pukul 13 atau pukul 1 siang waktu Indonesia Timur. 3. Pendengar pendaftaran online dapat dilakukan dengan memindai scan barcode yang tertera pada brosur PMB Akademi Perikanan Kemasan Biak tahun 2026 atau di link pendaftaran di https://seats.google.com/pmb-akperik/2026/pmb-akperik/2026. Pendengar bagi pendaftar lulusan tahun 2024, 2025, dan 2026 yang memiliki kartu KIP atau Kartu Indonesia Pintar, KKS atau Kartu Keluarga Sejahtera, dan PKH, yakni Program Keluarga Harapan, yang dinyatakan lulus dan diterima serta memenuhi persyaratan, akan dibebaskan dari biaya kuliah selama 6 semester dan mendapatkan bantuan biaya hidup sebesar Rp4.800.000 setiap semester. Untuk informasi lebih lanjut, pendengar silakan hubungi pertama Bapak Desener Ongge, SPI MSI, 0813-6199-0338 atau Ibu Andriani, SPI MSI, 0823-9939-1311. Terakhir, Ibu Olivia Elierum Korem, SPI MSI, 0813-4451-0777.

0: Sekian beragam berapa informasi layanan masyarakat kami informasikan di pagi hari ini dari Pemerintah Kabupaten Biak Numfor terkait jadwal kegiatan lomba dan parade dalam rangka HUT kemerdekaan ke-81 RI tahun 2026. Dan juga pengumuman dari penerimaan mahasiswa baru Akademi Perikanan Kamasan Biak Akperik tahun ajaran 2026-2027. Halo bersama kami pendengar di Pro 1 RRI Biak, rangkaian musik dan informasi akan kami hadirkan kembali untuk Anda. Selamat pagi dan selamat melanjutkan aktivitas Anda.
1: Carla, kok mau gimana masih pagi ini sekali?
2: Ih, selamat pagi Kakak Yakob. Saya mau ke kantor PUPR, mau urus dokumen KKPR, atau kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang untuk bangun saya punya rumah tinggal. Sekalian, saya mau cek lokasi untuk bangun usaha ruko di saya punya lokasi tanah situ. Boleh atau tidak untuk dibangun?
1: Urus barang apa itu lagi? Kalau mau bangun tuh tinggal bangun saja tuh.
2: Kakak Yakob, ada aturan. Kalau kita mau membangun di suatu lokasi, baik bangunan berusaha atau non berusaha, harus sesuai dengan peruntukan lokasi tersebut yang dimuat dalam rencana tata ruang. Hal ini diatur dalam PP nomor 21 tahun 2021 tentang penyelenggaraan penataan ruang dan Permen ATR BPN nomor 13 tahun 2021 pelaksanaan kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang dan sinkronisasi program pemanfaatan ruang. Jadi, dokumen KKPR ini wajib dipenuhi untuk syarat penerbitan izin suatu kegiatan atau usaha yang kita adakan.
1: Oh, jadi begitu, Kak?
2: Iya, Kakak. Dalam dokumen KKPR, selain memuat izin suatu lokasi, juga ada ketentuan-ketentuan yang wajib dipatuhi, misalnya tentang garis sepadan bangunan atau jarak bangunan yang diukur dari batas tanah yang dikuasai ke bangunan. Ada juga tentang berapa besaran koefisien dasar bangunan dan koefisien lantai bangunan. Jadi, semuanya tertuang dalam dokumen KKPR.
1: Selagi baru dengar ya tentang aturan ini.
2: Ini tuh Kakak, aturan dari pemerintah yang wajib ditaati. Dan untuk pengurusannya, Kakak tinggal masukkan surat permohonan KKPR yang di dalamnya memuat identitas pemohon, alamat, dan koordinat lokasi. Kegiatan yang akan diadakan kemudian dilampirkan KTP dan sertifikat tanah. Kalau lokasi ini sewa atau pinjam, maka dilampirkan surat perjanjian sewa atau perjanjian pinjam pakainya. Jadi Kakak, dokumen KKPR ini juga sebagai dasar penerbitan PBG serta perizinan berusaha sektor lainnya.
1: Oh, begitu. Kalau untuk dokumen PBG itu apa ya?
2: Nah, kalau PBG itu singkatannya persetujuan bangunan gedung yang dulu tong kenal dengan istilah IMB, izin mendirikan bangunan. Dia punya istilah berubah berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja dan Peraturan Pemerintah Nomor 16 tahun 2021 tentang Peraturan Pelaksanaan dan Undang-Undang Nomor 28 tahun 2022 tentang Bangunan Gedung. Juga Perda Kabupaten Biak Numfor nomor 5 tahun 2023 tentang pajak daerah dan retribusi daerah.
1: Jadi sekarang kalau mau urus PBG itu bagaimana sih cara?
2: Nih Kakak, gampang saja. Sekarang semua sudah bisa dilihat online lewat aplikasi SIMBG, Sistem Informasi Manajemen Bangunan Gedung. Kakak tinggal buka di website https.simbg.pu.go.id. Semua informasi bisa dilihat di situ. Tapi Kakak ingat ya, sudah harus punya dokumen KKPR dan izin lingkungannya. Di mana prosesnya adalah sebagai berikut. Setelah pemohon mengajukan permohonan KKPR, untuk dokumen KKPR akan dilakukan peninjauan lokasi dari bidang tata ruang Dinas PUPR dan selanjutnya untuk pengurusan PBG akan dilakukan pemeriksaan rencana teknis dan perhitungan retribusi oleh petugas SIMBG Dinas PUPR. Setelah mendapatkan rekomendasi standar teknis bangunan dan detail retribusi PBG, maka tahap selanjutnya adalah melakukan pembayaran retribusi PBG pada kas daerah melalui Bank Papua untuk divalidasi petugas PTSP dan penerbitan SK PBG oleh Dinas Perizinan PTSP. Karena pengurusan PBG lewat aplikasi SIMBG, maka dokumen sertifikasi PBG akan terbit online lewat aplikasi tersebut berupa barcode, jadi tidak ada lagi urus manual.
1: Terus tipe manfaat untuk kekitoro urus PBG itu apa?
2: Manfaatnya adalah 1. Perlindungan hukum dan kepastian. 2. Aspek keamanan, kenyamanan, dan keselamatan bangunan. 3. Dasar penerbitan sertifikat laik fungsi atau SLF. Dan 4. Kemudahan proses jual-beli dan sewa-menyewa, serta peningkatan nilai jual dan anggunan bank.
1: Jadi begitu ya, mantap sudah, mantap.
2: Oh iya kakak, untuk pengurusan dokumen KKPR dan PBG harus diurus di instansi Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Biak Numfor yang berlokasi di Afdas. Dan yang pasti, bebas biaya administrasi. Tidak ada pungutan-pungutan biaya kakak. Untuk pengurusan KPPR bagi kegiatan non-berusaha, misalnya rumah tinggal, dapat langsung mengajukan surat permohonan KKPR ke Dinas PUPR. Sedangkan, jika itu kegiatan berusaha, maka KKPR-nya dapat diajukan melalui OSS RBA. OSS RBA itu sendiri adalah sistem perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik berbasis resiko, yang merupakan implementasi dari Undang-Undang Cipta Kerja.
1: Oh, begitu boleh. Ternyata kalau kita membangun ini harus punya dokumen KKPR dan PBG ya.
2: Iya kakak, tapi kalau masih kurang jelas dengan penjelasan saya, kakak bisa langsung saja datang ke kantor Dinas PUPR. Nanti ada petugas yang bantu jelaskan semua kakak.
1: Oh, terima kasih lagi Adek Carla sudah bagi informasinya.
2: Sama-sama kakak Yakob. Jadi sekarang saya jalan dulu ya kakak.
1: Yo, hati-hati di jalan nih. Mace-mace, kalau mau membangun bangunan apapun, baik untuk kegiatan berusaha dan non-berusaha, wajib memiliki dokumen KKPR, kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang, dan PBG, atau persetujuan bangunan gedung. Pengurusan persetujuan bangunan gedung harus dilakukan pada saat akan membangun gedung, atau saat proses membangun. Dan untuk bangunan yang sudah terlanjur ada, namun harus memiliki PBG. Untuk mengetahui secara mandiri kegiatan yang diizinkan dalam pengurusan dokumen KKPR, maka informasi kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang dapat diakses melalui RDTR, interaktif menggunakan alamat website https://oss.go.id/rdtl/interaktif. Mari kita mengurus dokumen KKPR dan PBG agar tercipta tata ruang yang harmonis dengan bangunan yang layak huni, memenuhi persyaratan dan tidak mencemari lingkungan. Dengan demikian, kita dapat menciptakan Biak menjadi lebih indah, bersih, tertata, aman dan nyaman bagi masyarakat, sehingga dapat mewujudkan Kabupaten Biak Numfor yang sejahtera, berdaya saing, inklusif dan berkelanjutan dengan masyarakat yang berpendidikan, sehat dan mandiri.
2: Iklan ini dipersembahkan oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Biak Numfor.

0: pukul 5 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 45, Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita. Warta berita pagi ini kami isi dengan sejumlah informasi, diantaranya pemerintah memperkuat kolaborasi untuk mencegah tindak pidana perdagangan orang. Penyakit infeksi saluran pernapasan akut mengalami peningkatan karena kebakaran hutan dan lahan. Arab Saudi menyampaikan rencana pembentukan koalisi pertahanan maritim internasional. Inilah warta berita selengkapnya Sabtu 1 Agustus 2026 bersama saya, Zaini. Sebelum kami hadirkan sejumlah informasi yang sudah disiapkan oleh tim redaksi Radio Republik Indonesia, kami hadirkan dulu beberapa informasi berikut ini. Pemerintah menyiapkan 8.100 tiket undangan bagi masyarakat untuk mengikuti upacara secara langsung di Istana Merdeka Jakarta. Undangan tersebut untuk peringatan detik-detik proklamasi dan penurunan bendera pusaka pada 17 Agustus 2026. Arab Saudi menyampaikan rencana pembentukan koalisi pertahanan maritim multinasional. Koalisi tersebut akan dibentuk untuk melindungi pelayaran internasional dan jalur pasokan energi di kawasan Laut Merah. Dari dunia olahraga, pelatih timnas Indonesia John Herdman mengungkap rotasi pemain bagian penting dalam strategi tim selama ASEAN Hyundai Cup 2026. Menurutnya, kebijakan tersebut diperlukan untuk menjaga kebugaran pemain di tengah padatnya jadwal pertandingan. Pemerintah memperkuat kolaborasi lintas kementerian dan kerjasama internasional untuk mencegah tindak pidana perdagangan orang, khususnya dalam perlindungan perempuan dan anak serta pekerja migran di era digital. Berikut Ofra Regina melaporkan selengkapnya.
1: Pemerintah terus memperkuat langkah pencegahan dan penanganan tindak pidana perdagangan orang melalui sinergi antar lembaga, peningkatan layanan bagi korban, serta penguatan sistem perlindungan bagi pekerja migran. Hal tersebut mengemuka dalam peringatan Hari Dunia Anti Perdagangan Orang 2026 yang digelar di Jakarta. Wakil Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Veronica Tan mengatakan, kerjasama antar Kementerian PPPA dan Kementerian Perlindungan Pekerjaan Migran Indonesia menjadi salah satu langkah untuk memastikan proses penempatan pekerja migran berlangsung secara aman dan sesuai prosedur. Selain itu, pemerintah juga terus mengembangkan sistem pelayanan terpadu agar korban memperoleh penanganan yang cepat dan terintegrasi.
2: Jadi mungkin dengan adanya hari anti perdagangan orang ini menyambut kita semua bottleneck-nya dari P3MI-nya, bagaimana processing supaya pekerja itu dikapasitas dengan baik dan prosedural bekerja di luar, itu sangat butuh kolaborasi. Nah, kalau di kami, kita sudah membentuk sebuah kolaborasi SKB dalam kasus satu layanan terpadu dalam penanganan kasus. Jadi penanganan kasus perempuan dan anak itu bisa aja karena TPPO, bisa aja karena juga TPKS. Nah, ini kita sedang membuat sebuah jaminan bagaimana pelayanan itu tidak membuat korban lari berapa kali untuk mencari pertolongan. Kalau misalnya butuh tindakan, apa dari regulasi Kemenkes itu yang bisa memberikan dampak kepada tindakan langsung ketika terjadi korban, sehingga tidak dipimpong ke rumah sakit mana, dan juga bagaimana dalam sisi hukum, penangkapan hukum.
1: Veronica menambahkan, pemerintah juga memanfaatkan platform digital untuk memperkuat edukasi dan perlindungan bagi masyarakat yang ingin bekerja ke luar negeri. Menurutnya, keterlibatan masyarakat, media, pemerintah daerah, serta berbagai kementerian dan lembaga menjadi faktor penting dalam menekan praktik perdagangan orang. Sementara itu, Deputi Head of the European Union Mission to ASEAN, Radomir Jansky, mengatakan perdagangan orang kini berkembang seiring pesatnya penggunaan teknologi digital. Menurutnya, pelaku pemanfaatan berbagai platform daring untuk merekrut dan mengeksploitasi korban sehingga dibutuhkan respon yang lebih terkoordinasi di tingkat regional maupun internasional.
3: At the regional level, Di tingkat regional, ASEAN telah menunjukkan kepemimpinan melalui konvensi ASEAN menentang perdagangan manusia, khususnya perempuan dan anak-anak, dan rencana aksinya. Kerangka kerja ini memberikan dasar yang kuat untuk kerjasama yang lebih dalam dan tindakan yang lebih efektif. Jadi, Uni Eropa bangga mendukung upaya-upaya ini dan bekerja sama dengan Indonesia dan ASEAN sebagai mitra jangka panjang. Kemitraan kita berakar pada komitmen bersama terhadap hak asasi manusia, supremasi hukum, dan perlindungan bagi mereka yang paling rentan. Salah satu contoh kemitraan ini adalah proyek PROTEC yang didanai Uni Eropa. Melalui PROTEC, Uni Eropa bekerja sama dengan pemerintah Indonesia, ASEAN, dan mitra PBB termasuk ILO, UNICEF, UN Women, dan UNODC untuk memperkuat pencegahan, meningkatkan perlindungan korban, dan membangun kapasitas kelembagaan untuk menanggapi perdagangan manusia.
1: Radomir menegaskan, perdagangan orang merupakan kejahatan lintas negara yang tidak dapat ditangani oleh satu negara saja. Karena itu, kerjasama antar pemerintah, organisasi internasional, aparat penegak hukum, masyarakat sipil, sektor swasta, dan perusahaan teknologi menjadi kunci untuk memperkuat pencegahan sekaligus meningkatkan perlindungan terhadap kelompok rentan. Melalui kolaborasi nasional dan internasional tersebut, pemerintah berharap upaya pencegahan perdagangan orang dapat semakin efektif di tengah tantangan era digital. Penguatan koordinasi, perlindungan korban, serta peningkatan kapasitas kelembagaan diharapkan mampu menekan praktik perdagangan orang, sekaligus mewujudkan migrasi yang aman, legal, dan berorientasi pada perlindungan hak asasi manusia. Ofer Gina, RRI Terus Mudara untuk Indonesia.
0: Dinas Kesehatan Kota Palangkaraya mencatat peningkatan angka penyakit infeksi saluran pernapasan akut atau ISPA, terutama selama musim kemarau dikarenakan kabut asap serta kebakaran hutan dan lahan. Aga Jaya Bijaksana melaporkan.
4: Tapi rata-rata biasa ISPA. Yang kedua bisa juga karena pengaruh terik asap.
5: Dinas Kesehatan Kota Palangkaraya mencatat peningkatan kasus penyakit infeksi saluran pernapasan akut atau ISPA sejak 1 Januari hingga saat ini sebanyak 12.394 kasus dan terjadi kenaikan sebesar 10 hingga 15% dalam 2 pekan terakhir ini. Kenaikan tersebut diduga dipicu perubahan cuaca dan mulai memburuknya kualitas udara akibat asap kebakaran hutan dan lahan atau karhutlah. Kepala Dinas Kesehatan Palangkaraya Ridwan membeberkan peningkatan kunjungan pasien ISPA ke puskesmas dan fasilitas kesehatan lainnya saat ini masih berkisar antara 10 hingga 15%. Meski kenaikannya belum tergolong tinggi, masyarakat diminta tidak mengabaikan gejala seperti batuk, pilek maupun gangguan pernapasan dan segera memanfaatkan layanan kesehatan yang tersedia untuk mendapatkan penanganan sejak dini.
4: Tapi rata-rata biasa ISPA. Yang kedua bisa juga karena pengaruh terik asap mata juga bisa kan. Jadi kita upayakan yang hal yang penting itu satu. Kalau tidak penting, bisa bertahan di rumah. Intinya seperti itu.
5: Sementara itu, karhutlah yang terjadi di Kelurahan Kamilo Baru Kota Palangkaraya menimbulkan kabut asap yang menyelimuti sejumlah wilayah di ibu kota provinsi Kalimantan Tengah. Kondisi tersebut berdampak pada menurunnya kualitas udara dan mengurangi jarak pandang terutama pada pagi dan sore hari. Kepala Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Kota Palangkaraya Heri Pauji menegaskan, hingga kini petugas gabungan terus berupaya melakukan pemadaman dan pencegah dan mencegah api meluas ke area lain.
6: Pinggir jalan lintas Kalimantan dan hampir mengenai sutet listrik milik PLN hingga sangat rawan potensinya. Kendala tim di lapangan saat ini adalah minimnya sumber air, di samping itu angin yang cukup kencang sehingga mempersulit tim untuk melakukan penanganan di kawasan ini.
5: Meskipun Kota Palangkaraya pada Rabu siang dan malam diguyur hujan, karhutlah masih terlihat di beberapa titik di wilayah tersebut. Bau asap masih tercium terutama pada pagi hari. Sementara itu, masyarakat diimbau untuk mengurangi aktivitas di luar ruangan, menggunakan masker saat beraktivitas serta tetap waspada terhadap potensi meluasnya kebakaran di tengah musim kemarau. Aga Jaya Bijaksana melaporkan.
0: Tumpukan sampah masih menjadi masalah di Jakarta Utara. Salah satunya adalah tumpukan yang terjadi di TPS Cabang 4, Kelurahan Marunda, Kecamatan Cilincing, Jakarta Utara, yang dikeluhkan oleh banyak warga. Rian Suryadi melaporkan.
7: Tumpukan sampah masih menjadi masalah di Jakarta Utara. Salah satunya tumpukan yang terjadi di TPS Cabang 4, Kelurahan Marunda, Kecamatan Cilincing, Jakarta Utara, yang dikeluhkan warga. TPS tersebut menjadi lokasi penampungan sementara sampah dari 7 RW di Kelurahan Marunda. Meski sampah diangkut setiap hari, tumpukan kembali muncul dan semakin mengganggu lingkungan sekitar. Salah seorang warga, Imam Fadli, mengaku terganggu dengan bau yang ditimbulkan dari tumpukan sampah tersebut. Karena menurutnya, kondisi itu sudah berlangsung cukup lama meski pengangkutan dilakukan secara rutin.
8: Iyalah, termasuk merasa terganggu lah. Iya, baunya itu. Diangkut cuma kayaknya mobilnya cuma satu ya, supaya dipercepat lah, jangan sampai berlumpuk-lumpuk lah.
7: Sementara itu, pengawas lingkungan hidup Kelurahan Marunda, Adin Trisnandio, menjelaskan alasan penumpukan sampah yang mana dipengaruhi adanya pembatasan pembuangan ke TPST Bantar Gebang. Adin mengatakan pengangkutan sampah dilakukan setiap hari menggunakan truk kompaktor berukuran besar.
9: Kemungkinan sih ada sebabnya dari situ.
10: Apa bang, sebab bisa jelasin?
9: Ya contohnya dari sampah yang kita pilah kan, yang biasa kita masukin ke dalam mobil langsung, ini kita pilah dulu yang mana tidak boleh dibuang ke RDF, yang mana yang bisa. Kalau dari informasinya sih ada. Wah biasanya bersih.
7: Petugas pun mengimbau masyarakat untuk mulai memilah sampah dari rumah. Diketahui, Presiden Prabowo Subianto menargetkan persoalan sampah di seluruh Indonesia dapat ditangani dalam waktu 1 tahun, termasuk dengan memastikan sungai dan saluran air terbebas dari sampah. Dari Jakarta, Rian Suryadi, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Sekolah Rakyat Terintegrasi 1 Kabupaten Pasuruan resmi beroperasi. Para siswa diminta untuk tekun dalam belajar, rajin beribadah, dan juga menghormati para guru. Emil Akbar melaporkan selengkapnya.
11: Sekolah Rakyat Terintegrasi 1 Kabupaten Pasuruan resmi beroperasi.

0: Semoga semua yang berkontribusi mulai dari pemerintah pusat dan semuanya yang menjelaskan sekolah ini, semua ini menjadi langkah aman dan tenang. Dan semoga sekolah rakyat integrasi ini terus berdiri, langgeng lancar, semua siswanya diberi keselamatan dalam bersekolah di sekolah rakyat ini.
1: Sementara itu Kepala SRT 1 Kabupaten Pasuruan di tingkatan SMA Julianto mengungkapkan seluruh fasilitas yang dibutuhkan anak sudah mulai tercukupi, mulai dari gedung sekolah, asrama, tempat ibadah, kamar asrama, kantin, ruang makan, fasilitas olahraga, dan sarana-prasarana penting lain. Tak sendirian, Mas Rusdi, Samadakap Bupati Pasuruan ini hadir dengan ditemani Ketua Tim Penggerak PKK Kabupaten Pasuruan Merita Rusdi Sutejo. Ada juga Asisten Pemerintah dan Kesra Sekda Kabupaten Pasuruan, Kepala Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Pelindungan Anak Kabupaten Pasuruan, dan undangan lainnya. Emil Akbar melaporkan.
2: Terima kasih Anda masih menyimak Warta Berita, produksi Pusat Pemberitaan Radio Republik Indonesia. Kendala lahan menjadi hambatan pembangunan gerai Kopdes Merah Putih di Nias Utara. Namun pemerintah daerah setempat terus berupaya, sehingga koperasi Desa Merah Putih di wilayah Nias Utara yang masih tergolong daerah 3T dapat segera dibangun. Muneli Herawa melaporkan selengkapnya.
3: Kesulitan penyediaan lahan menjadi kendala utama pembangunan gerai koperasi Desa Merah Putih di Kabupaten Nias Utara. Asisten bisnis Kopdes Merah Putih Kabupaten Nias Utara Eforiano Sarifa mengatakan sebanyak 57 desa di Nias Utara terancam tidak bisa membangun karena keterbatasan lahan, sementara dana desa sudah terpotong untuk biaya konstruksi. Yang menyebut muncul kekhawatiran baru terkait dana desa karena alokasinya sudah dipotong untuk pembangunan. Desa khawatir dana tersebut tidak jelas peruntukannya jika gerai koperasi Merah Putih gagal dibangun akibat kendala lahan.
4: Persoalan yang lebih besarnya kan dana desanya nanti kemana akhirnya yang sudah dipotong ini. Maka terkait dengan itu kita nggak tahu bagaimana pengaturannya. Pengaturan ini, tapi memang di faktanya juga di beberapa desa kita di Nusantara memang kesulitan lahannya. Saya ambil contoh seperti di Banosi Bau 1 di Alasa itu, kami sudah survei 3, memang berat lahannya, agak susah, dan beberapa daerah lainnya memang susah, ada yang tekstur tanahnya itu memang kesulitan untuk mendapatkan membangun gedung sebesar itu.
3: Eforianus menekankan pemerintah desa dan pengurus koperasi harus bekerja sama mencari dan menyediakan lahan agar pembangunan gerai koperasi Desa Merah Putih dapat berjalan aman dan lancar. Sementara itu, Kepala Bidang Pembinaan Koperasi Dinas Ketenagakerjaan dan Koperasi UKM Nias Utara, Odorianus Odobaiha, menegaskan bahwa sangat dibutuhkan peran pemerintah daerah sebagai perintis pembentukan koperasi Desa Merah Putih. Menurutnya, Dinas Ketenagakerjaan dan Koperasi UKM Kabupaten Nias Utara akan terus berupaya dan berkoordinasi agar gerai dan juga operasional koperasi Merah Putih dapat terwujud di seluruh desa di Nias Utara.
5: Kolaborasi antara beberapa OPD terkait dalam rangka pengembangan KDNP ini, sehingga tetap kita melakukan kolaborasi antara beberapa OPD di lingkungan kita di Nias Utara.
3: Dengan skema saat ini, keberhasilan Koperasi Desa Merah Putih sangat bergantung pada ketersediaan lahan dan sinergi antar lembaga baik di tingkat desa maupun OPD di Kabupaten Nias Utara. Dari Nias Utara, Munili Harifa, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Polres Nabire bergerak cepat untuk mengungkap kasus penemuan jenazah seorang anak perempuan di Kampung Waroki, Distrik Nabire Barat. Arnold Saudila melaporkan.
6: Satuan Reserse Kriminal Polres Nabire

0: Mengamankan seorang anak yang diduga sebagai pelaku pembunuhan terhadap seorang anak perempuan yang jasadnya ditemukan di Kampung Waruki, Distrik Nabire Barat, Kamis malam. Penangkapan dilakukan pada Jumat dini hari oleh tim Satreskrim Polres Nabire setelah polisi melakukan olah tempat kejadian perkara, mengumpulkan keterangan para saksi, serta melakukan penyelidikan secara intensif. Berdasarkan hasil pemeriksaan awal, terduga pelaku mengakui perbuatannya. Polisi menduga tindak pidana tersebut telah direncanakan sebelumnya dan dipicu persoalan hubungan pribadi antara korban dan terduga pelaku. Dalam proses penyelidikan, polisi juga mengamankan sejumlah barang bukti yang diduga berkaitan dengan perkara tersebut. Saat ini penyidik masih terus mendalami seluruh fakta, termasuk melengkapi alat bukti, serta memastikan proses hukum berjalan sesuai ketentuan peradilan anak. Wakil Polres Nabire Kompol Peter Kendek saat menjumpai sejumlah massa dari Ikatan Keluarga Toraja dan keluarga korban yang datang ke Mapolres Nabire, menyampaikan pihaknya tetap komitmen agar proses hukum terhadap terduga pelaku tetap dilakukan meski masih di bawah umur.
1: Dan itu sudah komitmen, Pak Polres. Walaupun terduga pelaku di bawah umur, sementara 14 tahun, tapi tetap diproses. Pasal yang diperkenakan yaitu pasal pembunuhan berencana. Jadi kita tidak main-main, kita serius ini. Pembunuhan berencana, karena hasil pemeriksaan dia bawa pisau dan bawa botol isi minyak tanah.
0: Keluarga korban yang hadir langsung di Mapolres Nabire meminta keadilan bagi korban. Mereka meminta agar proses hukum terhadap terduga pelaku dilakukan secara tegak lurus sehingga terduga pelaku dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya berdasarkan hukum yang berlaku.
2: Minta keadilan. Kami minta keadilan. Keadilan harus diberikan. Kami mohon supaya betul-betul pihak terkait dapat melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya sesuai dengan hukum yang ada. Jangan ada yang coba-coba ditutupi. Kami ingin untuk mengawal sampai apabila apa yang menjadi tuntutan kami, seperti apa yang sudah disampaikan oleh Bapak Wakapolres, bahwa pasal yang dikenakan adalah pembunuhan berencana
3: dan pemerkosaan.
0: Kasus ini masih dalam penanganan Satreskrim Polres Nabire. Mengingat perkara melibatkan anak, seluruh proses hukum yang mengacu pada ketentuan perlindungan anak dan sistem peradilan pidana anak. Pantauan RRI, masa yang datang ke Mapolres Nabire kemudian membubarkan diri secara tertib setelah mendapatkan arahan dari Ketua IKT Nabire, Julianus Pasang. Arlot Saudila melaporkan.
4: Daerah Istimewa Yogyakarta kembali menggelar event Yogya Halal Festival Internasional untuk menangkap potensi ekonomi syariah guna mendorong peningkatan ekonomi daerah. Wahyu Suryo melaporkan.
5: 1, 2, 3.
6: Suara rebana yang ditabuh seluruh tamu undangan menandai launching event Yogya Halal Festival Internasional 2026 di kantor perwakilan Bank Indonesia Daerah Istimewa Yogyakarta sebagai ajang pameran produk dari 21 industri halal baik lokal maupun luar negeri. Yogya Halal Festival Internasional akan digelar dari tanggal 4 hingga 6 Desember mendatang di Gedung Yogya Expo Center. Ketua Masyarakat Ekonomi Syariah Daerah Istimewa Yogyakarta, Edi Suwandi Hamid, berharap kegiatan yang digelar untuk ketiga kalinya ini bisa lebih sukses dari dua kegiatan serupa yang digelar pada tahun-tahun sebelumnya.
7: Yogya Halal Festival yang pertama itu dihadiri oleh sekitar 33.000 untuk kami ya. Yogya Halal Festival yang kedua kira-kira 37.000. Yogya Halal Festival ketiga adalah effort yang lebih besar, kita harapkan bisa minimum dua kali lipat dibandingkan yang kedua itu.
6: Event Yogya Halal Festival menjadi penanda besarnya potensi ekonomi syariah di Indonesia, sehingga Kamar Dagang dan Industri atau Kadin menjadi partner kolaborasi masyarakat ekonomi syariah dalam kegiatan ini. Ketua Dewan Penasehat Kadin Daerah Istimewa Yogyakarta, Tasbir Abdullah, ingin memanfaatkan geliat bisnis halal untuk menggerakkan perekonomian daerah.
8: Itu PDB-nya bisa mencapai $3.8 miliar per tahun kalau kita serius. Di bidang perbankan, di bidang fashion, di bidang makan minum, di industri kreatif, jadi besar sekali ya.
6: Melalui Jogja Halal Festival Internasional 2026, Tasbir dan Kadin ingin membuka akses pasar hingga ke lingkup global, sehingga para pelaku usaha bisa memperluas jejaring bisnis mereka. Dari Yogyakarta, Wahyu Suryo, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Demikian Warta Berita Radio Republik Indonesia. Anda juga bisa mendapatkan beragam informasi aktual di laman resmi kami di www.nri.go.id atau bisa ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga di @RRI Programa 3. RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

0: Pernah nggak perhatikan stiker pada permukaan buah? Ternyata stiker yang menempel pada permukaan buah itu memiliki makna loh. Berisi kode PLU, Price Look Up, dan sudah digunakan sejak tahun 90-an. Kalau kode stiker buah 4 angka diawali angka 3 atau 4, artinya buah tersebut ditanam dengan teknik pertanian konvensional, teknik yang melibatkan pemberian pupuk dan pestisida. Nah, kalau kode stiker buah 5 angka diawali angka 8, berarti telah dimodifikasi secara genetik. Maksudnya adalah proses manipulasi gen yang bertujuan mempercepat hasil panen buah. Dan yang terakhir, jika kode stiker 5 angka dengan awalan angka 9, buah tersebut ditanam secara organik, jadi sehat banget karena tanpa menggunakan zat kimia.
1: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: akuarium ini rencananya aku mau isi dengan labi-labi moncong babi loh. Aku sudah pesan lewat online nih. Kemungkinan bulan depan baru dikirim, Kak.
1: Dek, tahu nggak sih kamu kalau labi-labi moncong babi itu adalah salah satu jenis biota laut yang dilindungi?
0: Oh, gitu ya, Kak? Masa sih?
1: Iya, Dek. Labi-labi termasuk hewan yang dilindungi. Ada undang-undangnya loh, nomor 5 tahun 1990. Kalau kita ngelanggar, ada ancaman pidana penjara maksimal 5 tahun dan denda maksimal 100 juta. Duit dari mana, Dek?
0: Ngeri, Kak. Aku cancel deh pesanan labi-labinya.

asal-usul nama sebatik. Sahabat budaya, nama sebatik sesungguhnya berasal dari pemberian nama tim ekspedisi Belanda yang pada saat kekuasaannya meneliti di sebatik dan menemukan ular besar sejenis sanca. Masyarakat yang mengikuti ekspedisi tersebut menyebut ular yang ditemukan dengan ular sawah batik. Dan pada saat itu Belanda menyebutnya sebetik. Kemudian berangsur-angsur berubah penyebutan hingga menjadi sebetik.

Baik, terima kasih pendengar, Anda kembali bersama kami di 9,1 FM Pro 1 Raribia, kanal informasi dan inspirasi. Selamat pagi untuk Anda, selamat beraktivitas di pagi hari ini. Ya, selamat sekali kembali bersama saya Hanif menemani Anda di Biak Pagi ini, pendengar, edisi Sabtu 1 Agustus 2020, Anda. Baik, pendengar, saat sekarang di studio pukul 7 lebih 57 menit waktu Indonesia Timur, kami hadirkan dulu satu informasi di pagi hari ini. Ya, terkait Mendagri RI Tito Karnavian, kunjungan kerja ke Biak dorong peningkatan PAD. Pendengar, Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Tito Karnavian menyampaikan Biak Numfor memiliki potensi besar untuk meningkatkan pendapatan asli daerah atau PAD, namun perlu didukung kebijakan pemerintah daerah yang lebih agresif dalam menarik investasi dan mengembangkan sektor unggulan. Hal tersebut diungkapkan seusai memberikan arahan kepada para aparatur sipil negara di Biak Numfor dalam rangka kunjungan kerjanya ke Biak pada hari Jumat 31 Juli 2026 bertempat di Gedung Negara 1 Biak Numfor. Ya, mendengar menurut Mendagri Tito, pemerintah daerah perlu membangun ekosistem yang ramah terhadap investasi baik dari investor asing maupun investor lokal. Kemudian perizinan dan perubahan pola pikir birokrasi dinilai menjadi salah satu kunci untuk mendorong pertumbuhan ekonomi daerah.

Ya, kemudian pendengar Mendagri RI mengatakan Biak juga memiliki peluang serupa karena memiliki kekayaan alam dan potensi wisata yang sangat besar. Ya, selain pariwisata, Tito juga menilai sektor kelautan dan perikanan juga dapat menjadi sumber pertumbuhan ekonomi sekaligus meningkatkan pendapatan asli daerah. Potensi tersebut tidak hanya berasal dari perikanan tangkap, tetapi juga budidaya ikan dan udang. Beliau juga mendorong pemerintah Kabupaten Biak Numfor tidak hanya menjual hasil perikanan dalam bentuk bahan mentah, tapi mulai mengembangkan hilirisasi melalui pembangunan industri pengolahan. Ya, sementara itu pendengar, Bupati Biak Numfor Markus Octavianus Mansnembra menyatakan arahan Mendagri menjadi momentum bagi pemerintah daerah untuk lebih serius menggali dan mengembangkan berbagai potensi yang ada guna meningkatkan PAD. Ya, pendengar, Bupati Biak Numfor mengatakan PAD Biak Numfor saat ini berada di kisaran 35 miliar. Namun pemerintah daerah telah menyiapkan sejumlah langkah untuk meningkatkan penerimaan daerah dan berharap realisasi PAD hingga akhir tahun dapat melampaui target yang telah ditetapkan. Ya, pendengar, untuk diketahui kunjungan kerja Mendagri Tito Karnavian ke Kabupaten Biak Numfor merupakan bagian dari sejumlah agenda kerja, salah satunya meninjau sekolah rakyat yang menjadi salah satu program prioritas nasional pemerintah. Sekian kembali satu informasi di pagi hari ini. Pendengar, kami informasikan untuk Anda terkait Mendagri RI Tito Karnavian kunjungan kerja ke Biak, dorong peningkatan pendapatan asli daerah.

0: Dugaan perlakuan bullying atau perundungan menimpa MS 13 tahun seorang siswa sekolah menengah pertama SMP Negeri Kota Malang. Akibatnya salah satu ujung jari korban terpaksa harus diamputasi.
1: Ya, harapan dari keluarga, kami satu menyayangkan sampai terjadi yang seperti ini. Berharap ada efek jera dan pertanggungjawaban, karena ini jangan sampai terjadi ke orang lain, kalau terjadi ke keluarga kita bagaimana.
2: Bayangkan bila ini terjadi pada putra atau putri Anda.

0: informasi dan inspirasi. Pro 1.
1: Kita sering kan mendengar suara bersin? Ada yang singkat, ada pula yang sampai berkali-kali dalam durasi tertentu. Namun, Anda perlu tahu, ada bersin yang tercatat dalam Guinness Book of World Record sebagai bersin terpanjang. Donna Griffith dari Worcestershire, Inggris memegang serangan bersin terpanjang, yaitu selama 978 hari. Donna bersin antara Januari 1981 sampai September 1983. Awalnya dia bersin setiap menit, lalu mengalami bersin setiap 5 menit. Dalam durasi itu, dia bersin sebanyak 1 juta kali dalam tahun pertama. Wah, kalau Anda bersin dalam durasi yang cukup panjang, segera ke dokter ya.
2: MHz Pro 1 RRI Biak. Biak pagi ini, Biak Arwoine, kanal informasi.

Baik, terima kasih pendengar. Anda kembali bersama kami di Biak Pagi ini pukul 8 lebih 25 menit waktu Indonesia Timur. Baik, berikutnya masih dengan rangkaian musik dan informasi di pagi hari ini. Satu informasi dulu kami hadirkan untuk Anda terkait makan bergizi gratis. Informasi terbaru, pendengar, ini terkait hasil survei terbaru. Indeksat menunjukkan mayoritas masyarakat memberikan penilaian positif terhadap pelaksanaan program makan bergizi gratis atau MBG. Ya, sebanyak 80,2% responden menyatakan puas terhadap program yang menjadi salah satu kebijakan strategis pemerintah tersebut. Pendengar, temuan survei ini menunjukkan bahwa program MBG dinilai telah memberikan manfaat bagi masyarakat, terutama dalam mendukung pemenuhan gizi peserta didik, serta memperkuat kualitas sumber daya manusia sejak usia dini. Ya, pendengar, di tengah tingginya tingkat kepuasan publik, masyarakat dihimbau untuk tetap waspada terhadap berbagai narasi provokatif maupun informasi yang belum terverifikasi mengenai pelaksanaan program makan bergizi gratis. Ya, pendengar, penyebaran informasi yang tidak didasarkan pada fakta dikhawatirkan dapat menimbulkan kesalahpahaman di tengah masyarakat. Ya, mendengar, masyarakat diharapkan mengedepankan sikap kritis dengan memastikan setiap informasi diperoleh dari sumber resmi dan dapat dipertanggungjawabkan. Langkah tersebut dinilai penting untuk menjaga ruang publik tetap kondusif serta mencegah penyebaran hoax yang dapat mengganggu kepercayaan terhadap program-program pelayanan publik. Ya, sementara itu, mendengar, program makan bergizi gratis merupakan salah satu upaya pemerintah dalam meningkatkan kualitas gizi masyarakat, khususnya bagi peserta didik. Selain mendukung kesehatan dan tumbuh kembang anak, program ini juga diharapkan mampu meningkatkan kualitas pembelajaran, serta menjadi bagian dari strategi pembangunan sumber daya manusia Indonesia. Ya, untuk itu, pendengar, pemerintah mengajak seluruh elemen masyarakat untuk bersama-sama menjaga ekosistem informasi yang sehat dengan tidak mudah terprovokasi oleh narasi yang belum terbukti kebenarannya, serta selalu mengedepankan informasi yang akurat, berimbang, dan dapat dipertanggungjawabkan. Sekian satu informasi dalam ruang makan bergizi gratis kami hadirkan di pagi hari ini, pendengar, terkait survei terbaru yang mana 80,2% masyarakat ini puas terkait program makan bergizi gratis. Ya, berikut kami informasikan kembali untuk Anda pada pukul 9 nanti akan kita ikuti kembali ya untuk penyampaian warta berita sentral melalui Pro 3 Jakarta.

0: 101. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.
1: Kita sering kan mendengar suara bersin? Ada yang sih.
2: MHz Pro 1 RRI Biak. Kanal informasi dan inspirasi.

0: Ren, makan siang yuk. Aku traktir deh.
1: Widih, kayaknya bau-bau uang baru nih dari bank.
0: Tahu aja kamu.
1: Ya iyalah, kan baunya khas banget. Tahukah kamu, bau yang tercium dari uang baru itu merupakan hasil campuran bahan dasar penyusun uang, yakni serat kapas, tinta, dan linen. Sedangkan ada juga negara yang menambahkan bahan lainnya ke mata uang mereka, seperti Kanada yang beraroma sirup maple. Namun bau uang itu perlahan bisa berubah dari aroma sedapnya ketika baru keluar dari bank menjadi aroma aneh, bahkan menyesakkan. Perubahan aroma itu tergantung pada tingkat kerumitan perpindahan tangan yang dialami pada uang kertas tersebut.

Baik pendengar, dimanapun Anda berada, pukul 8 lebih 52 menit waktu Indonesia Timur saat ini. Kita ke informasi lainnya, pendengar, kami hadirkan untuk Anda. Ini terkait grup Molukan Soul akan merayakan launching rangkaian HUT ke-81 Republik Indonesia DPI. Pendengar, Bupati Biak Numfor Markus Octavianus Mansnembra menjelaskan salah satu agenda tujuan kunjungan Mendagri Tito Karnavian ke Biak Numfor ialah mendampingi Ibu Tito Karnavian Tri Suswati selaku Ketua Tim Penggerak PKK Pusat. Dalam kunjungan tersebut, pendengar, Ibu Tito akan melakukan sosialisasi dari PKK Pusat kepada para kader PKK sekabupaten Biak Numfor. Yang kemudian mendengar Bupati mengatakan, selain sebagai Ketua Wanita Selam Indonesia, Ibu Tito juga akan melaksanakan kegiatan upacara bawa air. Kegiatan ini akan dibuatkan video dokumentasi yang nantinya akan diputar pada peringatan 17 Agustus mendatang. Ya, mendengar rombongan Mendagri dan Ibu Tito diperkirakan berjumlah sekitar 40 orang. Selain agenda tersebut, momen kunjungan ini juga akan dirangkaikan dengan peluncuran atau launching perayaan HUT ke-81 RI tingkat Kabupaten Biak Numfor. Bupati juga menyampaikan bahwa upacara peringatan detik-detik proklamasi kemerdekaan RI ke-81 pada 17 Agustus 2026 akan dilaksanakan di Pulau Numfor. Ya, mendengar untuk mendukung keberadaan acara ini, khususnya upacara bawa air yang digelar tim WASI pada Senin 3 Agustus 2026, sekaligus pelaksanaan launching rangkaian HUT ke-81 Republik Indonesia di Kabupaten Biak Numfor, akan tampil grup Molukan Soul yang ialah komunitas seni tari dan musik yang promosikan budaya Indonesia Timur melalui kegiatan jamming, tarian energik, dan hiburan gaya timuran. Ya, mendengar, kemudian Bupati mengatakan kedatangan grup musik ini merupakan inisiatif dari tim WASI. Mereka mendatangkan Molukan Soul ke Biak agar lebih meriah, dan itu kami sangat berterima kasih atas dukungan dari tim WASI yang ikut menyemarakkan acara ini. Ya, sementara itu, Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah BPKD Biak Numfor, juga sebagai Ketua Panitia Pelaksana HUT ke-81 RI, Gunadi, beliau menyampaikan bahwa pemerintah daerah telah mengeluarkan surat edaran agar seluruh masyarakat dan instansi mengibarkan bendera merah putih sepanjang bulan Agustus, mulai tanggal 1 hingga 30 Agustus 2026, serta memasang umbul-umbul di sepanjang jalan protokol. Ya, kemudian pendengar, terkait persiapan upacara peringatan 17 Agustus yang akan berpusat di Pulau Numfor, beliau menyebut pekerjaan pembersihan lokasi dan pembangunan tiang bendera baru sudah mulai dilaksanakan. Hal ini dikarenakan lokasi yang dipilih bukan merupakan lapangan upacara rutin. Ya, sementara itu, launching rangkaian perayaan HUT ke-81 RI akan dilaksanakan di lapangan Cendrawasih Biak pada tanggal 3 Agustus 2026. Rangkaian perlombaan jelang HUT RI di Biak tetap mengacu pada tahun-tahun sebelumnya, meliputi gerak jalan tingkat SD, SMP, dan SMA, karnaval, serta parade budaya. Sekian untuk informasi kembali untuk Anda di Biak pagi ini, pendengar, dilansir dari rri.co.id.

0: Pukul 7 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 45, Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Negara kita memiliki suatu warisan dari pendiri-pendiri bangsa kita. Warisan itu adalah politik luar negeri yang non-block, non-aligned.
2: Jumlah siswa yang ikut MPLS ini ada sebanyak total 333 dari 4 kabupaten.
0: Presiden Prabowo Subianto menegaskan kembali sikap politik luar negeri Indonesia yang tidak memihak blok. Masa pengenalan lingkungan sekolah atau MPLS telah dimulai di sejumlah sekolah rakyat. WHO menyatakan wabah Ebola di Republik Demokratik Kongo sebagai darurat kesehatan. Inilah warta berita selengkapnya Sabtu 1 Agustus 2026 bersama saya, Zaini. Presiden Prabowo Subianto menegaskan kembali bahwa Indonesia menganut paham politik luar negeri yang tidak memihak blok ataupun negara tertentu atau blok manapun, sehingga Indonesia diterima di berbagai negara. Laporan selengkapnya disampaikan berikut ini oleh reporter kami Sugandi Avandi.
3: Terhormat Bapak Presiden, dengan hormat dilaporkan kepada
4: Presiden Prabowo Subianto. Mengatakan Presiden Korea Selatan pernah meminta agar Indonesia menjadi penghubung dengan Korea Utara sehingga ada dialog. Permintaan pemerintah Korea disampaikan saat lautan Presiden Prabowo Subianto ke Korea Selatan beberapa waktu lalu. Presiden Prabowo mengatakan Indonesia memiliki sikap tegas, yakni ingin menjadi tetangga yang baik. Sikap politik Indonesia bebas aktif dan tidak memihak blok atau negara tertentu membuat Indonesia diterima di negara manapun. Indonesia memiliki hubungan baik dengan Amerika Serikat, tetapi Indonesia menghormati Tiongkok. Sikap netral Indonesia merupakan warisan dari pendiri bangsa yang harus disyukuri.
1: Negara kita memiliki suatu warisan dari pendiri-pendiri bangsa kita. Warisan itu adalah politik luar negeri yang non-block, non-aligned, yaitu kita tidak ingin bergabung dengan blok pakta militer apapun. Ini yang juga membuat kita bisa diterima di mana-mana. Bahkan kunjungan saya terakhir di Korea Selatan, Presiden Korea Selatan, Presiden Republic of Korea, ya kan, minta kepada saya, bisa enggak saya berkunjung ke Korea Utara